0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Syukur euy, syukur. Eh, ka mana si Ruslihim? Panggeroankeun akang rek ngomong kitu.
1: Mang Uhim bingung ditanya kitu mah. Hatena ngaleket teh ret ka aki apuy nu direret sarua bingungeun da geus pada nyaho. Rusli mah bua ka mana geus teu aya anu ngarep-ngarep.
0: Rusli. Rusli. Kadieu kasep Rusli. Rusli.
1: Mang Dasim rada balelol ngomongna oge. Tuluy beungeut naluak ieu ka kenca jeung ka katuhu. Napas beuki kerep. Atuh puguh beuki bingung Mang Uhim teh pok nanya ka Ki Apuy.
0: Aduh, kudu kumaha duh kieu teh? Yeuh, bejakeun we can datang kitu Rusli mah. Nya bener lah. Keun urang bejakeun ka Kang Dasim. Kang Dasim. Aya naon, Im? Can datang, Rusli mah Kang, can datang. Bisi akang rek amanatkeun ku kuring rek ditepikeun ka Rusli engke.
1: Bari mencrong kana beungeut Mang Dasim.
0: Lagi tepikeunnya.
1: Nyamun atuh Kang. Ari geus dongkap mah. Ruslina lagi tepikeun. Naon atuh? Nu bade dicarioskeun ka Rusli teh ieu teh.
0: Syukur Him. Aduh. Him.
1: Kumaha Kang?
0: Tapi aduh. Itu mi HP belum sampehim bisi tutung euy.
1: Leungeun Mang Dasim ngayap teu puguh dicekelna. Atuh ngagebeg Mang Uhim teh. Kumanehna geus kaharti Mang Dasim geus mimiti selang-seling. Sagapeung eling sagapeung henteu sasar bekat ku banget ku kanyeri.
0: Kang, sing eling Kang. Nah, ada eling yoge Him. Kumaha sawah ada alus Him. Bisi dawan bocor mah. Bejaan akang Him. Bisi sorokan bocor atau barala. Mah burung milu mantuan sok atuh. Dawan teh, cai teh ulah diantepkeun. Eta teh atuh da keur nyayan sawah. Bisi sorokan bocor heuk omean. Bejaan kuringnya. Da moal burung teh mantuan kuring mah ieu teh.
1: Mang Dasim kalah beki sasar. Panona peureum beunta napas beki kerep bae. Nanyo kitu aki Apuy geus curiga palangsiang Mang Dasim geus deket kana mangsana. Kari nunggu-nunggu dawuh, nunggu-nunggu waktu. Gentak aki Apuy ngadeketan malah Mang Uhim dikitah munur. Geus kitu aki Apuy babacaan husukna keranan. Tuluy ngomong lalaunan.
0: Sim. Astagfirullahaladzim.
1: Sim.
0: Sahaya teh. Kuring ieu teh aki Apuy. Sing tegar hate euy, ulah rungsing kumaruming. Ulah melang sumeureang sing jangar Dasim. Sing salah tumarima kana kadara ti pangeran. Istighfar kadinya anggur mayuh. turutan akinya. Kadenge Sim, kadenge aki, sok turutan aki. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sok turutan aki dasim. Astagfirullahaladzim.
1: Mang Dasim tegar deui nurutan istighfar launan.
0: Sok baca syahadat sim, baca syahadat sim, jeung asma Allah. Eta mah pokona mah dek takbir, dek tahmid, dek tasbih. Sok bacakeun syahadat sim, bacakeun syahadat.
1: Mang Dasim ngagugu lancar maca syahadat mah, malah tepi ka tilu kalina.
0: Sok turutan aki Dasim, kumaha kadenge ka kuping ki. Sok asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wala

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Majeng kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
1: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
0: 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nya, kuring teh aya picaritaeun ieu ka si Rusdi teh. Nya sok, sok didengekeun ku Aki jeung si Uhim, jeung si Piing, sok. Bisi aya amanat.
1: Amanat. Amanat kuring mah eueuh deui. Lamun panggih jeung si Rusdi. Omat sing bisa mawa diri gitu singnya kakolot kadulur jeng kasasama hirup jeng hirup de ulah sok ngaracur nafsu ulah sok umar amarah ulah boga karep hayang males jeng kudu gede hampura deh gitu pejakeun Uhim Aki Apuy eta sawah tempoan sawah kuring tempoan anu 25 bata jeung itu di sana bisi parem deui asurkeun kitu suluhna pun geus saeng cayana siuk ulah loba teuing tehna sok pahit ngaliweut teuing ka si Rusdi kitu make bawang nya
2: ngadenge kitu Aki Apuy tepi ka carinak da karunyaeun ka Mang Dasim pangan pi ka kitu teh tina awaking ku banget ka tungaraan tungara mikiran anak tungara ku kamiskinan.
0: Yang Dasim sing inget. Sing inget Yang Dasim sing eling ulah kawawa ku sagaba-kaba istighfar istighfar sim astagfirullahaladzim kitu. Sok
2: Mang Dasim tenurutan aya nama kalahmun celik terus gular gilar leungeunna ngayap kep nyekel leungeun Mang Uhim terus kukuliatan bari muringis kawas nunahan ka nyeri anu pohara.
0: Kang Dasim si Eling Kang istighfar Kang istighfar Kang
2: cek Mang Uhim
0: Him kumaha Kang geus datang si Rusdi teh geuning eta kalenge aya surat nu galecok ngomong buah si Rusdi geus datang juga namanya.
2: Mang Dasim kalah inget deui ka Rusdi.
0: Duh lain eta mah tatangga Kang acan Kang acan datang Rusdi mah nah jauh-jauh teuing ngalasuruh dek itu ka si Rusdi di pasir huni oge loba suluh mah cekuru jauh-jauh teuing ngalasuruh mah eta meureun bari ngalah bencoy si eta mah aduh capek ye teh capek kuring teh teuk kuat ye teh capek kuring teh ya.
2: Mang Dasim peureum leungeunna ngusap dada.
0: Kang ulah ngemutan lain-lain Kang sing eling Kang nyebat asma Allah Kang
2: cek Mang Uhim deui
0: sok turutan Aki Dasim Allahu Akbar gitu
2: cek Aki Apuy Mang Dasim nurutan sakali terus peureum geus peureum begerungan humarurung pikawatireun
0: sok Allahu Akbar gitu

0: itu kayaan Mang Dasi Mang Saharita. Kulantaran beki berang kalah beki parnanya Mang Uhim teh nitahan si Piing supaya ngabejaan kan wajib utama nama kapa RT palembe jeng tatangga-tatangga naharita teh. Atuh puguh burudu loba jalma nu datang ka imah Mang Dasi malah nu teu disusulan oge milu rabul. Awewe lalaki kolot budak ngabring harayang nempok ka Mang Dasi. Puguh ditepas teh pinuh di tengah imah pinuh di kamar mani nyocok. Pak RT jeung palebe geus datang malah Haji Gopur ge aya di dinya milu nimrung ngurus keuna nu gering. Tapi edas lateuing. Eueuh guna jeung mangpaatna rabul kanu geus ngap-ngapan sakarat awal. Mun rek oge teu bareto atuh keur jajag keneh. Ngabantu pangabutuhna Mang Dasim. Merebong bolongan sangkan Mang Dasim teu katalanyuran. Dalamun aya anu nyamat mah atawa aya anu ngadeudeul kana kasusahna Mang Dasim, Mang Dasim teh moal tepi ka kitu atuh. Cuang jeungan sorangan istuning eueuh nu ngabantu saurang-urang acan Iwalti Mang Uhim anu satia teh.
1: Aduh, kumaha tuh adik geus kieu teh, palebe?
0: Cek Pak RT bangun bingung. Ayeuna mah karasa sedihna, hate ngara kacak, ari rasku nasib Mang Dasim tepi ka kitu.
1: Ya, adalah ni kumaha ieu mah. Kaayaanna geus kieu, kapaksa urang mah kudu tarima karena nasib. Urang sangakeun bae kana mah kawasa. Anging anjeun anu mah uning atuh. Ngan kuring mah asa boga dosa ieu teh. Sabab teu bisa nulungan Mang Dasim, teu bisa nulungan Mang Dasim ieu teh nu memang kaayaanna tulunganeun urang.
0: Ceuk palembe beureudareuda. Pak RT jempe, Haji Gopur ngahuleng. Rumasa tamelar, rumasa antepan. Padahal mah da ngadenge yen Mang Dasim geringna parna sarta teu daek cageur. Tapi ukur nanyakeun Haji Gopur teh. Ukur nempo saperluna daya niat pikeun ngabantu ngaringankeun Bang Baluhna padahal geus nyaho fakir miskin teh wajib diurus kudu mampu
2: yang lebih jang lebih kadieu yo kadieu jang lebih kadieu kadieu
0: aki apo nyalukan ti kamar atuh palebe ngorejat geus ka kamar pok nanya
1: aduh aya naon ki
2: aduh bantuan bantuan ulang wadul wae ye jang lebe bantuan anggur mah urang ngajapkeun ieu ngajapkeun si Dasim ye
0: palebe olohok neuteup ka Mang Dasim anu geus selang-seling ayeuna mah ngomong ge geus teu bisa dianggap bener da ka mana bae sagala dicaritakeun kabeh omonganna matak ngagrihan ati ti kabatireun wungkul kagambarkeun kasusahna dina mangsa keunanangan gering. Geus bener-bener siwah Mang Dasim teh. Para inohong lamur cisasak kumpul di kamar nu teu pati penting sina kaluar nu aya di jero teh palebe Pak RT Aki Apu jeung Haji Gopur jeung Mang Uhim nu dianggap sobat mendok nu dianggap keluargana. Keur pada ngariung kitu pulileng panon Mang Dasim buncelik hihideungna kaluhur tebeg nu ngariung ngagebeg. Kabeh oge reuwas sok sieun tepi ka hanteuna. Mang Dasim ngalempreh. Ayeuna mah teu daek ngomong malah ditanya oge hare-hare wae. Mang Uhim geus teu genah cicing gap ngarampak dada Mang Dasim pok nanya.
3: Kang. Kang Dasim singkiat Kang. Istighfar anggur mah Kang. Istighfar. Istighfar Kang.
0: Mang Dasim anger ngalempreh napasna carang amekan jiga nu lemah suku jeung leungeun geus tariis tina tar.
4: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru, dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
5: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
4: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
6: Hei orang Sunda, orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan, tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya Bu.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis yang hantina Radio Pis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga konten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar Bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya,
5: pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur,
6: iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Mau
6: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Akhirna prai Mang Dasim penta deui. Sirah cikeun urek cengkat ngan kaburu ditahan ku Mang Uhim. Dadana rada diteken bari ngomong.
1: Aduh. Aya naon Kang? Cicing Kang, cali Kang. Ulah loba gerak. Istighfar anggur mah sebat jenengan Allah. Allah, Allah, Allah. Aswang husna Kang, pamit terang makang. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Hayu, ya Quyum, ya Allah. Gitu Kang.
0: Cek Mang Uhim, pok Mang Dasim ngomong aneh nate. Bentes aya nama.
1: Aduh. Geus aya nu nyusulan ari Si Rusli teh euy. Geus susulan.
0: Mang Uhim ngabohong, maksudna supaya Mang Dasim ulah loba teuing tatanya ngeunaan Rusli.
1: Kieu ieu teh. Sakali deui kuring negeskeun. Mun geus datang sina ka dieu kitu, rek dititah neang cai. Bisi sawah saraat. Mun sorokanana bocor, benerkeun kitu, kuring teu kaburu. Ieu suku kacugak, bari nyeri ieu teh.
0: Cenah bari terus cengkat ciga nu gede tanaga.
1: Rek ka mana Kang? Sing tenang, sing tenang. Sing teger Kang. Rek ka mana? Cicing, cicing, cicing, cicing.
2: Aduh. Pak Haji, urang barantuan Pak Haji. Maca-maca Al-Fatihah tuh. Sok, maca Al-Fatihah.
0: Cek palebe ka Haji Gopur nu diajak haripeut. Terus kabehanana maraca surat Al-Fatihah, manéh gereneng mata keueung. Nu sejen nurutan malah aya nu ngaji Yasin sagala rupa di tengah imah ngakuruh nu dikir sabisana-sabisana teu aya anu nitah tapi harideng sorangan harita teh. Di imah Mang Dasim ngadadak jadi geuman. Asa keung jeung pikasieuneun keur kitu teh bedak dumadak dina suhunan aya sirit incuing di sada. Ditema ku sorak gagak dina tangkal kalapa. Sakur anu aya di dinya geus baroga sangkaan yen Mang Dasim moal lila deui umurna. Da eta asa barareda mata keung ngotak sieun ceung aneh gede pisan pangaruhna deui.

0: ari nu gering ngadenge nu ngaji teh kawas nu nikmat pisan. Leungit tina sagala kanyeri, ilang tina larat tungara. Reupeureum Mang Dasim teh bibirna kunyam-kunyam nurut tanu ngaji. Asa aya anu nungtun maca surat Al-Fatihah. Mang Uhim oge nurutan, najan tempat teu lancar oge. Ari ngadenge-denge teuing mah teu burung bisa maca Fatihah bari tungkul. Kawas nu poho kanu gering, malah sarerea ge kitu teu aya anu merhatikeun ka Mang Dasim bakat ku husu ngaraji harita teh. Kira-kira sajam lilana, Mang Uhim cangkel punuk terus cengkat red ka Mang Dasim. Sajongdongan colohok bengong, asa teu percaya kana tetenyuanana sabab Mang Uhim nenyok Mang Dasim ciga keur sare. Bibirna kawas keur imut, bangun anu luginana keranan, beungeutna bersih cahayaan jeung kaambe seungit kemang di Mang Dasim teh harita teh.
1: Eta palawargi, eta mani tibrak-tibrak teuing. Aduh, eta Mang Dasim. Aduh, Mang Dasim, Kang Dasim, aduh. Eta aduh, aduh, aduh, mani tibrak-tibrak teuing kitu aduh eta. Bobona aduh, sarena aduh, Kang Dasim.
0: Kitu ceuk Mang Uhim terus ngarongkong kana simutna. Dibon leukeun launan sangkan nu sare leuwih tibra, kitu ceuk pamikirna Mang Uhim mah. Dasar can boga pangalaman, deukeur deui milu maca Al-Fatihah bareng jeung Haji Gopur ka tut palebe. Malah nu di tengah imah oge can aya nu incah, ari nu teu bisa pisan babacaan ngeluk tungkul bangun husu, teu aya nu ngomong, kabeh milu ngadoa dina hate. Sangkan Mang Dasim dibebaskeun tina lara tungara, sing tereh cageur, tereh jag-jag harita teh. Aya nu terus ngadoa ngadawamkeun kalimah-kalimah Allah. Boh takbir, tasbih jeung tahmid. Rupa-rupa ngadoa sabisa-bisa nu aya di dinya teh ngariung ngagereneng. Kabeh babacaan keur nganteurkeun Mang Dasim supaya diringankeun tina panyakitna.

0: Aduh, ya Allah, ya Robi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sim, nggak sempit karena waktu. Nah, anjen deh mulang ke alam kalanggengan di canak deh ke rumah kawasa. Sok, dasim. Mudah-mudahan anjen maut tina kalayan sampurna, dasim.
1: Cek aki apuy rada bedas kaos nu ngahaja mere beja kasararea yen Mang Dasim gesah di alam dunya dipunut kunu agung dicanak kunu kagungan tapi kana titis tulisna tilar dunya dina kaayaan tenang harita teh.

0: mongan aki apuy mah ngajenghok. Meh bareng kabeh carengkat nuli tengah imah ngadadak cempe malah aya nu ngocengkang noong cina rawang kamar nu di kamar nalangtung ngadeketan ka Mang Dasim. Ana breh teu salah deui Mang Dasim karejenatna raga paturay jeung nyawa mulang ka rahmatullah kalayan tenang teu aya nu nyaho teu aya nu nenyo da kabeh keur husu babacaan atuh puguh reang nu maca doa.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh jigan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jenar amur-amur sampai ante. Da, Abah teh. Dugikan, ka Abah teh, marerengke, panangan uge. Ah, ayo-ayona, Abah teh, terus ngarit, Pak Popori, saya ke tengah botol. Da, panangan anu marerengke, ta, alhamdulillah, ayo nama, terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, ayo. Tadi, mama uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, ta, datu biasa. Ayo nama terbiasa di semut ini kupanangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sedidintan kumaha Alpha Propolis?
2: Enying-enying genep ketes. Tengah dintan genep ketes. Balik ulam genep ketes. Alhamdulillah nganungunkan Abah teh. Terus jasa sendiri jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang ngete 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Waktos naparantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Baraya

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Ya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Padaran teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
2: Mun sabaraha lami eta nuju? Aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, ka manuk meni eda teh ka raos teh ya.
2: Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik. Kamari mah sa teu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus. Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan.
2: Mohon.
3: Asa dikerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leras. Tak sering-sering ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya
2: nate. Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
3: Tiga kali kemari mah
2: kasuk
3: iya tete.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kan yang sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Memang sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bae damang geus kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan neuti ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap tarawos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Data acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Nama tos tabuh dalam mam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu oge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal wae
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Tadi paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaosna.
3: Aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka purmah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kene teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mampu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa Ali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Ya ya ya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukenaon, Pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kabar gembira,
1: kabar gembira.
0: Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh.
3: Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, ai kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
5: Pada Dadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku Bapak?
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
6: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
5: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
6: 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wangi genep teh.
5: Pak Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kan cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
5: Alhamdulillah.
6: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap inspirasi, mangga, Pak.
6: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
6: amin,
5: saat
6: amin, mohon.
5: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirawas ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Uh-huh. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deh papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
4: Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata
5: kabar gembira.
6: Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
7: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
6: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
7: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Penpen,
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah.
9: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair
9: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes ya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya,
9: punya.
10: Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
3: Atuh sataun langkung.
2: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Apa ibu pengobat?
3: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh geduh panyawatna.
2: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diiharkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapa asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
3: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin abdi.
6: Iwa Santiwa.
5: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
5: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
6: 6 sabotol. 6 setengah na.
5: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
5: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper kalau ke dokter teh tak ada harapan
6: dan sebenarnya teh faktor usia oke akan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
5: palih katuhu anu tos teningal kumapa
6: anu ningali kene anu teningali anu kiri
5: tos nganggo tes maa ini kumapa kakaosna
6: siapa nantus nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
6: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
5: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alfa Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
3: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alfa Propolis, sahabat?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
4: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alfa Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
3: Kuma apa enak karaosna tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
4: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
3: Supaya tuntas banyak-banyak.
4: Mohon
3: pisan kangge bapak, anu ti mana bapak teh?
4: Ti Babakan Asol.
3: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah, tos saya karaosannya, Pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba.
8: RT Loro RW 5.
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: iya, bertahap
7: ya Pak ya.
8: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Ke berapa hari Pak Patim merasakan perubahannya Pak?
8: Ke 4 hari.
7: 4 hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
8: Pada beli obatnya kan tes ma ini,
7: ya,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: perbedaan dari dan juga kualitasnya.
1: Ya, betul sekali Pak Zain, bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan Alpha Propolis? Yes. Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah Alpha Propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
0: Okay.
1: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
0: Iya.
1: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
0: Lebah bersengat.
1: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
0: Stabil.
1: Nah, khasiatnya kuat.
0: Kuat.
1: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
0: Iya.
1: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
0: 1000 ppm. Ya,
1: asam galat.
0: Galat. Ya.
1: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
0: Ppm
1: per 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
0: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
2: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti paling manten
5: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
5: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
4: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
5: Obati iya di apotek, mungkin aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya. Dinten bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos biasa sok pijetan enak mah henteu gitu.
4: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
5: Alpha Propolis.
4: Alpha Propolis teh uning ati manten bapak
5: di radio
4: cara ngangeuna kumaha bapak?
5: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
4: Bapak seep sabaraha botol Alpha Propolis?
5: Bapak mah teh seep sabotol.
4: Karaosna ku Alpha Propolis di botol ka hiji ini kumaha tah karaosna?
5: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna teh ngan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi yang ras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teh sawes-sawes mentan.
2: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Bu Remah.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
3: Sok liur. Ayap, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
4: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
3: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
3: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi alfa propolis? Aya probihan teu?
4: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dagang didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
4: Ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
3: Ninga alfa propolis di manten, Bu?
4: Tinu radio.
3: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alfa propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair
6: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
4: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateuasa ngaganggu Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya nanaon.
3: Ibu uninga Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Anang.
3: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
4: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
4: Abi tos lami kitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
3: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
4: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
3: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
4: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
3: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
4: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
3: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
4: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
3: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceum kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu buka obat mata?
6: Nya pernah berobat mata dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
6: 102,4 FM Bis Radio Ciamis musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul
1: tolong hela dari margi enak sering ikat si amisna gitu dah kalresan gitu dan te sabar tebi gitu di rompok oke meser deh enak kita acan seep aja namung maksate supados ente telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kia sanes kanten tinapa non teh seger keetan teh cara rekas jelas
2: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukin radio pis
1: oh pesanan apa panginten iya ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu ayah masalah panon utamina anu titingalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos sepuh terus genepuluh tahun langkung genepuluh hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu ayah di radio pis ciamis
2: nuhun pisan kak.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, Kota Kuningan kasohor ku kadaharan khas anu katelah hucap. Hampir diunggal tempat anu kangaranan hucap teh geus pasti aya. Ngan ku waktu ayeuna nu matak heran teh nu dagang hucap beuki ngalobaan. Atuh kaayaan di Kota Kuningan teh jadi pagimbung ku tukang hucap. Sigana loba jalma nu alih profesi kana dagang hucap. Ngan kulantaran nu dagang hucap teh loba teuing, antukna loba tukang hucap anu sapopoe na ngajajentul sabab kurang kapayuan. Siga harita di juru pasar belah kulon, kasampak aya tukang hucap keur gegelendeng. Dumeh ti isuk nepi ka wanci lohor, karek aya saurang anu jajan hucap ka manehna bari jeung bayarna teh dianjuk. Lah, dipikir-pikir mah mending keneh dagang rujak kangkung. Lumayan sakali bubeungan teh, bisa jang bayaran hutang. Teu siga ayeuna dagang hucap, ti isuk nepi ka wanci kiwari, can meunang keneh bae duit. Satadina mah alih profesi kana dagang hucap teh, ukur mindah-mindah rasa. Tapi tetela ripuh geuning karasana. Eta tuda, nu dagang hucap teh, mani diunggal tempat. Ke, kumaha carana nya, sangkan aya dina kapayuan? Cek bah Deni nugeus meunang dua poe alih profesi jadi tukang hucap. Keur jongjon kitu, ti kajauhan katempo ku bah Deni, aya jalma ngadodorong gorobag. Tuluy eta jalma kumanehna teh disidik-sidik, hayang nyaho sabenerna nu mawa gorobag teh saha jeung dagang naon. Beuki lila gorobag teh beuki deket, sarta katempo beuki atra. Malah akhirna mah bah Deni bisa nyimpulkeun yen eta teh gorobag tukang hucap. Kaciri we dina gorobag teh raweuy kukupat, mani sagede-gede hulu orok. Dina eta gorobag katempo kumanehna aya tulisan hucap wakuwu. Reng eta gorobag teh eureun gigireun pisan gorobag bah Deni. Meunang sajongjongan mah bah Deni ngahuleng. Tuluy manehna teh melong kana tulisan hucap wakuwu. Bari harita teh delek deui ka wakuwu. Anu harita keur sibuk nyiapkeun dagangan. Didelekan bae ku bah Deni, wakuwu teh teu yeuh malire. Jongjon we manehna mah popola. Bah Deni teu bisa majar kumaha, najan harita wakuwu dadasar deukeut gorobag manehna oge, tapi teu wasa curam-caram da kangaranan anu dagang mah mawa milik sewang-sewangan. Ari wakuwu sanggeus beres nyiapkeun dagangan, trek manehna teh nyetel radio anu digantungkeun dina gorobag. Kadenge harita teh tina eta radio aya lagu Sorabi Haneut. Sedengkeun bah Deni ngadenge lagu Sorabi Haneut teh, manehna ngahruk siga anu sedih. Tuluy manehna ngomong jero hate. Duh, ieu lagu kadengena teh mani waas kana hate teh. Bet inget ka pamajikan aing mah ya. Mun teu keur usaha mah lah, aing teh hayang ganjang balik. Teulila ti harita lagu teh angges, tuluy kadenge aya penyiar ngomong. Nembe tadi kasanggakeun lagu bubuka nyaeta Sorabi Haneut. Mugi tiasa katampi. Mangga anu bade ngiring Ici Kibung dina ieu acara diantos teleponna. Rengse penyiar ngomong kitu teh, kubah Deni katempo wakuwu ngaluarkeun HP jadul nugeus dibengket ku karet gelang. Tuluy wakuwu teh nelpon.
1: Halo? Kang? Ieu sareng wakuwu ye? Nuhunkeun lagu Begera Pakokolot. Dikintunkeun ieu lagu teh kanggo sadayana bae anu ngaraos kenal sareng wakuwu. Tong hilap diantos bilih aya anu bade amengan. Wakuwu mangkal di juru pasar Palih Kulon. Tah ayeuna wakuwu teh alih profesi jadi tukang hucap. Pilarian bae nya gorobag anu aya tulisan hucap wakuwu. Tos mung sakitu Kang. Hatur nuhun.
0: Beres nyarita kitu dina telepon, teulila ti harita kadenge tina radio teh, penyiar nyetelkeun lagu Beger Pakokolot. Bah Deni ngahuleng barang nyaho, wakuwu teh bisa menta lagu kana radio. Dina pikiranana geus kabayang, bakal loba anu datang bari jarajan hucap ka manehna.
1: Wah, kaya kieu mah bakal payu hucap wakuwu teh. Da tadi basa nelepon, cenah kanu ngarasa kenal ka wakuwu mah, diangkir sina datang. Geus pasti bakal loba anu jajan hucap ka manehna. Waduh, kayak kieu mah aing teh bakal ngegel curuk ya. Gerentes hate Bah Deni, bari harita teh manehna mikir-mikir, kumaha carana sangkan hucap manehna oge aya nu meuli. Sigana pangaruh tina telepon wakuwu, anu tadi kungsi menta lagu kana radio, antukna loba nu apaleun yen wakuwu teh dagang hucap di juru pasar belah kulon. Harita katempo aya saurang awewe kolot, lempang muru gorobag wakuwu. Kadenge eta awewe kolot teh ngomong sorangan.
2: Ke, munte syarah denge mah, tadi teh dina radio, cenah wakuwu dagang hucap di juru pasar belah kulon. Anu iya suganya. Cenah mah aya tulisan hucap wakuwu. Rek disampeur ah. Sugan we bisa dahar hucap gratis. Hanya akal aing teh teu bisa maca. Rek ditanyakeun ah ka nu ngaliwat. Tuh, kabeneran aya nu keur leumpang ka dieu keun.
1: Katempo harita teh aya saurang lalaki kolot keur leumpang bari haben luak lieuk siga aya nu diteangan. Sarta kadenge manehna teh ngomong sorangan.
2: Ke ti belamananya gerobak wakuwu teh. Tadi cenah dina radio manehna ngomong alih profesi jadi tukang ucap. Mangkalna di juru pasar belakulon. Dina gerobakna teh aya tulisan ucap wakuwu. Duh, kuhanjakal aing teh teu bisa maca. Rek nanyakeun ah, kebeneran tu aya jelema awewe.
1: Sabaraha lila ti harita, dua jalma teh geus pahareup-hareup sarta nu ti heulananya teh awewe kolot.
2: Ki, si laing bisa maca teh? Cing pangmacakeun tulisan dina gorobag itu tuh. Bener teu eta teh dibacana hucap wakuwu? Tadi teh dina radio dewek ngadenge wakuwu nelepon ka penyiar ngabejaan cenah manehna teh dagang hucap ngaranna hucap wakuwu. Kabeneran dewek teh hayang kenalan ongko. Sugan we geus kenal mah bisa dahar hucap gratis.
1: Nu ditanya harita teh ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita.
2: Ce puku dewek geus rua ieu teh rek nanyakeun. Sugan teh Antika bisa maca. Atuh kaya kieu mah serua nanya. Eh, ngenalkeun eula atuh. Ngaran dewek Abah Idun. Ari silain saha? Serua deui pen radio ieu teh.
1: Eta awewe kolot teh ngadenge ngaran Abah Idun mani curingak.
2: Oh, Abah Idun teh anu ieu jelema na? Jauh tina panyangka. Nu aya dina pikiran dewek mah Abah Idun teh jelema na Rudin. Tapi teteh lah sakieu mah ganteng. Ngenalkeun atuh dewek anu katelah mah Nini Warsih. Dewek teh ari ngadengekeun radio mah osok. Ngantara kungsi nelepon. Nya eta teu boga pulsa na. Rajeun boga pulsa meunang anyuk atawa pamere. Jadi lamun dipake nelepon ka radio teh sok dipoyok bae ku penyiar.
1: Ngadenge caritaan eta awewe kolot, Bah Idun teh unggut-unggutan.
2: Oh, jadi ngaran teh Nini Warsih. Atuh engke mah lamun nelepon ka radio ulah make Nini, tapi tante ambeh rada gaul. Sugan we aya anu naksir. Geus aya nama, yuk urang nyamper ke tukang ucap. Sekalian tanyakeun sugan manehna teh wakuwu. Da dewek gecan wawuh ari jelema nama anu mana. Kenal sote ukur dina radio. Dari bejonghok ejeng jenis nama encan pernah.
1: Sanggeus pada-pada saluyu, Bah Idun jeung Nini Warsih harita teh nyamperkeun gorobag ucap wakuwu. Sanggeus aya hareupeun gorobag, harita Bah Idun teh uluk salam, siga anu rek nyemah.
2: Sampurasun. Punten. Ngeganggu ya. Badek tumaros dupi ieu teh leres kitu ucap wakuwu. Abi teh mireng tina radio. Majar wakuwu teh cenah icaran ucap dieu. Nya kaleresan abi oge pendengar setia. Jadi urang teh sami-sami pen radio.
1: Wakuwu meunang sajongjongan mah manehna ngahuleng. Teu buru-buru ngajak diuk. Tuluy manehna teh nyarita jero hate.
3: Oh, Bah Idun teh anu iyo jelema na. Jeung eta ari anu hijina, Nini-nini saha teh nya? Ah, paduli teuing lah, teu urusan.
1: Nu penting mah, maranehna datang ka dieu teh, rek meuli hucap. Pan meunang duit meureun tah. Sabada ngahuleng kitu, satuluyna wakuwu teh ngahiap-hiap.
3: Oh, ieu teh pen radio teh nya. Sok atuh calik.
0: Gek harita Bah Idun jeung Nini Warsih teh Daryuk dina bangku nu geus disadiakeun. Sanggeus nu duaan Daryuk, wakuwu teu cacarita deui, tapi ari jero hatena mah manehna teh ngomong.
3: Ieu dua jelema teh rek mareulih ucap tamoal nya. Biasana geun rek meuli mah sok langsung pesen, menta dipangieunkeun. Nah, da ieu mah caricing bae. Ari rek ditawaran bisi disangka gratis. Pedah sarua pada-pada pen radio. Keun bae hek diantep. Ari Bah Idun jeung Nini Warsih ngarasa teu ditalek ku wakuwu teh maranehna pating haruleng.
0: Sigana mah keur ngantian ditawaran ucap. Tapi ditungguan salila-lila, wakuwu teh balem bae kalah pura-pura maca koran. Ngarasa teu dipirosea mah, antukna Nini Warsih harita teh anu muka obrolan nanyakeun sagala rupa. Nu dipalar ngarah wakuwu jadi apet sarta satuluyna nawaran ucap.
2: Ke, Nini teh rek nanya. Ari wakuwu ijalan ucap teh tos lami. Sigana mah tos pangalamannya dina ngolah bumbuna oge. Eta we ningali bumbu ucap teh mani lekoh kitu. Matak pikabitaeun.
0: Delek harita wakuwu teh matana ngadelekan Nini Warsih bari tuluy ngajawab.
3: Oh, nya ari dagang mah karek dua poe. Tapi najan anyar keneh oge payu pisan. Kamari ge kakurangan kupat.
0: Dijawab kitu ku wakuwu, Nini Warsih ngahuleng. Manehna mikir-mikir piomongen, sangkan wakuwu nawaran hucap kamanehna.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu namina nama?
6: Emak teh emak Siti Fatimah. Di Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
6: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
5: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
6: Ti 2008 sama entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 taun ya, mak?
6: Mohon.
5: Salami 14 taun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
6: Saal ka doktos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasca teu tiasa tebih kitu.
5: Ma ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, ma?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, ma?
6: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teu biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
5: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
6: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
5: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes tilu kali sadinten.
5: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
6: Nya ti radio.
5: Oh mun.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
6: Amin.
5: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
6: Mohon.
5: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
5: Hatur nuhun mak.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya?
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
9: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga.
0: Maneh nak mikir-mikir diomongin, sangkan waku nawaran hucap kamanehna. Kira gitu hari tateh kadenge, Bah Idun oge mairan milu nyarita ditujukeun ka waku. Tujuan age sarua, manehna ngarep-ngarep waku nawaran hucap.
1: Duh, ieu kupat mani baradak kieu. Ngadamel nyali rakyat teh wak. Jikana hipuk pisan ya kupatna teh.
0: Bah Idun nyarita kitu na teh, bari nyagapan kupat anu ngagarantung dina gorobag. Waku harita teh ngadelek sakeudeung ka Bah Idun, tuluy pura-pura deh maca koran. Bari maca koran harita pok waku teh nyarita. Lain menang nyieun sorangan, tapi menang meuli euy. Sasikina teh 3000. Jadi lamun ngajual hucap saporsi teh ulah kurang ti 5000. Bakal rugi atuh. Komo digratiskeun mah. Ngadenge waku nyarita kitu, harita kadenge Nini Warsih nempas.
1: Oh,
2: jadi isa porsina teh 5.000 nya. Ari sugan teh bisa ngasaan. Tah, engke ka hareup mah meureun bisa nganjuk nya.
0: Waku harita teh siga nu hare-hare teu malire kanu bie nyarita. Bari anger pura-pura maca koran, kadenge waku ngomong.
3: Ucap jeunan dewek mah teu kudu diasaan heula. Kajeun dewek dagang hucap ka karadua poe oge, masalah bumbu mah enakna nyelehkeun batur. Bisi ukur hayang asaan mah tuh ka tukang hucap nu itu.
0: Waku nyarita kituna teh, bari nuduhkeun gorobag tukang hucap anu ngarendeng jeung gorobag manehna. Atuh si Nini jeung Bah Idun meh bareng harita teh ngalieuk ka lebah gorobag Bah Deni. Sigana Bah Deni tita tadi ngadedengekeun obrolan tilu jelema. Antukna manehna nyaho, naon bae anu diobrolkeun ku tilu jelema. Sanggeus tetela apal kana jejer obrolan eta tilu jelema teh, manehna jadi boga ide kumaha carana sangkan hucapna payu. Tuluy kadenge Bah Deni ngomong tarik.
1: Mangga nu bade ngaraosan hucap Bah Deni, ulah asa-asa diantos ka sumpinganana. Hayu ka darieu ka darieu.
0: Kadenge Bah Deni ngomong kitu, Bah Idun jeung Nini Warsih caruringhat. Satuluyna manehna amitan ka Wakuwu sarta buru-buru nyampeurkeun gorobag hucap Bah Deni. Kadenge harita Bah Idun ngomong semunga harewos ka Nini Warsih.
2: Kadenge teu ku si Nini. Cenah cek tukang ucap anu itu beli bade ngeraosan mah ka dieu bae cenah. Kedarieu kedarieu. Hayu urang ka ditu dewek mah lapar ya.
0: Sanggeus nyarita kitu, koloyong harita Bah Idun jeung Nini Warsih teh indit nyamperkeun gorobag Bah Deni. Atuh nempo aya dua jelema anu nyamper, Bah Deni buru-buru nyiapkeun piring dua siki bari ngahiap-hiap.
1: Hayu kadarieu kadarieu kadarieu. Mangga bilih bade ngaraosan hucap Bah Deni. Dijamin moal aya waregna.
3: Pokona mah bakal dedeyeun.
0: Atuh gek nu duaan teh dariuk dina bangku. Tuluy silih reret nyeh marehna sariri. Sanggeus duanana dariuk, Bah Deni kadenge harita teh nanya.
1: Bade saporsi atanapi satengah bae?
0: Ditanya kitu harita nu nembalan teh Bah Idun.
2: Saporsi saporsi atuh pesenna. Sabab lamun setengah porsian mah engkena teh henteu wareg.
0: Atuh tulilati harita, deker Bah Deni teh nyiapkeun dua porsi hucap. Sanggeus beres, sok hucap teh ditunda dina meja.
1: Mangga, wilujeng ngaraosan.
3: Mirah dasa porsina oge mung 4.000.
1: Pami hucap waku mah pan 5.000 saporsina teh.
0: Ngadenge Bah Deni nyarita kitu, Bah Idun jeung Nini Warsih anu tadina geus rek ngahuap teh jadi kaneg. Tuluy duanana silih pelong, bari rada kuram kirem, Bah Idun ngomong dumareuda.
2: Oh, jadi 4.000 nya. Pan tadi teh dipiwarang ngeraosan sanes. Gini 4.000.
0: Nini Warsih oge harita teh kuram kirem, manehna sarua teu genah rasa. Pok harita Nini Warsih teh nyarita.
2: Kumaha ieu teh? Dewek mah kecewa. Ongkoh titangasa. Ongkoh titangasaan, kare-kare ayeuna kudu mayar.
0: Antuk nabah Idun jeung Nini Warsih, harita teh ukur bisa melong hucap bari neureuyan ciduh. Sedengkeun Bah Deni, ongkoh-ongkoh wae maneh nama SMS-an teuing jeung saha, da katempo nama suraseuri bae. Para mitra sadaya, ti kajauhan harita katempo aya saurang awewe keur leumpang ka lebah dinya. Eta awewe teh pangawakanana seksi, make pakaian sing sarua ngetat. Leumpang na ngageboy matak urui pikeun lalaki anu nempo. Ucilila eta awewe teh beuki deukeut, antukna jog anjog ka hareupeun gorobag Wakuwu. Terus eta awewe teh maca tulisan dina gorobag.
2: Ke. Hucap Wakuwu.
0: Rengse maca eta tulisan, gorowok teh eta awewe ngagorowok bakat ku bunga.
2: Wah, asik. Hucap Wakuwu, hucap Wakuwu. Koreng di dieu mangkalna tehnya. Wakuwu. Aduh, diteteangan ka ditu ka dieu horeng teh di dieu mangkalna tehnya.
0: Badengnya aya nu ngagorowok kitu, Wakuwu teh curinghak tuluy ngabagiakeun.
1: Jeh, gening buku. Wah, kita pakaian si gawe artis. Bu, kadia. Bisi rek ngasaan hucap waku, bu. Pokona gratis lah buku mah. Samalah mah bisa mekel bawaan ka imah sagala. Para mitra sadaya, horeng eta awewe teh buku wu teh ya, batur ulin waku wu mun pareng keur aya rapat di kacamatan. Dipuji ku waku wu kitu teh, buku wu jadi salah tingkah. Kusiwel manehna teh nyokot lipen tina jero kutangna. Ledot, ledot harita bibirna teh dibeureuman nepikeun kaburahai. Satuina kadenge harita teh buku wu nyarita. Wah, saya teh ngubek pasar neneangan ente. Pedah dina radio kadenge majar ente dagang hucap di pasar. Saya teh neneangan ka unggal juru pasar, mani capek. Tah ayeuna kapanggih di dieu. Geus lila ente dagang hucap teh. Ditanya kitu waku wu teh gancang nembal. Nya kitu karek dua poe dagang hucap teh. Sok atuh ka dieu. Bisi ente hayang asaan. Pokona mah gratis euy. Bisa mungkus ongkoh jang bawaan ka imah. Para mitra sadaya, sigana naon anu diomongkeun ku waku wu harita teh kadengeun ku Bah Idun jeung Nini Warsih. Pok harita Nini Warsih ngomong ditujukeun ka Bah Idun.
2: Kadenge teh, tadi waku wu ari ka awewe geulis mah nawaran hucap teh gratis. Nah, ari ka urang kudu bae mayar. Padahal mah sarua bae urang ge pendengar radio lain.
1: Ditanya kitu ku Nini Warsih, Bah Idun teu nembalan. Manehna ukur ngareret ka si Nini, ret deui kana hucap anu aya dina meja tuluy dipelong salila-lila. Sedang buku harita teh keur cecelebekan ngadahar hucap gratis ti waku. Sanggeus beak sapiring eureuleu manehna teh teurab. Atuh ngadenge buku teurab waku teh bungah kacida. Eta meureun ngarasa hucap jieunan manehna teh karasaeun ngeunahna. Nepikeun ka eta hucap teh teu nyesa saeutik-eutik acan. Tuluy waku teh harita nyarita. Kumaha ngeunahnya hucap jieunan saya mah? Ke daguan sakeudeung tong wae ka initnya. Mawa yeuh jang ka imah. Ku saya rek dipangmungkuskeun. Waku ngomong kitu teh kadengieun ku si Nini anu harita keur melong bae kana hucap dina meja. Sarta pok harita teh manehna ngomong ditujukeun ka Bah Idun.
2: Tuh, kadenge teh. Geus dibere sapiring oge, dipekelan ongkoh, jang oleh-oleh ka imah cenah.
1: Bah Idun harita teh ukur unggek, bari nyekel garpuh anu ditakol-takolkeun kana piring hucap.
4: Treng treng treng treng treng treng.
1: Lieuk harita Bah Deni anu keur SMS-an teh ngalieuk ka Bah Idun. Bari satuluyna Bah Deni teh nanya, kumaha rek nambah? Bah Idun harita teh ngalieuk ka Bah Deni, tuluy sirah. Tuluy sirahna teh gideug. Ari Nini Warsih harita teh sigana geus beak kasabaran. Nya kitu kahayang manehna mah Bah Deni teh ngamangakeun nitah dahar hucap anu geus nyampak dina meja. Ngan didago-dago nepi ka harita, Bah Deni teh teu daekeun pok. Kalaha ben we SMS-an bari suraseuri. Saking kukeuheul jung harita si Nini teh nangtung, tuluy korowok teh manehna ngomong tarik, sorana mani ngengkreng kadenge ka mana mendi.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Badi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
15: Aja.
14: Mohon, linggih di mana Bapak?
15: Cikoja Bendungan.
14: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
15: Desa Waluran.
14: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
15: Benjolan.
14: Benjolan?
15: Renyam-renyam remati.
14: Oh, remati ke panya?
15: Iya.
14: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
15: Renyam, panas.
14: Mohon, teras?
15: Teras. Napas, nyesek.
14: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
15: Tos 2 tahun.
14: Tos 2 tahun,
15: dua
14: mohon.
15: 2 tahun.
14: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
15: Mohon.
14: Mohon, sabar botol Bapak?
15: 2 botol.
14: 2 botol. Tah, terus anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
15: Hilang. Benjolan hilang.
14: Terus ayah enak namanya?
15: Ayah. Mohon. Panas tu ayah.
14: Sesak napas tu ayah aku mah.
15: Ayah.
14: Alhamdulillah mati.
15: Tu ayah.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Janten sehat sadaya enak mamanya.
15: Sehat.
14: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa prosesnya aku mah harita pak.
15: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas.
14: Mohon. Sabar alami ya pak.
15: Sadinten
14: reaksi.
15: Ya,
14: nah, alhamdulillah ini mas sareng
15: sehat.
14: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang Onus ya mas.
15: Syukur pami sepertos abdi ayona di
14: tiyan.
15: Kado panyawat kio rematik karaos na panas renyam itu ya napas nyesek
14: sesek napasnya.
15: Lambung tak ayah.
14: Alhamdulillah.
15: Sehatnya.
14: Ya. Mohon bang panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
15: Iya.
14: Mohon bapak aja turun ya.
15: Iya sami.
14: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
16: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
17: Meni rajin ke kosrekan wae.
18: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
17: Eta cek badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
18: Oh, iya atuh cek cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
17: Tetes mata naon? Iya teh cek.
18: Tetes mata, tes mah aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
17: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
18: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
17: Oh gitu, aman ya teh ce?
18: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
19: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
20: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
21: 102,4 FM
22: Radio Peace Ciamis.
23: Sahabat sehat keluarga Anda.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.
24: Jung harita sinini teh nangtung tuluy korowok teh manehna ngomong tarik sorana mani ngengkreng kadenge ka mana mendi.
25: Pengumuman. Anu adaya di pasar. Kadarieu. Mangga pilih aya anu bade ngaraosan hucap. Gratis teu kedah mayar. Samalah mah bisa ngalayanan sorangan. Hayu kadarieu.
24: Atuh para mitra, ngadenge aya anu nawaran hucap gratis bari jeung bisa ngalayanan sorangan, jalma-jalma anu araya di pasar teh pating laliuk. Satuluyna kadenge raribut.
25: Woi, aya hucap gratis, woi. Aya hucap gratis. Serbu.
24: Atuh para mitra harita teh burudul hucap bah deni diserbu kunu araya didinya. Manehna teh parahi nyeun hucap ku sorangan. Nampa hucap bah deni diserbu kitu, anu boga dosana nyaeta dini warsih, harita keneh pecir manehna mah lumpat, dituturkeun ku bah idun, bari harita teh manehna mah ngajinjing hucap aya kana 5 bungkusna. Sedengkeun bah deni, nampo daganganna leudis diranjah teh, kan lenggarek bayi harita manehna kapiyuhan teu inget di bumi alam. Para mitra sadaya, caturkeun buku-buku harita di imahna keur istirahat bari ngadengekeun radio. Harita tina radio teh kadenge aya penyiar AWW keur macakeun resep masakan. Ibu-ibu, ayeuna sim kuring bade ngadugikeun resep masakan tradisional. Dupi nami resepna nyaeta oseng tilil kombinasi. Mangga ka ibu-ibu supados nyiapkeun alat-alat tulisna. Ngadenge penyiar nitah nyiapkeun alat-alat tulis, buku-buku teh gancang kakaratak kana wadah patlot. Ngan hanjakal harita teh patlotna teh eueuh, sigana geus beak dipake gagambaran teu puguh. Atuh pok harita buku teh ngomong ditujukeun ka penyiar anu keur macakeun resep dina radio.
5: Keh heula teteh, antosan sakedap nuju milari heula alat tulisna.
24: Tiriling harita buku teh lumpat ka dapur, tuluy kokoreh kana hawu. Cang harita manehna teh kana areng sagede indung suku. Sanggeus kitu tiriling deui lumpat ka ruang hareup, tuluy ngadengekeun deui radio. Kadenge deui harita penyiar teh nyarita.
5: Mangga upami tos siap, sim kuring bade nyebatkeun heula bahan-bahanna. Dupi bahan-bahan anu kedah disiapkeun nyaeta eceng gondok saboboko.
24: Tret harita buku teh ngamimitian nulis. Kulantaran eueuh buku atuh manehna nulisna teh dina tembok. Kulantaran buku nulisna teh teu lancar, harita manehna nulis eceng gondok teh make gambar. Bentuk gambarna teh kumaha we eceng gondok. Luhurna gambar daun, di tengahna make belenong buleud, handapna gambar akar. Atuh sabrehan mah eta gambar teh katempona siga gambar anak hayam. Tuluy kadenge penyiar teh ngomong deui.
5: Bahan anu kadua nyaeta kalapa meunang marud.
24: Huleng harita buku teh ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana ngagambar kalapa nu meunang marud.
5: Ke, kumahanya gambar kalapa anu meunang marud teh? Duh, kieu ari teu bisa nulis gancang teh.
24: Kulantaran sieun katinggalan, dina nuturkeun omongan penyiar, buku ngagambar kalapa meunang marud teh cukup ku gambar titik-titik. Tuluy penyiar teh ngomong deui.
5: Salajengna tong hilap siapkeun tarasi. Upami aya mah tarasi beureum supados ulah bau teuing.
24: Buku harita teh ngahuleng deui, manehna mikir kumaha carana ngagambar tarasi. Sarta kadenge harita teh buku ngomong sorangan.
5: Kumahanya gambar tarasi teh? Ari rek padunga bentuk bae, bisi engkena patuker jeung talawengkar. Mangkaning aing mah jelema pohoan.
24: Saking ku ngarasa bingung, ceg harita manehna teh kana kaos kaki nu diselapkeun dina sapatu paranti senam. Teuing naon maksudna, da ujug-ujug kaos kaki teh kumanehna diambeuan. Burileng harita mata buku teh ngaburileng, tuluy bersin.
5: Wacih. Tah ameh teu poho, tarasi mah ngingetkeuna teh make kaos kaki. Da tarasi beureum oge, anu atah mah bauna teh kawas kieu.
24: Tuluy kadenge penyiar teh ngajelaskeun cara ngolahna.
5: Ibu-ibu, cara ngolah oseng tilil kombinasi gampil pisan. Eceng gondok dipicin heula akarna, tos kitu kumbah sina bersih. Satrasna siapkeun samara, nyaeta parud kalapa sareng tarasi beureum digalokeun teras ditumis. Saparantos kitu, eceng gondok diabrukeun kana samara. Tos kitu mah samara sareng eceng gondok teh digulak-galok dina kawali panas dugikeun ka asak. Oseng tilil kombinasi siap dihidangkeun. Mangga wilujeng masak. Tong hilap ieu masakan teh tuangin kanggo bangsa ririwa.
24: Beres macakeun resep, kadenge penyiar teh muterkeun lagu Oncom Gondrong. Rengse lagu Oncom Gondrong, trek harita buku teh mareuman radio. Anu dimaksud, sangkan manehna bisa konsentrasi pikeun praktek masak. Red harita buku teh kana tembok, pikeun nempuan bahan-bahan masakan anu tadi kumanehna digambar.
5: teu ditulis teh tadi oge disebutkeun yen buku wu teh nulisna teu lancar. Ngan sigana buku wu teh can pati waras tina panyakit pohoan. Harita manehna ngahuleng sadilalila nginget-nginget bahan masakan tea. Gap manehna nyabak tarang bari ngagerendeng ngomong sorangan.
6: Duh, asaku poho-poho teinya. Ngaran masakana teh naon tadi teh? Geus lah teu penting ari soal ngaranna mah. Ngan ieu bahan-bahanna teh naon bae tadi tehnya? Ke. Ari ieu tadi teh gambar naonnya? Tengahna belenong, kaluhurna aya nu nyungclu, terus handapna rarawisan. Buku harita teh melong kana gambar anu kahiji, nyaeta gambar Eceng Gondok. Anu sabrehan mah eta gambar teh katempona siga gambar anak hayam. Bari nunjuk kana eta gambar, buku wu teh ngagerendeng.
7: Eh, geuning siga gambar anak hayam? Ke. Keur diinget-inget, gambar naon ieu tehnya? Geus lah, nya meureun anak hayam. Terus ari anu ieu titik-titik gambar naon tadi tehnya?
5: Buku wu harita teh nunjuk kana gambar anu kadua. Anu ngagambarkeun kalapa meunang marud mangrupa titik-titik. Kusabab boga panyakit pohoan tea, antukna buku bunga huleng nginget-nginget maksud eta gambar.
7: Ke, ari ieu titik-titik teh gambar naon tadi tehnya? Duh, kieu ari jadi jelema pohoan teh. Ngan kana dahar jeung sare we anu tara poho teh. Ke. Moal kitu ieu teh gambar beunyeur. Nya lah, siga nama gambar beunyeur. Nyambung ongkoh jeung gambar anak hayam mah.
5: Satuluyna buku wu teh ngareret kana kaos kaki anu tadi dipake alat pikeun ngingetkeun kana tarasi beureum tea. Sabab cek maneh nama, bau kaos kaki teh sarua jeung bau tarasi beureum. Ngan maneh teh bet jadi poho. Bari ngiwir-ngiwir kaos kaki, kadenge manehna ngomong sorangan.
7: Ke. Ari ieu kaos kaki? Naon maksudna nya? Jeung naon hubunganana deh? Los-los dibabawa kana urusan masak? Moal kitu anu nyieun resepna jelema teu jejeg ingetanana.
5: Cek buku bari ngiwir-ngiwir kaos kaki. Tuluy kaos kaki teh diambeuhan deui. Atuh katempo harita buku teh nyengir. Najan teu ngarti kana bahan-bahan anu tadi kumanehna digambar kusabab poho deui. Tapi antukna buku wu teh lah-lahan rek nyobaan resep tea. Da ari kana tata cara tur prak-prak kana masak mah manehna teh rada inget keneh.
7: Ke, tadi teh bahan anu kahiji anak hayam dicabutan heula buntutna terus dimandian.
5: Aduh, atuh ieu mah kudu neangan heula anak hayam. Koloyong buku wu teh harita muru pipir imahna, anu kabeneran harita teh rame ku anak hayam, anu keur kokoreh neangan parab. Ceng harita anak hayam teh ditewak hiji, nepikeun ka cuak ciak mata kuatir. Sanggeus aya deui di jero, buku wu teh ngahuleng deui mikiran peta saterusna.
7: Tadi cek penyiar, rarawisan handapna teh kudu dicabutan.
5: Telila manehna teh ujug-ujug, ceprut. Harita nyabutan bulu anu aya dina buntut anak hayam. Atuh hayam teh cuak-ciak tarik pisan, matak gatel kana ceuli. Satuluyna ret buku wu teh ngareret kana gambar titik-titik, bari kadenge manehna nyarita.
7: Tah, ieu teh gambar beunyeur. Jadi aing teh kudu nyiapkeun heula beunyeur. Tapi beunyeurna eueuh deui. Geus lah. Rek diganti beku kejo. Nah, esen yang ngebunyir wayah kieu mah.
5: Buku harita teh muru meja makan, sarta nyokot sangu sakeupeulan. Geus kitu muru deui tempat asal. Sanggeus kitu ceg manehna teh kana kaos kaki. Buku harita teh katempo aral. Saking ku bingung kumaha pipetaeun satuluyna, ujug-ujug sup bae harita manehna teh ngabuskeun sangu kana kaos kaki.
7: Tah, kieu meureun maksudna nya. Kaos kaki teh diasupan sangu, tuluy anak hayam teh diabuskeun kana ieu kaos kaki. Supaya macokan sangu. Ari masakna rek iraha nya.
6: yang iya anak hayam di gajero kaos kaki teh rek dikumahakeun deui. Geus lah mal bener. Hayang masakan mah mending beli wae nu geus asak.
24: Cek buku harita teh. Sarta ung anak hayam teh dialungkeun kaluar.
6: Nah, iya mah dongeng teh nya aya bae.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
8: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
8: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
9: Oh, mohon.
8: Anu
9: kasabaraha kalina
8: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
9: Oh, gitu. Mohon.
8: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
9: Panyawat naon manawi?
8: Panyawat nama kawit nama lambung.
9: Lambung.
8: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
9: Mohon.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
8: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
9: Mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
8: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapertos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
3: hatur nuhun
8: enggak sami-sami Bapak
3: pamugi sing neras sehat.
10: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: TSA
12: bukan.
11: TSPA
12: bukan.
11: TESA
12: bukan.
11: Ya terus apa dong?
12: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu, obatin dong.
11: Obatin pakai apa?
12: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
11: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
12: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
26: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
11: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
12: Coba baca ini.
11: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
12: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
19: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
26: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: Radio Pis Ciami.
1: Radio Pis Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Haji Agustio
1: Panglipur mana
0: arikan pilot aya
1: Abah Haji Entis
0: aya Abah Haji Entis.

0: Mantra winulan sastra tinuara panji yang ngawusin nengih kanda purwantara anu kumanti aji papayung di daerah Panglawung kajabi ti Batara Bayu
1: toh yeki
0: dewa angin ingkang sampun wontening setingil binaturata lengah ing dedampar denta pinalipit ing sososari nenggana waretna
1: lajeng
0: lemik pamut prawedani ginanda wida jebat kastori lansin baran sari-sari
1: doh yegi
0: mawe mahkuta kadewaan raksukan kadewaan ditaretes inten rinukmi murumu biare kadia kunang-kunang
1: wala yegi
0: sengit kastori angin-anginan Batara Bayu remagan klian putra asuh nyaeta manusia bangsa monyet
1: doh yegi
0: anu kakasih anu man perbancana suta anu sasatna katitipan timurang kalih keneh ayeuna parantos remaja putra
1: walah yegi
0: saestuna ia anu man perbancana suta teh putra na hiang otipati jagat nata Batara Guru ti Dewi Anjani
1: doh yegi
0: anu dirorok kurakana nyaeta Batara Bayu anu sakaligus jadi guru natur bapakna
1: lajeng
0: jadi nampi didikan rohani lan jasmani na teh ti ieu Batara Bayu
1: lajeng
0: memang sanajan anoman perbansana suta awak monyet tapi cerdas dina nampi pangarti narima pangabisa nyusun ilmu malahan aya langkungna ti bangsa-bangsa manusia dina bab kamanusiaanana
1: oh, yege
0: tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor hiang Bayu watak wantos Batara Bayu dudu dewa samanea pranyata sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani sakiduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara watak wantos Batara Bayu ge sami putra hiang watipati jagatna nanging sadaringe pun ngandik ka pene-pene raja pene gruwak ka guru dadi sora kena haladri ya
2: ana apa batur
0: ana hiburan seni suara
2: iya iya kulo kulo kulo kulo

0: di wewengkon Panglawung tuh kasatriaan nyaeta Batara Bayu iye anu kareh ka panasapon ku Jonggring Salaka sawarga Maniloka
1: duh iye
0: anu katelah Dewa Angin anu salami ieu katitipan putra Hyang Otipati Jagatnata nyaeta Anoman Perbansana Suta dikawit alit dirorok ayeuna parantos remaja putra nanging da puguh wangsa wanara anu sasatna dipisahkeun

0: nampi didikan rohani jasmani kalayan katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan.
1: Tuh, iya.
0: Kaitung cerdas ieu anoman perbancana sutan nampi pangarti pangabisan.
1: Leres.
0: Unirahangan dikakawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Sanajan pernah naadi.
1: Wah, kumaha kulang?
0: Da puguh tileuleutik. Dirorok tileuleutik ayeuna geus remaja putra heuh kaula teh asa ka anak.
1: Ih, tangto.
0: Yap ka hareup anoman. Kaula. Putra dalem anoman perbansana suta. Nampi kana pembagi.
1: Tuh. Leres.
0: Kalayan unjuk sumbangga ngahaturkeun semasungkem kuanya panjenengan. Rama Dewaji.
2: Nuhun kasih. Puja stuti hidup ditarima kudua leungeun kenca katuhu simpen pulungi ati pun dihimastaka.
0: Kali na perkawis. Malum da putra oge sok rajin maca diri. Mawas diri yen ieu wujud teh dibedakeun jeung anu lian. Bangsa oge nya kitu. Anu disebut wanara, anu disebut monyet. Sakapeung sok nyurucurkeun si panon ati.
1: Oh, tantos.
0: Tapi di mana nampi didikan ti salira pangeresa kaula jadi sadar. Sadarna teh ayeuna manusa. Sanajan kasep ngareng-pereng koneng.
1: Bares.
0: Harta kakayaanana loba bro di juru bro di pantong alayah di tengah imah buncir di tempat duit.
1: Harta luyuh layah.
0: Tetep eta kakasepan teh bakal digenti ku karuksakan.
1: Kantenan.
0: Sabab yakin. Manusia anu aya di alam marcapada. Salamina hirup di alam dunya bakal diciwitan ku wansi di ala ku mangsa. Dipunut ku waktu. Yen sakabeh. Awak-awakan atanapi manusia bakal kena ku maot. Sakabeh. Anu dipika cintana, sakabeh anu dipika resepna yakin bakal ditinggalkeun. Daya anu iwa. Atu naon, ngange di ara, ngange dipake ara sarang subaha. Putra anoman perbansana suta paranto sadar. Sadar yen diri teh monyet. Nanging tadi saur salira pangeresa. Yen menteuna pangeran ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat.
1: Oh, leres.
0: Tapi gumantung kana bersihna hate. Sanajan kaula wangsa wanara.
1: Sumohon.
0: Da puguh ari hate mah sarua jeung manusa. Moal bari diange arah sareng subaha. Moal diange ngarasula pikeun anoman perbancara suta.
2: Anjera hingga

0: Bagja anakin.
1: Mulus tamanah teh pulangkeun.
0: Dina caritaan kana hate teh lempeng maneh anoman.
1: Saya kutilan teh.
0: Eueuh satitik oge kagorengan eta dina hate katempo tina basa, kadenge tina basa.
1: Laras, katingal dina.
0: Syukur. Entong make jeung arasubaha. Sanajan wangsawanara sabab yakin anu bakal dibawa mulang ka itu teh atawa anu nyeredkeun kana alam kabagjaan teh lintang ti amal perbuatan.
1: Amal perbuatan.
0: Teu nyaho itu si Dadap, teu nyaho itu si Waru. Tetep anu bakal katarima mah amal-amal anu soleh. Anu bakal ngajamin ka anjeun pikeun cicing dina alam kalimatan deui.
2: Sumohon.
0: Eta manawi. Heuh, syukur, syukur, syukur. Syukur.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat nuju sareng teh sitinya.
5: Mohon.
4: Teh siti itu mana linggit teh?
5: Di Cihideung.
4: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyeun ka dieu teh?
5: Dua katilu ayeuna.
4: Dua katilu ayeunanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus reueut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
5: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras deui.
4: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
5: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mungse mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueur nya.
4: Sabar hiji benjolan teh teh?
5: Namana mah hiji kawit nama.
4: Seueuran
5: janten tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah
4: kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tos sabaraha lami ka dupanya mah teh?
5: 2012
4: ini 2022 berarti sapul usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alpa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
4: Mohon. Seer
5: anu karosna gitu. Soca ini bengras ningali. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Riut tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
4: Ayah namanya.
5: Seer we pun anu karosna.
4: Alhamdulillah.
5: Tos biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kentun salit deh.
4: Salit deh nya. Mohon. Insya Allah mudah-mudahan.
5: Ya, mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Ayah kesandet. Teh kangomit kamu dangu supaya sehat seperti teteh kita.
5: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
4: Cobian apa ngitanya?
5: Cobian we tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
4: Aya karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya.
4: Oh.
5: Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
4: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya.
5: Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Meni rajin perkos rekan waye.
9: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
8: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya teh cek.
9: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. peradangan mata ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
9: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
8: Oh gitu, aman ya teh ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jadi ayah Husnul Khotimah jeung Suul Khotimah. Aya nu alus katungnakeun.
13: Eta.
0: Oh eta. Tamaneh mati mimiti nepi ka akhir teh cing mulus. Sanajan awak maneh monyet. Nampi pamungkasna kasep naon ama lain nganung harting ngusir eta elmu geura amalkeun timbala ngan ngamalkeun elmu di sawarga hartina maneh teh moal aya punten kumaha nyieun kahadean di sawarga maneh moal aya punten naha saha piributeun di dieu eueuh. Saha nu nyaci di dieu mah eueuh. Saha nu ngahina di dieu mah eueuh. Bisa sote maneh aya nilai dina ngajalankeun kahadean lamun maneh init ka dunya. Tah aya dunya teh tempat panyeuseuh dicaci, dimaki, dihina, dipitnah. Tah lamun anjeun geus kuat nadah serangan eta, jadi sobar, jadi tawakal, tak anjen bakal balik di kadir, malahan bakal ditampi di sawarga anu sasatna hasil tina pagawean maneh tamat di dunya dina ngajalankeun bener. Di dieu maret sobar kumaha atuh da moal aya nu ngahina, moal aya nu ngaledek. Jadi tempat ngaledek, tempat nu ngahina teh di dunya.
13: Di dunya.
1: Aneka ragam di dunya pun permainan di dunya.
0: Sabab di dunya teh nya eta aneka ragam. Di dunya teh pinuh ku romantika kahirupan. Hese cape susah payah pait getir lara jeung balangsak. Tah lamun anjeun engke aya di dunya geura bakal karasa jalan ka sawarga mah bakal rumit luar biasa. Loba rurungkang kudu ngaliwatan hese cape susah payah teh. Tangke bakal aneka ragam di dunya lamun jelema ngaku beragama, ngaku pangsolehna, ngaku pangbenerna. Sabab di ditu mah hawa nafsu teh turun naik tensina teh. Ngan cing inget lamun engke anjeun turun ka dunya cing inget empek geura pikaresep sakur anu dipikaresep di alam dunya ngan maneh cing inget anu mikaresep jeung nu dipikaresep bakal pegat empek.

0: Kira pika cinta syakur anu dipika cinta di alam dunia ngancing inget anu mika cinta jeng nu dipika cinta bakal pegat jik lain ngusir tiye sawarga ngandi namangsa ngajalankin atawa ngamalkin ilmu teh kudu di dunia gera makalangan ajen gesmejehna
1: ai di dunia ayah seueur anu sen anu saroleh
0: ayah ngan anjeun kudu nuturkeun jelema anu adil pelamarta aing ngaran-ngaran adil teh arif bijaksana di mana nyaritana ngadek sacekna nilas saplasna nya ceuk nyana lain ceuk laina jelema eta teh landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapel wiwaha pinuh ku wiwaha sopan santun ramah tamah dpdp hanap asor ahli nulung kanu butuh, ahli nalang kanu susah, ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun. Haeta pibaturan maneh, taeta jelema teh tanpa pamrih di dunyana. Tade ulah salah gaul maneh, sabab aya anu wujudna jelema anu poek dina agamana. Salilana murka, biadab, hawak, pedit, koret. Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagana. Nepi ka dienas ku pangeran. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Sakitu lain ngusir ti sawarga. Ngan anjeun teh tetep bakal balik deui ka dieu ngan sacana balik anjeun kudu diseuseuh heula. Nya eta aya dina panghampura pangeran. Apal panghampura?
1: Naon?
0: Hiji maneh baka pinuh ku rupa-rupa panyakit di dunya.
1: Hey.
0: Atuh moal aya sabar meureun. Kadua,
1: kaduana
0: baka dibersihkeun harta maneh.
1: Katilu,
0: katilu maneh teh baka pinuh ku rupa-rupa fitnah anu hampir hese diubaranana.
1: Wah iya, iya.
0: Jadi teu tiasa ditawar,
1: teu bisa.
0: Dupi carana la haula geringna paehna cageurna elingna hirupna lain nu maneh ulah aya nu diaku hiji oge lamun anjeun init ka dunya kabeh oge bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi pardotillah bi aunillah kalayan welas asih pangeran.
1: Aduh
0: ulah aya nu diaku usik malik oge lain nu maneh. Talamun maneh geus kainya dina harti maneh bakal mulus rahayu. Mulangna kalam asal teh bakal lempeng molongpong jalan ka gedong, abus ka alam nirwana, alam asal poe panjang, nagara tunjung sampurna, alam nu teu kaselang-selang.
2: Pingah ambar watas.

0: atuh berat pisan geuningnya.
1: Heuh wayahna. Ku ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun memuncangan.
0: Atuh pileuleuyan. Sapunyere. Paturay patepang deui.
1: Mulus rahayu anjeun di dunya yakin bakal ngahiji deui di dieu. Lamun teu kitu wayahna bakal papisahan antara surga jeung neraka teh.
2: Eta
0: timbalan.
1: Kinten-kinten anu sae. Waktos pikeun lumampah teh iraha.
0: Sareng di dunya teh saha anu kedah ditepangan.
1: Maneh teh loba baraya nu sabangsa teh.
0: Di mana teh?
1: Di dunya. Di negara Guha Kiskenda.
0: Geura di dunya mah tong boro jeung deungeun-deungeun jeung dulur oge loba parasea. Eta teh merebutkeun naon
1: engke ge kasaksi ku maneh keur ditu.
2: Wah, eta
1: malah pejabat-pejabat oge ngabogaan rekening genut ditu teh.
2: Boga rekening bucit reueuh.
1: Lalajuanna neh ku maneh keur ditu. Bakal ieu caritaan Eya oge caritaan Ama teh yakin baka katempo baka karasa barangna kumaneh.
0: Timalan baka penak jeung kanyataan. Jadi saha anu sabangsa jeung kaula?
1: Malahan mang maneh paman. Paman maneh teh sabab indung maneh teh Ibu Anjani. Ari paman maneh teh ngaranna Sobali jeung Sugriwa.
2: Wah,
1: ta eta didinya tepungan ku anjeun loba gerang kidu baka pensakaki jeung maneh di ditu. Ngan eta dua paman maneh teh keur parasea moal angeus paseana oge nepi ka iraha bae oge numatak maneh ku ayana datang maneh ka itu teh cing jadi solusi, cing jadi jalan kaluar pikeun nyageurkeun anu papaseaan.
0: Timala
1: moal aya nu baka bisa ngungkulan kana eta kajadian lintang ti manusa ti Tising Wisnu anu kasebut Batara Rama tah gara penta tulung ku maneh ka inya.
2: Wah, eta
0: Batara Rama
1: ta eta.
0: Olah, hoyong gara tepang kaula sareng eta manusa.
1: Tek ini
0: rampung daun tutas pengganti kahamit.
1: Brak lumampah.

0: ngadon ajeleng-ajelengan tikai kakai tidahan kadahan.
1: Duh, iya gih.
0: Bari jeng dibarengan kusurili naluturkeun hayang wawuh mun cara jelema mah.
2: Hayang wanuh.
0: Atu maklum anoman anu parantos dididik welasan jeng asihan.
1: Iya gih.
0: Sadayana lutung-lutung pada anut surili oge ngiring oa makomo. Kukituna kalah beki betah cicing di alas uan nawasa.
1: Yege.
0: Maklum dapuguh monyet wujudna karakterna oge sakapeung mah teu leupas tina laku lampah monyet.
1: Geus.
0: Kacarios di eta tempat teh nya eta aya paningaran.

0: paningaran
1: doh iya iya
0: iya eta jama ahli moro
1: laras
0: anu dina danget iya ngabedega ningali sasaran
1: laras
0: guniraha ngandika ayah lamun teh mah kula menang menang sasatoan naon bae oge kukula dek dijual lamun eta sa

kalasan anuman perbangsa nasional menuju gagah jalanan tikai kakai.

0: ayah ku arah aneh dulu itu.
1: Aneh kumaha kurang?
0: Mang tahun-tahun aing moro ayah makhluk aneh-aneh teuing. Ayah monyet bodas bari gede.
2: Sigana mah monyet lauhan.
0: Yakin kaula bakal jadi jelema beunghar di kampung. Lamun kula bisa menangkeun eta monyet bodas

0: diincer mua angen mua beheng ku kaula rek diincer kulit beteungna.
1: Wah, sae ulah.
0: Supaya panah bisa nyecep kana pingpingna atawa kana kulit beteung supaya ulah paeh eta wanara.
1: Laras lebar.
0: Allah.

0: cilik tepa hiri-hiri bagja tepa ala-ala. Dasar hirupi beungharan Gusti. Yakin aing bakal pada ngadeg-deg bakal kasohor yen aing boga monyet modas. Dek dikukut sugan cager deui napugo yakin eta nganukur nyelap dina kelekna. Sakitu mah bisa diubaran keneh bagja anu taya papadaan.
1: Hei, empes-empesan keneh. Yakin ieu hirup keneh? Hudan siap.
0: Ya. Tuh getihan.
2: Naha bet atuh geuning?
0: Naha geura karena naon-naona ye? Heh. Denirah kingkang jangira tangi.

0: syak. Ngeberwek si kunyuk. Usik si kuek git. Tojoskeun ieu. Wah, kaduhung teu mawa rantai aing.
1: Piage doger monyet ku ade payu.
0: Aya monyet bisa seuri.
1: Ieu di dunya teh panginten monyet abis kuning.
2: Cing. Kalakuan deh.
0: Weh, bisa ngomong.
1: Aneh tapi nyata.
0: Monyet.
2: Kaulah.
0: Ya. Daek teu daek ieu monyet kukut ieu. Make pakaian aralus itu.
1: Leres.
0: Yakin ieu monyet kukut ieu.
1: Dileletik
0: tinggal. Sahabaran.
2: Ngaran kaulah teh Hanoman.
0: Hah?
2: Hanoman.
0: Hanoman?
2: Ya.
0: Aya monyet ku ngarti-ngarti teuing.
2: Ae-ae luar biasa. Kalah beki bakal loba nu ngadeug-deug kalembur aing monyet bisa ngomong. Ku aing nek diwarah salat teh di pesantrenkeun. Meureunan moal teu ngadeug-deug. Jelema-jelema yen monyet bisa salat kitu. Warah adan
1: rek sida leket itu kasamsakeun ka nyepet
0: teu mah atawa dek di warang ngalok
1: aya ku beres adena
0: aing moal eleh ku si robot boga singa Depok aing dek monyet
1: katena cina diajar ngarebab de monyet rewes
2: paralun paralun telepat geuning kasauran Kangjeng Rama teh.
1: Sumuhun teh kieu di dunya teh.
2: Rupa-rupa karakter jelema karek hiji oge aing geus bingung ieu.
1: Leres.
2: Eta di dunya. Eta rasa dina hatena nepi ka eueuh rasa welas asih.
1: Cacak manusia.
2: Cacak ieu teh wujud manusia.
0: Hanoman.
2: Iya.
0: Daek maneh lamun dibawa ka tempat kaula dikukut. Ngan kaula dek nanyakeun naon piparabeunanna maneh eh? Beuki maneh buyur.
1: Eta beuki harmis.
2: Panuhun we. Eta pada mula nu sarupi kitu teh heureuna. Kajaba ti hama hama anu sok ngaganggu kana tatanen hambarayat tadi dinya pek pek ku anjeun ala anu sok ngaganggu kana kamerdekaan makhluk boh anjeun bangsa manusia boh kaula ari kieu mana puguh kaula teh di tempatna di leuweung. Anjeun ulah wani-wani eta teh sarua jeung mere conto ka jalma-jalma nu bakal datang.
1: Katenan.
2: Akibatna, akibatna tinggali. Anjeun kudu iman kana poe akhir. Akhirna tina leuweung gunul. Akhirna tina pasir bulistir. Bakal erosi. Bakal loba longsor. Akhirna ajab anu bakal tumerap ka bangsa manusia.
0: Goblok sia monyet dakwah. Mapatahan ka aing. Eueuh ti dituna aing kudu turut ka monyet.
2: Sanajan tina bujur hayam ari endog mah cokot da vitamin. Sanajan tina bujur kiai aing koneng mah bau montong da eta mah waduh.
1: Da koneng lain mentega.
2: Pikir we ku sambel. Kaula dek nanyakeun anjeun aya rasaan eueuh.
0: Memang aya. Di sudut aing panas berarti aing aya rasana.
2: Hakekatna. Lamun maneh dihina batur, dinyeri batur, kumaha eta hate?
0: Pasti nyeri.
2: Ta eta. Sato tingali itu lutung keur anakan. Ku anjeun ditembak nepi ka paeh.
0: Da aing lain nembak lutung tapi nembak maneh.
2: Udah sok meleset. Padahal kaula teh makhluk langka henteu kudu dipaehan. Lestarikeun ku anjeun
0: gojeh eta panik dikukut. Ku aing dek diwarah kana seni. Hartina aing dek ngadoger monyet. Aneh aing monyet bisa ngomong.
2: Mangga geura mulih we. Bejaan geura bejaan dulur-dulur nu can apal. Di mana manusia aya pangabutuh deh boh deh usaha boh naon tapi sing inget ekosistem kudu dilestarikeun. Ekosistem ulah diruksak. Ieu mah nyieun pabrik teu mikirkeun limbah anu bakal mawa panyakit ka masyarakat. Lauk-lauk nu diwalungan bakal pararae. Ta eta teh kurang teh pikir heula akibatna antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot sacana mati. Hartina teh beh dieuna samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik. Nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Lamun sakirana aya nu dirugikeun tong dituluykeun eta pagawean.
0: Bangsat. Mapatahan ka aing sia monyet.
2: Atuh ieu. Tong da tong kadenge tong tempo monyetna.
1: Tong ditinggali jasadna.
2: Ulah ditinggali jasadna. Tapi dengekeun perkara nu dicaritakeunana.
0: Teu sudi aing dipapatahan ku monyet. Harkat darajat aing salah ka manusa aing kudu disahandapeun monyet.
2: Geuning. Cilaka geus kieu mah. Cilaka. Di mana dunya geus kieu nararoyot jelema. Hartina karuksakan bakal datang. Ansaman bakal datang. Angin cai seuneu. Bumi bakal gempa. Wayana eta mah bongan bangkong. Kacai teu dimanikeun. Bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun.
0: Di podaran siak wae wanara.
2: Ya ai. Geus waktuna mah kudu modar di paehan batur banget teh teuing. Ngan meureunan aya hak keur kaula.
0: Naon?
2: Moal serba ka bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina.
0: Apa kon wani marang aku wanara?
2: Ora wani dening ngopo ku lanang koe lanang.
0: Aje mulah ti tegak ka Dijaya,
2: ya ka sabuk urang tatu.
0: Aduh telu ampar tiga
2: Suramrata,
0: Jayamrata,
2: majuah.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon nu pamiling kita di mana teh teh?
2: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabaraha lami teh teh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
2: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teh teh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabaraha botol teh teh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sarang ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh. Tembe kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih.
5: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong.
6: Tetes mata, Tesma Aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Majusia.
1: Wah, eta
0: Hanuman. Hanuman. Sa. Cing tingali saha ye kaula.
1: Suartana seperti tuang rangkana.
2: Tumbah.
3: Labeh geningan.
0: Geningan ieu teh Kangjeng Ramana naonan?
1: Laras.
0: Tah. Eta teh karek sakitu. Karek mere gambaran. Jadi eyang teteuleh oh ama teteuleh dituturkeun ku Kamelang, ku Karemban,
1: ka Hariwang,
0: ku Kahariwang. Kalayan kasaksian maneh teh geuningan tong boro ka bangsa manusa deui ka sasatoan Surili oa nepi ka ngararumpul. Diusapan
1: dianut
0: anjeun teh ku rupa-rupa sasatoan. Cing kitu.
1: Eta baru.
0: Kumaha? Saraya aya Sundanya atuh sabangsa sareng kaula lutung oa Surili monyet nulian. Komo eta aya monyet bikang make jeung dinongengan sagala.
4: Lel-lelan
1: teh. Make ngeleal sagala kitu.
0: Make ngeleal sagala ka kaula teh.
4: Jengelelan
0: itu. Syukur-syukur. Tah. Kitu anjeun teh cing jadi monyet anu nyaahan deudeuhan ulasan jeung asihan. Tapi memang eta kasaktian teh ulah waka diaku sagemblengna cing inget di dunya mah. Di luhur langit aya langit.
1: Tah, laras.
0: Sanajan maneh sakti mandraguna aya nu saluhureun maneh. Numatak omat di mana pangih jelem jeung jelema temongkeun kaapesan diri maneh. Yen hirup teu ngabogaan naon-naon. Hartina urang teh kudu sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor.
1: Kitu we salamina Raden.
0: Eta modal utama ti eyang. Ti ama. Sakitu ayeuna mah geus teu melang teuing. Teu hariwang teuing jigra tepungan paman maneh. Anu aya di guha Kiskena mun bisa mah cenah eureun papaseaanana.
1: Laras.
0: Antara adi jeung lanceuk parebut kakawasaan, parebut pamajikan.
1: Patemnan.
0: Tah. Ceuk pamenten eyang ti sawarga anu gede kasalahanana mah lanceukna anu ngaran Sobali.
1: Eta.
0: Sabab Sobali teh kapangaruhan ku Dasamuka Raja Alengka. Pangna manehna kapangaruhan kitu sote sabab Dasamuka teh muridna Sobali.
1: Laras.
0: Dina ilmu pansasona.
1: Tenan.
0: Taku kituna hartina paman maneh anu ngaran Sobali teh geus anut ka pihak jalma-jalma anu murka. Tapi moa bisa rengse ku maneh tapi ieu mabejakeun rengse sote ku jalma titi Sing Wisnu anu kasebut Batara Rama.
1: Tah, leres
0: sakitu ku larek mulang.

0: Gusti Malik Kersa Gusti.
1: Ah, Toto. Ah, Toto. Ah, Toto. Neng. Bah.

0: Duh.
1: Panglus lampahipun Anoman Perbancana Suta.
0: Duh, yegi.
1: Ngajug-juga kenali sada hiji nagara anu kasebat Guha Kiskenda.
0: Beres.
1: Maksad nepangan ingkang rama paman Prabu Subali, Prabu Sugliwa.
0: Yegi.
1: Anu ayeuna Sugriwa sareng Subali teu acan reureuh dina papaseaanana. Dikawit direbut karajaanana sareng garwana. Dugi kaparantos kagungan putra. Prabu Subali teh nyaeta kakasih Raden Anggada.
0: Itu kayaanana.
1: Anung harti kesepuluhan tahun.
0: Duh,
1: iya. Kanyeri kapurih Sugriwa.
0: Sanajan ngalawan ogeda puguhun tekiat nandangan kasaktian nana Subali.
1: Lurus. Anu dina danget iya Prabu Subali. Ngahaturanan lingih Raden Anggada.
0: Duh, iya.
1: Di pagelaran Jawi.
2: Anggada. Yap, kadikahar. Ngahadep ka ama.
1: Yuk, suma.

0: Raden Anggada tungkul hamari keludat nyembah dari bang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama.
1: Pranyata Prabu Sobali.
0: Duh, ngandika.
1: Anak King, jimat awak King. Kaharep Anggada.
0: Nun, Rama Dewaji, putra Anggada ngahaturkeun semua bukti kuhunyuk panjenengan.
1: Diterima. Pujastuti hidup kama.
0: Kalih nanti eta, apunten tina pihak kalapatan, ageng semonten alih.
1: Kolot naon ngarana, teu bisa ngahampura kana kasalahan jadi anak.
0: Dawuh. Aya pikir saeun naon?
1: Iye. Purwa ku ama. Hidep diangkir linggih. Taya kajaba lintang tidek merebeja. Kanu jadi anak anungan hiji-hijina sabab ama geus kolot. Saha anu bakal bisa neruskeun ieu karajaan lintang tina jadi anak?
0: Sae.
1: Ai jadi pamimpin teu gampang henteu ngukur diukungku dina korsi. Teu bisa janji sele. Kudu dibarengan ku ilmu panemu jampe jeung pamake. Nyaeta pikeun ngajawab tantangan ayeuna jeung nu bakal datang. Sabab bakal aya nu leuwih sanggih. Jaman. Tapi pikeun ngajawab tantangan eta jaman kajaba ti hidep. Kudu terus ulah reureuh neangan ilmu. Boh bucu basa, boh tatanya. Hartina kudu alewoh. Oge, cing jadi contoh ama. Dina kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan. Lamun tea maha ama teu ngabogaan ilmu dina harti ama bakal loba jelema nu wahina. Bakal loba jelema nu ngaledek. Takuk kituna wayahna. Sakura nu geus diwiridkeun ku ama. Ilmu heulaanan hidep kudu ngagunakeun ilmu anu geus di bikin kalimahna nyaeta rawa rontek.
2: Wah, rawa rontek.
1: Eta rawa rontek teh anu dipimili ku paman maneh aing apal. Wayahna maneh kudu tatapa di leuweung nyaeta ngidang. Dupi anu disebat ngidang teh. Aing ngidang teh wayahna apluk-aplukan di leuweung anu dihakan ngan ukur dangdaunan. Puasa. Leleumpangan di leuweung tapi di mana bukana teh dangdaunan. Tuluy tapa dina curug. Ngabedega kudu kuat nahan tiris. Dina hiji curug anu gede saeuna. Dina dahan anu muntang teh suku sirah ka handap. Sabara dinten teteh. Teu waktu. Sacapena heulana. Nyaeta mimitina keureuyeuh saminggu heula. Saminggu jagjag geus jagjag tapa deui tingkatkeun 2 minggu. Ulah mah batur. Kalayan eureun deui saminggu ngajagjagkeun awak tapa deui sabulan. Nyaeta urut tatapa ama jug-jug hidep ge geus apa waktu dibabawa keur budak ku ama. Tadinya berat. Wayahna kasep sabab ieu karajaan kusaha rek dituluykeunana da amama rumasa moal lilah hirup teh.
2: Diajar ngisat diri.
1: Ieu teh di dunya mah tangtuna oge moal rek megar, tangtu aya balikna. Ku kituna wayahna ka saeng. Sok. Keureuyeuh nikeureuh sarajan bari patuh oge gunung bakal di sana pun memuncangan.
2: Doh,
1: jalankeun.
2: Diajar ngisat diri
1: kitu. Ngisat diri, nyungsi diri, ngisat awak. Jalankeun. Menta restu heula ka indung maneh. Unyuk sumangah kaula nun ramat di waji rampung Daud tutas pangandika. Brak.

0: Prabu Sobali, duh, sareng Sena ngajurung laku nu jadi putra nyata Raden Anggada. Atu Anggada sareng Sena wawartos ka ibuna Dewi Tara, langsung ngajug-jug ka hiji leuweung. Dina waktu sajam ti harita ti mimiti angkat Anggada,
1: tuh
0: sorak hamal-hamalan yen di luar aya tamu.
2: Sorak kenal ya. Anak dayo hanya deh. Saha?
3: Aya tamu kulan. Ketinggalan nama
0: Gusti Sugriwa.
2: Gusti Sugriwa.
3: Gusti Sugriwa. Tuang Rai.
2: Si Sugriwa. Puluhan tahun datang deui tasi gebleg.
3: Leres.
2: Nah, ayam keneh kamampu pikeun ngalawan aing apa kumaha?
3: Bukan.
0: Sampurasun Raka Prabu.
2: Rabes. Sugane babalik pikir eta si Kurang Ajar.
3: Mudah-mudahan we atuh Tuang Rai.
2: Ya, Pak.

0: stiker natikin pinna stiker sahyaan.
1: Bagia Sugriwa.
2: Nuhun Raka Prabu.
1: Jager.
2: Hibar.
1: Nuhun. Jeung sahari.
2: Ya sarang paman kapi jemawan we.
1: Di mana dah? Di mana dah si paman?
2: Aya we di luar ngantos di saluaran gua.
1: Atuh nah lain di bawah kadieu.
2: Tuan tuneun.
1: Boga pikiran goreng mun urang kapi jemawan kaing.
2: Isanes. Hajri we panginten. Katinggal tuang putra Raden Anggada keluar bade ka mana?
1: Di ditatapa we.
2: Lah
1: di ditatapa. Cenang ilmu ulah nepi ka polos. Anak akang anak ayi.
2: Oh.
1: Oh, syukur naon datang ka dieu. Maksud jeung tujuan gerak pedar bejer bias. Ulah didingding kelir gerang siloka gerak pedar satarbasna Sugriwa.
2: Oh. Anu mawi Purwarayi dongkap ka dieu teh. Bade nyusul kajadian we anu parantos kalangkung.
1: Dek nyusul kajadian anu geus kaliwat.
2: Dauh.
1: Dek narimakeun kana kakalahan. Dek narimakeun kana eleh atawa dek keukeuh ngalawan. Sugan, teu pangih puluhan taun boga ilmu anu anyar. Namahan deui ilmu sugan.
2: Teu mung sakitu-kituna we. Da teu tiasa husu neangan ilmu oge daras ku kanyerian batin.
1: Nyeri,
2: dauh
1: akibat tina nyeri de kumaha eta?
2: Ieu mah manawi kakang nampi.
1: Naon?
2: Aya wartos.
1: Wartos naon?
2: Yen urang pangna dordar pasea teh ti kapungkur nepi ka ayeuna teu acan aya angeusna.
1: Beuh. Da bohongan sia mung ngelehan maneh. Bohongan murunggul.
2: Isanes sakedap.
1: Jadi datangna ka dieu teh kumaha?
3: Cobi.
2: Manawi salira nampi kana ieu warta.
1: Kumaha?
2: Jadi pangna urang pasea teh salarasna mah ieu teh diadukeun.
3: Bener.
1: Diadukeun
2: ku pihak katilu anu ngahaja. Aya nu palayeun ka Tuang Garwa Dewi Tara nyaeta murid salira.
1: Saha?
2: Nyaeta Dasamuka Raja Alengka. Da kapungkur waktos kaula gaduh bojo ka Garwa salira teh kapungkur teh. Aya anu laporan pajarkeun teh kaula sok timuruan. Aya nu ngadugikeun ta eta nu ngadugikeun teh eta teh utusanana Dasamuka.
3: Tuh, leres.
2: Supaya urang parasea dugi ka akang. Sumping waktos kaula jadi raja nuju ngeunah sareng pun bojo anu ayeuna jadi Garwa salira tos kaungan turunan.

0: Ti salira pajarkeun teh kaula timuruan ta eta teh saleresna mah usung esangna dasa muka supados urang diadu supados urang parasea
1: benar
0: di mana urang tos parasea manehna samemena bakal maling Dewi Tara
2: eta anu diarahkeun
0: ta ieu teh aya nu ngadukeun manawi Akang nampi kana ieu warta kaula mah saksi bumi saksi langit teu timuruan kasalira kapungkur ieu mah yakin kajadian eta teh nya eta diadu domakeun ku si Dasamuka murid salira keneh kukituna upami Akang parantos nampi kana ieu warta kalayan persanten eta pun bojo teh sen bade disuhunkeun deui we sareng karajaan takuk kituna manawi Akang luntur kolbu jemar mana uninggalih nu dipamri kaula teh lain nyeri teh kudua kutilu
1: laras
0: kahiji bojo direbut kadua karajaan katiluna dipitnah wajar kaula timuruan kasalira
1: katenan
0: salira nuju raos-raos tatapa saksi bumi saksi langit kaula teh teu rumaos Kakang kukituna manawi aya sakedik we hate anu nyaah ka kaula anu watir kana kaprihatinan kaula nyeri ku diadukeunana kaula teh pakejeung kudu campelak ka lanceuk padahal salira teh guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa saolah-olah gaganti bapa boga induk boga lanceuk panggede namun awewe payus di aku indung saolah-olah gaganti indung sedengkeun doraka ti indung ti bapa lir hirup sareng gamparan awak ditincak beuheung dicekek paling untung mangih kokotor kaula nyeri ku diri kaula ku kituna manawi ieu mah kagores manah margi upami teu aya citresna salira kaula teh bakabang blang bleng bleng kawas nu gelo
1: tangtos
0: da aing ngalawan mah kaula teh moal mampu ka salira ku kituna manawi parantos sadar eta manah mulihkeun deui bojo kaula sareng karajaan kaula margi masyarakat dordar wae anu pro salira bae aya anu pro ka kaula aya teu saeutik anu korban korban maranehna alatan urang duaan kumaha upami urang sadar we salira tukang pasrahkeun deui bojo kaula Dewi Tara ka kaula da eta maha kaula da ku kaula ge teu acan diserahkeun eta teh panuhun Akang kagores kolbu ieu teh kaula teh adi salira saturunan sagetih sahindung ya bapa sakaruhun miraku urang mere conto kudu dodar parasea aing ngaran-ngaran dulur jeung baraya mah jauh silih tepungan anggang silih teang gering siluh baran pae silih rasanan omo ieu kajadian diadukeun batur muga Akang cing sadar leusan dinya

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Pamungkas di ai. Aya deui harapan pikeun ngalawan aing. Lamun aing eleh nepi ka paeh pek. Tinggal kitu belegung ti baheula ge.
2: Ya rupina bade ngeureuyeuh deui we.
1: Gelut timalan kaluar sia. Kaluar.
3: Anu lalaki teman.
1: Halus lalaki sia.
3: Malah miuni hayang tabiri mah.
1: Sia nu bedang mah geus eleh datang deui geus eleh datang deui geus eleh mah eleh we sia teh
3: penasaran
1: mun dina seni mah sia teh geus teu payu geus teu rame geus teu kapake
3: geus teu acara maneh
1: geus teu loba acara sia teh
3: lajeun aya acara
1: ku keukeuh we sia teh hayang ngalawan aing.
3: Lajeun aya acara 5000 geus dicok.
1: Beda nah ge deuleuh ti tanah kalangit aing jeung sia teh. Naker pisan belegung teh sia. Kabungan.
2: Ya eta mah teu langkung salira. Kaula oge kitu we rupina acan paeh mah moal weleh aya dina hate teh nguneuk-nguneuk.
1: Bener, ya keluar.
2: Ya diantar.

0: hiji monyet anu parantos kolotnya eta kapi jemawan.
1: Duh, leres.
0: Ari kapi jemawan teh anu ngasuh Sobali Sugriwa waktos di pertapan Grastina. Dikawit manusia keneh ayeuna geus jara di monyet. Alatan tina dosa perselingkuhan garwana hiji panita nyaeta Resi Gotama Ramana Sobali Sugriwa
1: leres.
0: Arah denah mun jara di parasea saturunan
1: sumohon eta
0: yeuras kanu ngadukeun ieu
2: lain aya wae jalma nu
0: Ainu ngadukeun anak lemah iman, heuh da puguh jelema murka Raja Alengka Dasamuka.
2: Ada jalmi biadab kegaduan
0: murka. Karunya mah anu teu maes teu meuleum masyarakat sipil.
1: Leres.
0: Para sea nepi ka jadi korban anu pro Sugriwa anu pro Sobali.
2: Sumohon.
0: Ai dek diayakeun hak angket. Sobali teu satuju. Akhirna sabaraha kubu jadi parasea.
1: Sumohon.
0: Datan nira tangademan.

0: bagea gimana hong? Sampurasun. Rampes. Saha? Kaula. Saha kaula? Bulu anjin beda ti sararea. Bari anjar pangi buluna bodas. Saha sambil.
1: Bodas rambutna cenetaya.
0: Upami dipercanten mah kaula teh pun anoman. Saha? Anoman. Anoman.
2: Dau.
3: Urang mana?
2: Kaula teh saleres nama. Asuhan dewa ti sawarga. Pencakaki-pencakaki turunan saha maneh indung? Bapak. Aik bapak macana kaula teh dewa. Indung. Aik Kangjeng Ibu teh kakasihna teh Dewi Anjani.
4: Amarwata suta pingah nak kiri-kiri lagi ate

0: Ki.
1: Eh, Kasep.
0: Anu mana Paman Sugiriwa, anu mana Paman Subali?
2: Tah, lamun geus ngahiji kitu gelutna mahkutana pada rag-rag teh sarupa teuing nu mana Sugriwa mang oge teu nyaho teu mana Subali. Hese milih nanti kajauhan mah da sarua monyet, sarua pada sabulu.
3: Iya.

0: Prabu Sugriwa mulih na tipang perangan dipalih kensa pada maledoganya eta ti monyet-monyet anu pro kasobali bohku nog hayam kacing calang bohku kokotor itu kayaanana paman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
2: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
2: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Laras. Eta we Kakang Sobali tetek teu rumasakeun keneh kana kasalahanana. Kabina-bina teh jadi sifat satriana teh teu aya.
10: Daya hati nuranian.
0: Wayahna kasep.
10: sabar tadi dia.
0: Malihan hidup kungsi digenset dina kai. Cing tawaka. Memang sakti tuang raka teh hidup digenset. Kukai ayeuna bisa selamat. Nyaeta ku ayeuna kai bobo. Taku kituna hidup aya kabingah sakedik.
11: Naon paman?
0: Aya tuang putra sumping.
11: Saha anggada?
0: Lain. Dep Anoman. Pindah kareup. Sujud ka tuang Rama. Putra ngahaturkeun sebab bukti kuhnyuk panjenengan Rama paman.
11: Saha teh?
0: Anoman ieu teh cing. Hidep boga lanceuk teh saha?
11: Sing Kakang Sobali nu panggedena Aceuk Anjani.
0: Tah ieu teh anak Anjani.
11: Hah?
0: Anak Aceuk Anjani.
11: Dau. Tubuh.
0: Aceuk, Aceuk mah geus senang di sawarga. Aceuk mah geus jadi biasa deui jadi putri, ai kaulah kieu we anger jadi monyet. Anoman anak ing nasib mang nepi ka kieu puluhan taun. Timbalan paman. Cing, sugan aya pangalaman hidup beja ti sawarga naon? Anu mata pika bungaheun ka emang. Geuning da urang sawarga ge mang parantos uningaeun kajadian ieu teh. Tangtu, tangtu. Tangtu.
12: Setahun dua tahun
0: atuh. Da puguh kajadian geus puluhan taun.
12: Manehna dikidul putrana ge tos dewasa.
0: Tak kitu kasep. Tau. Tak aya saurna teh. Aya jalan kaluarna. Naon? Nyaeta moa sarubah katiasa ngarengsekeun kana ieu pasualan lintang ti manusa titi Sing Wisnu. Dewa keadilan, dewa kebenaran, anu kakasihna Batara Rama, dewa arif tur bijaksana, adil pelamarta. Saha cenah kakasihna Batara Rama?
11: Batara Rama
0: dau.
11: Di mana Tete Ayana?
0: Taeta jami teh cenah tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah, ngajahit kanu titileum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun.
11: Cing, di mana Ayana?
0: Aduh, duka alamatna ieu.
11: Binong,
0: sanes.
12: Wati semung mah kitu.
11: Semung,
0: sanes.
11: Mana atuh cenah?
0: Ya urang pilarian we.
11: Gegeden eta teh raja.
0: Raja,
11: raja. Cing, cing atuh Anoman.
12: Belaan mang.
11: Hayu paman,
0: ieu kasep.
11: Urang lumampah urang pilarian anu kakasih Batara Rama. Tapi ulah ari init ka bangsa manusia mah bisi dieuyeuh-eueuh. Bisi digeuh-geuhkeun dirojokan urang mah, urang heuh dileuweung we leuleuweungan. Urang nanyakeun sugan aya kampung keun bae sarieuneun heula masa keudeung lanan kadatangan urang
0: asawios putra we Anoman kuna lumampah.
11: Wah kasep ieu leuweung teh lega.
0: Sawios putra bakal ngambah jomantara.
11: Ha
0: kasep tuang putra teh tiasa ngapung ngambah jomantara. Kitu ngeur
11: daw. Cik atuh terahing dewa atuh Anoman.
0: Anoman anak king mang tulungan kasep. Tulungan mang teh hidup ke apa gara ke kesalahan anak napugo mang teh direbut
11: keur diuk dina korsi kerajaan di Jaweng baheula ku tuang Rama paman heuh ku Kakang Sobali. Sia teh timuruan ka aing goblok. Bari ditajongan, bari terus kerajaan dicokot, bari bojo emang oge dicokot, nepi ka geus boga anak pan. Tulungan yeukeun ku eta ieu ku diadukeunana, mah teh teu sanggup, ieu teh nyeri hate terus-terusan kieu. Sawios putra Hanoman perbancana suta hingkang bakal mampah milarian Gusti Rama.

0: aya kaanehan gitu.
1: Lamun teu mah hidup jadi raja deui aya pahlawan tadi angkatan udara.
0: Aya nu ngabantos teh.
1: Tobat.

0: anu ngahan.
1: Heuleuh.

0: Banglus Anoman Perbancana Suta.
1: Duh, iya.
0: Ngawang-ngawang ngulon ngetan ngidung ngalir. Ngungkulan leluwengan. Leweng-leweng. Boh. Leweng awi, leweng kai. Tiawang-awang ketinggali rungkaring ke lewalungan. Itu keayaan anak Anoman. Kacarios ye Batara Rama sareng Raden Laksmana kairing Semar Badranaya.
1: Duh, leres.
0: Anu milarian Dewi Sinta anu dipaling ti gubug hiji leuweung. Anu dugi kadanget ayeuna teu acankeun penakraratanana urang mana nanging Dewi Sinta waktos dipalingku dasamuka teh nyaeta ngaragrag-ragrageun perhiasan.
1: Walah,
0: boh gelang, boh kang kalungna.
1: Cukot.
0: Sajajalan ka Penak ku Astra Jingga ku Laksmana.
1: Leres.
0: Mere beja yeun. Yakin Dewi Sinta teh aya nu maling.
1: Leres.
0: Apruk-aprukan di alas. Dandaka. Di Pansawati denda.
1: Leres.
0: Alayan aya hiji denawa aing ngaranna teh Dirgabahu.
1: Teh.
0: Ai sirahna teh papak jeung tak-takna.
1: Leres.
0: Nanging di mana lapar ai sirahna teh sok mecenghul saperti kuya. Lok-lokan. Yaur wala dia balad tamtama anu sok ngahaja setor boh banteng boh uncal naon bae anu benang dipake barang dahar anu dinadanget ieu para denawa lumampah milarian hakaneun nyaeta kangge rajana anu kakasih Dirgabahu.
1: Doh ieu ge
2: aing lapar ieu he wala dia balad.
3: Cing, kali jadangan.
2: Hayo geura neangan banteng uncal jeung sajabana naon anu ngaliwat tewak.
1: Duh, leres.
2: Sanajan aya jelema oge bejana daging jelema teh ngeunah.
3: Olah, ngeunahku kareueut.
2: Cing, teangan buru-buru.
0: Sapa medalepun tindakeun dengane pun waledanna.

0: Ayo naon ya. Joga garo tiap.
1: Dunungan aing geus lapar deui.
0: Oh, tos lapar deui kula.
1: Lain si keneh poe kamari ku aing dipangmuncitkeun kadal.
0: Da kadal mah.
1: Mun teu seubeuh ku geuneup.
0: Neangan nu gede atuh.
1: Heeh.
0: Neangan nu bada.
1: Sugan meunang nu gede poe ieu mah sugan meunang banteng atawa uncal.
0: Ya, atawa bagong kula.
1: Sugan meunang bagong atuh.
0: Oh, rada gede bersama.
1: Ayo dulur-dulur.
0: Iya, iya.
1: Urang apruk teangan di lekah kanan.
0: Iya, iya. Kulo, maaf.

0: Aduh. Eta soca nepi ka kitu.
1: Aya nu ngorosak.
0: Sugan we atuh uncak.
1: Eh, si kasebelan teh.
0: Naon kulan?
1: Papatong.
0: Naon?
1: Aya nu hos-hosan.
0: Alah, sugan we atuh.
1: Sugane anak konda. Ih, si goblok teh anak tere nih.

0: aya nu ka ameu.
1: Ameu naon tah?
0: Bau tarasi.
1: Naon atuh leret?
0: Eh, tai garing ning.
1: Naon deui?
0: Naon teh dina rungkun empul-empulan?
1: Hey, sugana bagong atuh.
0: Eh, bagong keur kawin. Mana bagong rejekinya?
1: Rejekina gede.
0: Oh, kaburu we lumpat.
1: Oh. Kaburu we coplok. Eh.
0: Tah.
1: Sugana tuh eta uncal.
2: Lumayan
0: tah. Wah, suara adan teh mah.
1: Lain-lain lah. Udah beda.

0: tuna lampah eta.
1: Duh, iya gih. Batara Rama menakan Garuda anu parantos ngaplek jangjangna.
2: Walah, iya gih.
1: Nya eta anu ngarana teh Garuda Jatayu.
2: Iya gih.
0: Dina mangsa Dewi Sinta teterja di awang-awang. Nyaeta ditulunganku Garuda anu ngaran Jatayu.
1: Deres nanginku kasaktian nana dasamuka ijang-jang nadi sabetku pedang. Atu Jatayu rag-rag di awang-awang. Kapenaku Batara Rama masih keneh bisa nyarita. Yen anu maling Dewi Sinta teh urang negara Angleng.
2: Doh.
0: Jadi tanda tanya ka Batara Rama naha ai Angleng teh di mana ayana?
2: Walah eta.
1: Laksmana
0: kaula nun kula. Kakang Semar, iye nun. Urang ngarereukeun heula cape, Kang.
3: Mangga.
0: Jang.
2: Kulang wah
1: hawatos dunungan uah Gusti Rama ucu
2: ih kan tenang atuh wa
1: garwana aya nu maling di leujang
2: sumohon
1: uah nanging katerangan ti manuk Jatayu cenah nu malingna teh urang Angleng.
2: Oh kitu wah
1: dewek teh can kaharti naon ai Angleng teh jeung di mana negara Angleng
2: ih duka teuing atuh wa nguping ge karek
1: ka dieu kitu Kakang Sileung euy
2: oh sae
0: leuh
2: naon walah
1: hawatos ulah dicaketan Gusti Rama euy
2: anggur beberah kenya akan
1: anggur urang beberah ku urang
2: kitu we hulang jentul
1: urang cing bisa ngarasakeun baheula tong boro dipaling ngining pamajikan teh karek dipangkaburkeun oge urang teh nepi ka eu
2: ti babaranting geus
1: dikantunkeun maot oge geuwat teh geuning kawin deui dek teh.
2: Eh nyata anu ngaulaan eta Akang.
1: Ya.
2: Kang,
1: doana we euy Gusti Sinta garwa Gusti Rama cing enggal kapenak deui.
2: Sing aya raratanana we Akang.
1: Heh.
2: Oh sing aya raratanana we kulan. Pikeun nyusua urang.
1: Tong boro dipaling deuli cacak ka Bogoh rek ka Korea oge. Dewek yang menikung apa kabogoh dewek
2: saha Kang
1: Nunung Nurmala Syari
2: kita teh paingan akan kaya menang nabuk ke semua
1: kadi kita kasih onyong
2: oh saya

0: Haturan wa. Haturan kulan.
1: Heeh, nuhun Ujang.
0: Kumaha wa teh damang?
1: Ari wa mah cageur wae, Ucu.
0: Ih, nuhun wae ari sehat mah wa eta.
1: Ngan da puguh dunungan, Ucu.
0: Dai dunungan wa teh nuju kumaha?
1: Aya paribasa di mana raja teh damang cara geningan balai agung bangun suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitis ti jempling.
0: Ih, tantos.
1: Ilang komara.
0: Ilang wibawa
1: kula. Mangkarunyakeun. Mangawatirkeun
0: sumuhun
1: ku ayana nasib dunungan garwa na Gusti Sinta
0: naon teh wa
1: aya nu ngiwat ku cu
0: ih amui wa na ku harianeun atuh
1: nya kitu teh atuh heueuh di dunya
0: harianeun eta wa wakajeung
1: sagala jadi ujar
0: nya kitu wa di dunya mah
1: sing horeng ka jelema gede mah gede deui gogodana teh cu
0: ih kantenan wa tuh.
1: Si horeng ari gogoda teh nerap kasarerea.
0: Nerap kumaha?
1: Di dieu nanakeun adilna pangeran teh Ucu.
0: Suk sumur rekep deng-dengna teh wa di dieu.
1: Ngan meureunan moal aya nilai moal aya peunteun lamun urang henteu sobar jeung tawakal.
0: Eta
1: dibarengan ku neangan tarekah ikhtiar teh.
0: Ikhtiar we urang mah wa.
1: Ngan ieu teh lain gawe enteng-enteng urang teh Ujang.
0: Ih. Atuh kan tenang buat teh
1: bakal nying harupan rupa-rupa kejadian anu ararane gerak kecu
0: oh sumuhun sumutang tos wa
1: tak iya gemang rupakan tanda-tanda keagungan Allah keneh Ujang
0: oh kan tenang
1: nanging rupina sate asana wa neraskan lalampahan supados pardu kasamu sunat kalampah jacu
0: isai
1: wa lalampahan at dugi katamatna atu he ijab kabul mawate kedah unur hoyong katingali punuk dongkap parantos katingali tarang alhamdulillah atuh etang-etang silaturahim we wate dina wengi ieu nya cu
0: ih sakedah na wa urang mah
1: kang pilot deuleu eta
0: kang pilot
1: abah di ciater
0: abah entis wa
1: abah entis kang toto jabar
0: toto jabar
1: ucu
0: kulan
1: dulu itu di Polres Subang deuleu bapak Ibda Haji Omon
0: Lars.
1: ABDR
0: ABDR
1: ka uangin tun rokok dua bos.
0: Dua bos
1: tepat Haji Omon. Nuhun jajakallahu herona sirona cu.
0: Bulan
1: bagja teuing wa. Atuh Kang Uteng, si Oncom teh aya.
0: Si Oncom aya.
1: Heeh, api romantis.
0: Api romantis.
1: Heeh, nuhun Ucu wilujeng tepang Ujang. Cu,
0: kulan wa.
1: Bilih nyang kolong kana waktos Ucu.
0: Oh sae.
1: Cing kakang seling gitu Gusti Rama urang hibur-hibur gitu hawatos
0: oh sae
1: juga ne kabantu ku urang manahna
0: ya urang beberah we urang
1: anu nuju baluang
0: katernan
1: oh
0: ngemutan garwa
1: cing cina lagu kuluk-kuluk karawang teh kumaha tetenyi
0: kuluk-kuluk karawangan cina kanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng gitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan Pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatargaluh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tiptagaluh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirtagaluh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagaluh. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirtagaluh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirtagaluh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapain karandapan penyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngaranana namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar, Bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartona.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sakeu acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sakeu acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleueun Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Unta ge sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atau napi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Aduh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya pelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Aduh nuhun Ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di Lautan Merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad

0: masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua, kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan, ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia, tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia, kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata, kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot orang malah gembira, karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis, ghaniyun mutawadhi. Orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja? Baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang. Tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari surga. Jadi, kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya. Nih, satu-satunya ustaz di sini ya. Semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya, biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin didomersatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan, pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, Maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial. Dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut. Dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi, kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah, kalau jujur-jujur benar, enggak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu nggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" "200 rupiah." "Sembayang enggak?" "Enggak." "Islam?" "Islam, kalau Islam." Kata temannya, "Sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." "Yang benar." "Iya, sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah." "Benar lah, benar." Subuh sembahyang dia. Dia sembahyang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembahyang rezeki tambah, tadi sembahyang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Ah, cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah, bayar 25 rupiah. Pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, bagaimana penghasilan ini hari? Apa dijawab? Gua kapok deh sembahyang. Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, menjadi musuh setan dan beruntung. Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar semir semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok dua-duanya neraka. Kenapa? Join. Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandal, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ya banyak, ya berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
3: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Orang kelima yang menjadi musuh iblis, alimun musalliyata khasya. Orang alim yang khusyuk di dalam sholatnya. Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak, saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, nggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari, mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi, gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'tainakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal maghribi salasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana, orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajha, baginda Nabi pernah memberikan satu tes-tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi, waktu sembahyang, mikirin, nanti kalau ditawarin sorban, pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram, ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini, lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, Karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita nggak tahu artinya. Sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mu'minun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalig itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fatamorgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya, seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung ini kagak ada yang sembayangnya kayak gua. Nah, sudah masuk iblis. Jadi, dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalig, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
4: Jamu.
0: Jamu apa sirup?
4: Jamu.
0: Sirup apa jamu?
4: Jamu.
0: Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain. Enak aja minta sumbangan datang-datang, yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta, lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah, jamu, pahit. Puasa, jamu, pahit. Jihad, jamu, pahit. Tapi nanti, begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya, begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja. Ngapain minum jamu getir sirup nih? Manis. Dia minum. Dia ambil sirup, minum. Manis memang pada waktu minum. Tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu. Manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka sudah
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'an.
1: Para, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabuk lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, enggak bakalan kena, dikebohongin. Enggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Di belakang beca pada nyumbang. Ya orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola, ngomel melulu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu. Monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak 1 menit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegal belum juga mau berhenti. Monten bisa. Coba dia suruh pidato. Udah 1/4 jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang ama badu?
2: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga.
1: Yang ketujuh. Yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam kita teriak padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal, kepedesan, tobat makan sambal. Besok mau makan, kagak ada sambal, ngomel. Mana sambal? Kemarin udah tobat. Sekarang, mana sambal? Ini tobat yang namanya tobat sambal. Istighfar, habis istighfar. Nyolong lagi. Istighfar lagi. Besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu tobat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'isayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau berberangkat dari hati yang bersih. Yang kontaknya nyambung kepada Allah. Hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap. Datang lagi kita bersihin. Datang lagi kita bersihin. Insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk. Besok aja ngelapnya dah. Besok aja ngebersihinnya. Bertumpuk dia. Sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya. Kita tidak bisa menolak mode. Tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco. Modenya breakdance, breakdance. Modenya joget, joget. Modenya jaipongan, jaipongan. Mode pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak. Memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum
3: fataballahu alaikum. Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget.
1: Neri sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surak iya, lu gocet dah Tuhan.
3: Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci. Baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat. Tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya.
1: Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk.
3: Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu. Untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin. Belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja, itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek. Pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatot-pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin. Belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam, kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang 9, orang yang menjadi musuh iblis, yaitu mutawarra'un anil haram. Orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi dikasih tahu,

0: aqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih. Orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi. Orang mukmin yang tidak suka bertengkar. Orang mukmin yang tidak suka marah-marahan. Kalaupun terpaksa marah, tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya, 3 hari. Itu limit, tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Mafia lagunya, udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis. Dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini barang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos ah, panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke iya, ke puskesmas gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atau ya, ke perobihan nama ayah nuju ngalue, kue. Data damang upamitos dengan lepasnya gitu deh iwe.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean segera raos gitu tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masa oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kaya inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat sami sareng ibu Oca. Ye, mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Lihatlah bagaimana orang yang masuk ke dalam hutan belantara tanpa ilmu. Dia akan menjadi kikir karena takut bekalnya habis. Dia akan cemas karena takut tersesat atau dimangsa binatang buas. Tapi bandingkan dengan seorang yang dipandu oleh ahli yang sangat tahu belantara, maka dia akan selalu optimis karena tahu nikmat yang bisa didapat dan bahaya yang bisa dihindari. Berbahagialah orang yang selalu dituntun oleh yang lebih tahu. Dan amat berbahagia jikalau hidup dalam belantara hidup di dunia yang serba berbahaya. Kita dituntun oleh yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan dari Allah itulah yang membuat hidup ini nikmat, lapang, dan tentu berkah bermanfaat. Hidup dalam petunjuk Allah, itulah kebahagiaan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang nyaminya. Ya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran nyaminya. Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayona teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Padaran teh panas angentenya.
3: Panas ya.
2: Mohon, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras, laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teki.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Aranya teh salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon, mohon, mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngaleut kumaha tau?
3: Rawas we.
2: Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si Ardo dua dinten teh sudah aya acananya.
3: Iya.
2: Leungi acananya ka babu acananya.
3: Iya, kamari meni eda teh karaos teh.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintung
3: geus. Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karajuan.
2: Mohon, mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leras. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya
2: teh. Sabaraha kali sa dinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: teh ieu
3: teh. Ayeuna mah nya teh tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sadinten nya. Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintenya?
3: Iya.
2: 3 kali.
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes nya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeun teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kepadamu aku berpuasa, denganmu aku beriman. Kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sarang lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, iya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayo nama anu panyawat anu padi teh ayo nate sae gitu.
1: Ibu ayo nate sae seberapa botol?
2: Dua, majengka dua ayo nate.
1: Mohon, ibu karaosa siatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Ka, botol ke hiji oge, alhamdulillah. Tos ayo ada asin sae oge.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na Alpha Propolis iya?
2: Sadin tente tilu kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu, udi ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu, bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang,

0: Umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring gitu sumangga ngonsumsi alfa propolis mangga wae dongkap ka pisti amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdi Bu, mudah-mudahan
0: sarana
1: konsumsi ieu landong jamu terus alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar
0: nya. Amin amin amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah ayah karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling kaget.
2: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatargalu Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tiptagalu memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirtagalu hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirtagalu.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalu.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirtagalu. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio P.
9: Radio P.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mang Dasim.
1: Sumuhun, Mang Dasim tos gardunya.
0: Aduh, aduh.
2: Gan Ubed mani buncelik ngadenge Mang Dasim geus maot teh.
1: Terus tangah Cipanon ngemeng, bibirna kunyam-kunyem maca doa.
2: Breh, kajadian di tanah Arab. Lalampahan upi kasedihun, matak nyeri kana ati Gan Ubed.
1: Gan Ubed beki era, beki sieun, beki keung rumah saloba kasalahan ka Mang Dasim.
3: Meges Kang Haji, meges, menges, menges tengah hunta di kitu ngalangun watu. Ngacentur ieu mah yeuh. Geura kacai anggur mah. Kumaha eta teh bet ngalamun bae? Sing eling atuh, piraku rek kitu wae. Beda ayeuna mah urang teh yeuh. Urang teh beda geus jadi haji. Moal nya ari batur ya salat ka masjid. Ari Kang Haji kala ngajendul kitu.
2: Cek Buyaya teu weleh ngajejeleh da eta Gan Ubed mah eueuh pisan kaberagan.
0: Ih ari maneh Yaya. Kakami teh kabila minate ih Yaya maneh teh keur di Mekah kitu. Kami teh disemprot bae dicarekan wae ku maneh. Nah maneh teh apan sakitu sabarna sakitu solehna memeh ke Mekah mah. Kaing tara wani mumpang. Nah ieu mah di Mekah ngadak-adak nyarekan wae. Aduh jeung kami teh ieu keur nyeri yeuh. Nyeri yeuh panon sabeulah. Kasupan ku keusik Arab sia teh, keusik padang pasir. Batur keur nyeri awak, batur keur era, keur sieun, meh kasedih. Mangih kasedih ieu teh. Kuring teh sadar yen loba kalakuan nyeun dosa ka di dieu memeh init ka haji. Karasa aya waresna pasti tanah suci. Tapi maneh bet bangun nunggu puas ka kami teh. Meuni jiga nunggu puas ya teh. Heuh, geura yeuh gede kacai atuh. Ngan moal wae ka masjid tarape.
2: Kitu temal Nagan Ubed terus nangtung bangun laliat. Katampian dek abdas geus kitu ngalakonan salat di kamar, ketol wiridan masrahkeun diri ka nu Maha Kawasa, rumasa jadi jalma geus dosa. Bada Isa Haji Gopur lanceuk Nagan Ubed geus datang deui. Terus diuk ngariung di tengah imah. Dadatangna jeung Pak RT palebe katut aki apuy nu hayang ngabagiakeun ka anu anyar datang. Gan Ubed harita mah geus disalin, make kampet bodas, kopeah bodas, kopeah haji alias ketu bodas, ngan sorban henteu dipake, kawas nu embung ridu sigana teh. Diuk ngarendeng jeung pamajikanana nyaeta Bu Yaya, Bu Hajah Yayah teh. Meus-meus Gan Ubed nangusap panon, meus-meus ngusap panon nu karasa beuki panasna nyangutan.
4: Bed.
0: Kumaha Kang?
4: Akang teh lain ngorobokan ieu teh. Lain teu sabar deui. Tapi estuning Akang teh loba kapanasaran ieu teh. Loba kapanasaran atuh. Kahiji panasaran Akang teh dumeh ku datangna Ubed teh. Asa beda jeung nu sejen. Beda pisan. Nu sejen mah yeuh kasup Akang balik ti tanah suci teh gumbira, sumanget, ceria. Sora-sora seuri. Loba seuri, loba mere, loba kumaha. Komo mau dibandingkeun jeung Akang mah bareto. Ban jauh pisan Akang mah baheula balik ti Mekah teh. Ih. Asa senang hirup teh, asa bagja hirup teh. Kitu. Nah, hari anjeun duaan balik ti Mekah teh, nu hiji panona baru sabeulah. Nu hiji kertas kertus wae. Si Yaya kunaon ieu teh, aya naon ieu teh? Hah? Kunaon ieu teh?
0: Kang.
4: Kumaha, Bed?
0: Dumaos, Kang. Nya kuring teh teu mau bakal gembiraan, Kang.
4: Heueuh. Akang ge apal naha pangna teu gumira. Sedih wae, amek-amekan wae, jengkel wae.
3: Kunaon atuh sababna? Nah, kunaon atuh ieu teh? Heeh. Cing jeung jeung. Cing pokpek caritakeun ka Akang.
4: Sok. Caritakeun ka Akang.
0: Urang caritakeun. Kuring wakagok ayeuna mah. Moal asa-asa ayeuna mah. Moal ngarasa era ayeuna mah. Moal ngarasa ringsem ayeuna mah. Malah marek ngahaja dibeja-bejakeun ka kabehanana. Sangkan jadi enteng kabararea. Moal disungut-sungut halinungkeun, moal jempe kuring mah. Pangalaman kuring di Mekah teh tah kitu. Tah pangna kuring balik sedih teh Kang. Lalakona teh panjang, panjang lalakona. Anu kabeh oge pijengkeun wungkul. Penyerieun kana hate. Aduh bagegel yang genok keneh. Barulah bisa seuri Kang. Malah pangna balik bari jeung panon diperban teh. Aya lalakon deui. Kieu ye Kang ye. Cicing yayah maneh tong nempas yayah.
3: Ari panon mah yeuh dibejakeun mah di kota Mekah gera dek init ka dieu keur kalang ngotelan ngotelan rana atuh da haneut keneh deui sarua nu angkat ka Mekah dek kumaha teu kesel atuh kami dek init baturang dina beus dek asup kana pesawat ger kakang ngahareuyan jemaah haji atuh teh urang mana eta teh rana cenah mah da sabakina maot di ditu di Mekah teh kitu teh kasal teh kasal kumaha tu kami
0: geus minta dihampura apaan yeuh
3: lain kami wungkul ka Allah ta kalakuan teh mentak benerkeun ayeuna mah geus balik teh geus jadi haji di nieu teh
4: Kalah si cicih cental kitu ieu teh. Teruskeun kumaha tu teh sok caritakeun anu sajalan rahna yeuh Bed sok dengekeun aya atuh cicing jempe biasana makan maneh teh sok cicing cicing sumuhun sumuhun sumuhun kitu eungeuk wungkul na meuni cerewet kitu aing maneh da yeuh teh ya ngadak-ngadak ieu mah yeuh
3: ngadakeuh atuh Kang
4: geus tong nempas ih nah ieu mah yeuh
1: asa-asa Barabat dan Ubed nyaritakeun lalampahanana salila ngajalankeun ibadah haji di tanah suci tapi kabubuk leutikna ditetek taya nu kaliwat atuh pugu Haji Gopur mani colohok pengong asa percaya asa henteu da manehna mah baheula teu kitu-kitu teuing aya memang kajadian aheng nu nimpa ka manehanana tapi teu kawas adina nyatakeun Ubed Pak RT jeung palebe meni colohok bengong. Kitu deui aki apuy make jeung meruling ka kulupunuk sagala. Ari ras ka diri pribadi nu sarua ngarumasakeun loba kasalahan jeung dosa ka sasama hirupna.
0: Da kitu pangalaman kuring TK. Numadak kuring mah sedih datang ka imah teh sedih Kang datang ka imah teh jeung deui banget ku era datang ka lembur sorangan teh era ku datangga era ku jalma rea utamana mah era ku Mang Dasim almarhum era kuring teh hampura rumasa jeung datangga oge kuring teh kurang akur loba nu kabutuh dek nu nginjeum duit kumaha ku kuring teu dibere alasanana ngumpul-ngumpul duit keur ka Mekah nah aya di Mekah bawa alasan teh kumaha ka kuring kuring sok minah-minahkeun cai
4: tiba sorokan batur ke sawah kuring. Di ditu di Mekah dibales ku Allah. Kuring teu bisa abdas da cai alaleuweuh keur kuring mah bagianana cenah. Nah, ari keur Mang Dasim paribasa ieu keur si Dasim, Pan Dasim teh di dieu keneh can kungsi ka Mekah. Tah, dulur-dulur, kade ulah rek ngurutan kuring. Sing inget kapi kahareupeun. Yen geuning wawales cenah ku lampah teh teu jaga-jaga teuing teu di akhirat tapi di dunia oge bakal kapanggih buktina kuring karasa di tanah suci mah. Omat ulah rek nurutan laku lampah kuring anu salah sing ari inget ka alam nu bakal kealaman nyatana alam akhirat anu baris diayakeun balik tungan amal. Anggur ayeuna mah sing loba nyeun amal soleh baraya pibekeun jaga di akhirat. Lantaran di akhirat mah di ditu mah moal aya di kasempetan eueuh waktu keur babahanan. Iwati rasa kaduhung anu bakal nyiksa ka diri urang. Nyiksa ka diri urang. Tak kitu palawargi sarerek sadayana. Keun sakuringeun we eta mah jeung pamajikan kuring. Ceuk Kang Ubed mamagahan ka anu aya di dinya sangkan teu kawas manehanna.
5: Waduh. Nyaan eta teh Nyi Yaya. Hah, Cing. Nyaan eta teh.
4: Haji Gopur nanya ka pamajikan Kang Ubed da eta teu pati percaya ka jenisna mah atuh. Maklum Ubed mah kalakuanana keur dieu oge kitu mah angkat ka Mekah ge sok loba ngabohong ngawadul sombong ngabustam kadang nipu aja teh matak Haji Gopur kurang percaya ka dina mah.
3: Leres Kang Haji, leres Kang Haji, leres leres leres pisan Kang Haji.
5: Ah kitu ngomongna tuh leles meuyeu lemah lembut sesuai apan jeung Yaya. Yayah Mardiah pan kitu jarang ngomong. Tecerat tadi menikah nafsu pisan nyurang-nyurang we kasalaki.
3: Sumuhun atu dakieu Kang Haji. Batur mah rek balik teh mani rusuh. Hayang buru-buru tepi ka lembur. Ari ieu geura si Kang Ubed. Kala ngaherawan ranahaneut keneh. Mata nate dipake calaculu, dipake neuleu eta nyirana, dipake nempuan anu herang moher. Pramugari we pramugari di toelan eta dipelong pramugari tuan kareulis, pramugari mah. Digigireun teh aya kami jeung Nyi Wardiah. Da meni poho ka kami mah atuh tah. Pan kami oge geulis atuh baheula mah ieu teh, aya nang sakolot meureunan ieu teh, kitu.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya nama itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha atau ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.

0: janten pas pertama ngalet alpa propolis teh aya reaksi sapertosan anu disebatkeun nya.
1: Mohon.
0: Tah ayeuna kumaha tanu karos ku ibu ayeuna tah?
1: Alhamdulillah ayeuna teh
0: sakitnya
1: majeng we Pak Ina
0: gitu. Kasehatna.
1: Alhamdulillah.
0: Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
1: Mohon.
0: Tah sareng-sareng ngalet randang alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
1: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
0: Cobian
1: we ku ngaleut alfa folforit.
0: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
7: Iya. Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: pake calaculu, dipake neuleu eta nyirana, dipake nempuan anu herang moher. Pramugari we pramugari di toelan eta dipelong pramugari tuan karelis pramugari mah. Igigireun teh aya kami jeung Nyi Wardiah. Da meni poho ka kami mah atuh tah. Pan kami oge geulis atuh baheula mah ieu teh. Aya nang sakolot meureunan ieu teh kitu. Poho eta teh. Pramugari unggal nu herang teh aduh ampun ieu mah ieu. Sugan mah. Nu ngadongeng na we kitu tah. Komo operator mah.
1: Ih, nah hanya naon teh.
0: Da Kang Haji oge kitu pengen ka bugur banya, Haji Gopur.
1: Ih, nah. Terus saruakeun atuh. Akang ge nya resep anu herang-herang mah. Da normal atuh. Ngan teu juga kitu cing atuh keur di Mekah mah atuh urang teh, Ubed.
0: Nya jadi we kitu tah-tah keningan barasana teh ti Allah. Heuh we kapilepeunan ku keusik Arab. Ceuk Buyayah cikeun hoyang puas.
1: Adikan Ubed teu nemal ngeluk tungkul rumah sapisan manehna kana dosa. Oh. Jadi kitunya, heuh nya syukur ari geus kaharti mah. Sugan we ieu teh jadi sabab dari sababiah kana babalik pikir. Ayeuna mah geura ganti pileumpangan atuh Ubed jaya. Tah geuning kitu ari lampah salah mah di dunya keneh oge geus karasa. Da kitu.
2: Aduh nya kitu Kang, komo kuring teh beki sedih. Beki sedih pisan Kang, kuring teh diajam-ajam balik jadi tu dek minta dihampura ceuk kasana mah. Ah, dek nyusruk nyuuh tah. Karena tuurna si Dasim kuring teh dek minta dihampura ka Mang Dasim barang ngadenge yen Mang Dasim geus maot. Aduh dosa kuring teh dosa pisan leuhung mun Mang Dasim ngahampura kumaha lamun teu da geus maot. Cilaka ieu mah ieu.
1: Dan Ubed teu kawawa curucut deui lagdag cimata nu aya di dinya miru kagagas pok aki apuy miru nyarita harita teh.
3: Kang Haji
2: kumaha Ki?
1: Nya kumaha Ki?
3: Memang bener eta teh ku aki oge karasa pasti bakal nyeri hate ari kitu mah atuh bakal nyeri hateun eta teh tapi ulah goreng hate urang teh ulah goreng hate komo bari nyalahkeun ka Allah. Kieu gan Ubed ceuk aki mah da Allah mah maha lautan hampura pokona mah urang sakumaha mun teh mah dosa salaput hulu sagede gunung ceuk peribasa teh mah asal sing nya nyawaina nedak ka anjeunna ngunut di hampura dosa bari urang janji kana diri ulah sakali-kali deui nyeun lampah anu goreng patut. Hah? Insyaallah bakal meunang pangampura ti anu maha kuasa. Atuh kaduana yeuh. Ceuk aki mah aya keneh waktu keur ngumah diri nembus dosa. Tak kitu. Aya keneh waktu keur ngumah diri nembus dosa urang kasih Dasim si Mang Dasim tuh aya keneh ditinggal Mang Dasim imah jeung tanahna eta teh barang amanah di Mang Dasim memeh ninggalkeun alam dunya dan nu boga hakna eta kana imah jeung tanahna teh Jang Rusli. Hak eta teh. Piara kadinya jejeuhkeun sarta engke lamun Jang Rusli datang pasrahkeun ka manehanna da Jang Rusli teh boga hak kana pakaya Mang Dasim.
2: Cek aki apuy. Kumaha ge? Kumaha ge? Dan Ubed kerung.
3: Heeh. Jaga amanat Mang Dasim. Mun bisa mah golangkeun supaya ngalobaan kitu.
2: Aduh. Mangagi. Ku kuring rek dipiara ki. Malah kieuh. Niat kuring ayeuna yeuh. Keun bae Sir Rusli sanajan beulang geus jahat. Maling duit ti kuring da geus aya hukumanana, kudu dihukum di panjara. Keun bae nu geus. Duit kuring pake ka Mekah ti heula dirawat ku si Rusli baheula teu nanaon da geus kagantian deui. Ceung manehna oge geus dihukum. Ding di mana eta budak? Kuring da ayeuna teh kieuh. Kuring dipiara eta tanah jeung imah. Malah sawah nu salawe bata anu Mang Dasim urut gagantian duit kuring nu dipaling ku Si Rusli rek dipulangkeun ayeuna mah ta eta meureun anu mawa sial ka kuring teh eta nu mawa sial ka kuring teh sabab kuring ge rumasa eta teh banda teu halal eta teh banda Mang Dasim mangkaring dicokot jeung pare-parena. Aduh, kabayangkeun Mang Dasim keur mah ribuh kitu.
3: Dasim. Karunya ting deudeuh ting Dasim. Aduh.
2: Nyaeta atuh aki diapuy. Kuring sarua loba dosa kasih Dasim teh ngantepkeun manehna keur gering. Aduh ya Allah. Jadi kaingeut kuring kasih Dasim teh loba amal hadena si Dasim teh kajeun jelema sangsara oge ngabandu ka urang kabehanana di dieu urang nemur ieu. Malah lamun cai saat kulantaran sungapanana mangpetan sorokana dobrol saha anu megawe iwal ti si Dasim bari tanpa diburuhan. Sedengkeun kuring teh ngalakeun cai ti dinya komo kuring si Ubed nedap panglagana sawah tapi tara inget ka si Dasim manehna nepi ka maot teh gering kulantaran eueuh nu ngurus. Ya Allah ya Robi. Ya Allah. Jadi haji ogé

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Batang yang non wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM.
6: Radio
5: Pis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: na ari urang kadang-kadang. Ningali tatangga dipuh urang keur ceuyah. Sugan daek ngepretkeun hare-hare hirup we. Jadi ayeuna mah geura buka lamaran anyar. Mun kertas teh mah tulisan ku Mangsi Emas dipake nyatetkeun kalakuan-kalakuan. Anu harade tah kitu we ayeuna mah Jang Haji. Geus ulahan teu wae ngagoreng diri sorangan. Da batur oge sarua meureunan. Sarua batur oge ari dosa mah pada boga. Ceuk Haji Gopur nyarita kahareupkeun anu ngariung harita.
1: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
1: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

wala pakit ening asih ya demi ening asih ya kang asih ajak katara.

0: sang yang jaya langkara teh wujud nadiu awak buta diri teraking reseksi.
1: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Kunira kangan dika alis manis melas melis pangan dika panita. Wah ati kemang soca mustika amat di pawenangan yap kadir kaharif kasip diuk naju. Tepi nodama pangresya amar putra nampi kana pembagi kelayannya hajurikin sembah sungkem kuhinyuk panjeningan pangresya amar
0: ditarima kasih uja stuti hidup ditampi dening tangan lorok kiwa tengen simpun pulungi ati pun dehing wastaka.
1: Kali nanti kita atu cina naun rupi hal kalapatan muka agung sewa cukup umur jemar hapun dena anu kata da
2: alah beres sama
0: dimaklum ku ama
1: kaping tiga na urwa kangjeng rama kresani malan putra dina waktu ayuna aja pikir sareng ngaron kadang ajeng-ajeng bujeng hinga kapunut margani tanaga larapati kasang aku
0: og syukur kasih
1: dan sah dia jenaya
0: pangna dicalukan ku ama kahareupeun ama disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina ayeuna pisan memang saperkara amatirik negerakeun rasa kasono kanu jadi anak
1: uluh nuhun nuhun sawang suna putra atuh nyakitu we ai sono mah moal tiasa luntur ka ibunan laas ku kahuyanan belel ku kapoe sama
0: kadua na ama negerakin rasa syukur kakresana dat gusti nu kagungan urang sadaya sabab dumasar kana hal eta yen manusia di alam dunya teh wajib syukuran ka gustina cing ama dek nanyakin kanu jadi anak naon pangna urang manusia kudu syukuran ka gustina
2: itu mau mana
1: hari pangna manusia kada syukuran ka gustina bungan manusia keneh mika butuh kana kagungan anak anu mawi dina leresan dieu piraku urang make jeung teu syukuran sabab karasa kanikmatan pangeran teh ku urang
0: karasa kumaha
1: karasa uweuh kiceup nu kapiceun uweuh rengap nu kaliwat ular gilerna panon tanpa make oli di dieu make jeung teu karasa kumaha jelema
0: malihan aya katerangan pangeran parantos nyeceleh nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku araranjeun teh kabeh ge nu kami teteh pan kitu aya nguping kitu cenah
3: nekolak becenahna ge nyawan nya
0: heuh syukur piraku atuh make jeung teu rumasa urang salaku manusia anu salilana mika butuh kana kagunganna sabab kujeng hingga anu pika butuh ku urang kasep dalah urang na oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarengkak sapari polah urang teh kabeh kagungan gusti
1: leret leret
0: tadi nalobah di sajabana atawa eusi natina syukuran kanu maha agung teh geraprak gera jalan kenal nupaha parintah gusti dati kurang jeng teleuih nyarek goreng nitahade ngan manusia kari milih Sabab naon manusia teh makhluk anu pang dimulyakeunana ku Gustina. Ai mulia na manusia diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan.
1: Jelek.
0: Tah eta teh geura pake budina, pamilihna, rasana, perasaanana geura pake. Geura amalkeun ku maneh kana jalan anu pikarido ku Nu Maha Kawasa. Ulah nyieun alasan wae manusia teh. Sabab sakabeh atawa didengekeun teh manusa-manusa rupa-rupa nyieun alasan pikeun mundur tina pangabdian ka Nu Maha Kawasa. Itu teh ieu teh itu teh ieu teh tek-tek bengek teu ku hanteu. Rupa-rupa alasan manusa pikeun mundur tina pangabdian ka Nu Maha Kawasa.
1: Leres. Tidak kumaha ayeuna we ngupingkeun abdi di rumah tangga. Ina da ditaroskeun teh cekeng ibu geuning subuh keneh parantos ngumah wadah sumuhun cenah ieu kumaheun seueur para rusing we cenah hirup teh ceuk si ibu eta
0: tapi naha eta pusing subuh-subuh ngumah wadah naha eta jo tukang kiridit meuli deui piringna teh ongko pusing ngumah wadah datang tukang kiridit bongoh ti salaki nganyuk deui dek kumaha gara dek kumaha leungit na kapusing nyain tuh cek ngiin oge baruk teh gitu murukana kumaha ngiridit teh eukeur maah
3: pagawe teh pikiran
0: rupa-rupa teh geuning aiho biasa ai nyokot barang nama jiga nu heueuh muni atoh tempo ditagih ku tukang kiridit nyumput di kamar. Ah nyeta rupa-rupa nyen alesan. Manusia pikeun mundur tina pengabdian ka Nu Maha Kawasa. Pusing subuh ngumah wadah diguguneuh. Ari ngadengekeun sora adan. Kalah ngaringkuk we tibra. Contoh soal we ama. Di lemur kaula Mang Ardasim. Boga balong. Tengah puting jumplang-jempling geretek hujan eta Mang Ardasim daek eta dionang ku balong. Ceuk tamakan balong teh, hei Ardasim. Ieu kuring dek bedah aya hujan gede. Nepi ka cul dog-dog tanggal iga kapan cul pamajikan cul anak malahan panto ge teu dikonci. Ngalelentuk dina tamakan balong sieun bedah teh bari mawa cotom ujeung pacul. Bari jeung eta tamakan teu bedah-bedah ti sore nepi ka isu. Eta diondang ku tamakan balong daek eta. Naha ari meunang onang Allah? Celengkung adan. Haya Allah sholah. Haya Allah palah. Yeuna da kalah tibra we. Kalah tibra. Ayeuna conto soal deui nyatana Mang Ardasim teh boga mobil. Ai mobil teh kempes bana. Katatang koteteng dibelaan kumaha unyam inyeum eta keur naon ngeusian ban teh ngeusian angin kana ban.
2: Ukul akal teh
0: tuh. Ukul akal jeung sajabana dibelaan muruhkeun tek-tek bengek teh ku hanteu.
2: Lajeng kumaha
0: eta kempes ban mobil. Nah ari kempes elmuna, ari kempes pangabisana, ari kempes imana, kempes takwana, ngadegekeun kiai teh pajarkeun teh ngadu manuk cenah.
2: Allah teu kira-kira tamang
0: ieu. Ieu rupa-rupa nyeun alasan manusia pikeun mundur tina pengabdian ka Nu Maha Kawasa.
2: Ibahayaeun wungkul eta mah.
0: Ibahayaeun wungkul numawi dina waktos ayeuna teh seueur kabobodo teh nyo kasamaran tingali ku masalah dunya.
2: Allah.
0: Lain ulah dudunya ngan tingali kumaha carana.
2: Karas kitu.
0: Cenah cekolo teh mah kurang teh kudu pardu ka samu sunat kalampa. Kumaha we carana? Geus bisa maneh nyarita nepi ka pahdinya. Sumuhun, sumuhun diajar. Diajar manawi, manawi. Cenging guru ieu teh ti Ustad Engkus.
2: Ah, iya. kurang mana
0: ustadz? Yes, saja banati ustad di tete. Iya, ayo nak. Weh, rupa-rupa banar motor ongko. Segala dicabak kumaneh nama. Jaba jadi ustad ongko. Iya. Ari langana teh mang in-in. Iya. Biasa. Kasep syukur. Tadina lebah dia prakat tujuh. Gira jalan kenal nupahal. Parentah-parentah gusti. Tapi anu saluyu. Anunya. Anu nyata. Nulohika jeng sajabana. Anu matak kaharti. Anu matak nguntungkeun boh dunya na. Boh akhirat na. Anu matak nyalametkeun dunya na jeng akhirat na. Sabab lamun teu kitu de kumaha atuh hirup urang di alam dunya? Eueuh nu jago jaman ayeuna eueuh. Sanajan manusia cenah eta jago manusia teh tukang silat, tukang usik, sagala rupa jurus geus kateuleuman ku manehna. Nah, ari seuk datang kolera, jurus naon anu bakal bisa nakis kana eta kolera? Nu matak di dieu di mana atuh kajagoan manusia teletakna da urang mah henteu jago.
1: Leres. Ya, eta we abdi ninggal eta jiger baharna gede. Tato-tatona loba. Dina dada capala jengking, dina tongong cap tangkorak, dina cungcurungan tapak budug.
3: Eta jiger eta.
1: Wah, hut-hut we ari panggih teh neuh atuh sakali mangsa nincek cangkang cau. Gedebut labuh si horeng ku cangkang cau elehna mah. Apesna mah di dieu anu mawi karaos. Karaos. Dek di mana atuh kajagoan manusia? Dek nyeu naon deui alesan pikeun mundur tina pangabdian ka rumah kawasa. Nu mawi teh oge. Alus, alus. Pek jalan kita. Jeung deui kasep. Sajabana ti eta pangna dicalukan ku amaten mah urang balik deui kana poko nu tadi.
0: Leres.
1: Ama teh kahidep teh melang. Eukeur mah hidep teh wujud diu awak buta diri terahing reseksi. Laku lampah luar tina katangtuan hirupna atuh goreng patu. Malahan disebut nauge ngurus tunjung ku batur. Ngurusna ge make tunjung ulah lalawara. Lamun maneh laku lampah salah komo bari jeung buta wujudna atuh goreng patutna teh kalah namahan. Eukeur mah wujud goreng patut kata mah laku lampah teu eucreuk apan. Notorogan disebutna.
0: Jeung.
1: Tayeuna mah geura babalik pikir gera beungbeuratan ti samet ayeuna kahareup ku kahadean.
0: Leres.
1: Takwa ieu jadi pangalicaukan ku ama teh melang teh lain sieun ti diteungeulan batur lain sieun dirogah hala deungeun ngan sok sieun labuh kulaku runtag ku akhlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsu. Komo bari jeung nempo anak ayeuna minangalamun peuting sok kadenge ku amaha hariringan beurang sok kadenge ku amaha haleuangan. Ieu teh naon anjeun pasoalan da daek teu daek moal pati-pati wujud maneh kitu lamun eueuh kahayang ti jero.
0: Cing caritakeun geura pedar bejer beas ulah di dingding kelir genang siloka naon pangna hidep ngalamun unggal poe. Sok mungpeung kasaksian ku sora guludug
2: terus terangkeun
0: hujan jeung sajabana
2: si aya
0: sok caritakeun ka ama ulah era-era.
1: Sadaya-daya pangresa para lumalum kasuhunu ninggalih nu dipamrihapun teu anu ditedah. Rupina dina leresan di kaula teh moal blak-blakan ka salira margi kahalangan ku isin. Ya,
0: jeung era-era.
2: Blak-blakan ya,
0: blak-blakan kolot maneh bapa maneh ieu teh sok.
2: Wajibna.
0: Kawajiban bapa kalau jadi anak melaan asa anu saluyu.
2: Hartaos.
0: Anu kaharti jeung matak nyalametkeun boh di dunya, boh di akhirat. Kinten-kinten na moa benu salira upami disangemkeun ku kaula. Moa prak. Anu mawi purwa putra dugi ka kieu teh sasat ngahurun balung ku tulang. Jadi lamunan siang kalayan wengi teu aya sanes kaula teh istuning katarik birahi kapentang asmaragama ku hiji wanoja. Jadi kaula teh hayang kawin amah. Panita barang midanget ka sauran putrana wireh palai garwaan. Pingah. Wa marwata suta. Pingah amar. So utami ngak kagiri-giri lagi atenira Demera kingkang sami apa ada midang Bingah amar watas utabing

0: panita binga sakalangkung wireh ieu putrana Palai Garwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
2: Bah Solehudin.
1: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
1: Kabupaten Bandung mah nya.
2: Mun RT 4 RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyotos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak berarti, mun aya reaksina gitu.
1: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
2: Alhamdulillah nembe sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
1: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
2: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Iya terus daya.
1: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
2: Mun da sami darah sami tiba ieu aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur probo

0: Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kuki tuna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha, Pak, kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakin dengan sok ayo jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan sawes-sawes
3: mainan. Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sadaya-daya. Dina waktu ayeuna putra teh nyatana hoyong bojoan teh ka hiji istri anu parantos masket dina hate. Sasat kaimpikeun beurang jeung puting ku kaula. Anu mawe teau ke dina lesan dihe kaula purwa. Puting tega ningalkeun kaula sare. Beurang tega ningalkeun barang daang. Istuning. Katarik birahi kapentang asmara gamah ku hiji wanoja. Anu eta wanoja teh sok ngajeplok ka dina jilid mangle. Dina jilid majalah.
9: Dimuat na majalahnya.
8: Dimuat. Bari jeung panon dibalur ku bulao. Meunang ngatur teh. Ya, biwirna ku galinggem. Meureun. Wahayih kaula teh eta awewe teh nimulkeun. Panyakit ka kaula seung upama eta awewe tanpa aya disagigirin kaula. Anu digugulung ku kaula ngan ukur potretna ama. Tah di dinya mimiti aya lagu potret manehna teh.
9: Aya laguna teh.

0: Itu ama.
1: Lamun tuh akan era mas mau. Soalnya sakit tuh.
0: Haluangan ate kitu ama. Rumengos.
2: Iya.
1: Kalak deui won.
0: Petas. Wajar hidup teh lalaki.
2: Roh.
0: Dek meunangkeun nu kumaha asa anu kadada nu kauga. Ngan kade bisi salah milih neangan pipa majikan nanti.
2: Bapak jauh sampai sepuh mata lah.
0: Cina gening cekolot bahula teama. Cing asak-asaknya ngejo. Bisi tutung tamagana. Cing asak-asaknya nempo. Bisi kaduhung jagana. Numatak gini. Milih-milih rabi, mindah-mindah rasa. Pek. Saha ngarana urang mana anak saha? Hayu urang tanyaan.
2: Rangkeun ka
0: sepuh. Ama. Ari anu jadi emutan kangge ka putra teh teu aya sanes eta wanoja teh urang nagara Cempalareja. Putra Prabu Drupada ari kakasihna teh Dewi Drupadi. Ayeuna teh eta Dewi Drupadi teh geus naon kagungan caroge.
2: Loh,
0: parantos bogaeun salaki ka Raja Amarta ngaranna Prabu Yudhistira. Tak wae eta kaula teh jigana wae lamun teu laksana kapiduriat ka manehna. Kajin paeh ngabale bangke ngajampana bugang kaula teh kitu aman. Ijar meneng Gusti Petengati Mira. Ijar meneng Gusti Petengati Mira.

0: Langsung margane pun peteng penggalih sang panita. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Karate, leres aman.
0: Hayang boga pamajikan teh kadrupadi sasat ka awewe nu boga salaki.
1: Timbalan.
0: Deuh kasep. Dek dikamanakeun dibawa jeung komara kolot
2: harkat darajat.
0: Harkat jeung darajat anu jadi kolot dek dikamanakeun lamun maneh wani-wani ngaheureuyan nu boga salaki. Lalawora teteh.
1: Ah henteu ama. Anu lalawora mah kalong sare ngagantung.
0: Hish. Ulah lalawan ka kolot. Ari lalawora teh kieu. Misieuna anjeun ayeuna ngaheureuyan nu boga salaki, ayeuna rasakeun kumaneh lamun maneh boga pamajikan tuluy diheureuyan batur kumaha rasana?
1: Nya ceungeuna.
0: Eta geuning. Jadi tadi dieu atuh prak-prakanana atawa ngalaksanakeunana katerangan-katerangan tina agama teh
2: pelaturanana teh kitu.
0: Jadi ceuk agama samemeh deungeul batur teh teu ngeul heula diri sorangan, samemeh nyiwit batur teh ciwit heula diri sorangan. Sabab di dinya aya katerangan cenah geuning antal mautu qobla mautu. Urang teh kudu bisa maot saacana mati anu hartina mah kudu nganyang ka poe pageto. Jadi eusi napisan mah nya eta urang teh saacana nganyeri batur teh nyeri heula diri songarangan. Nah ngeunah nah henteu.
2: Ragap heula nya kurang.
1: Ama rupina wae. Putra dina laresan dieu moal tiasa dihalang-halang sanajan digentian ku widadari anu geulisna kawanti-wanti anu endahna kabina-bina lucu taya nunuruban moal moal kaubaran hate tanpa Drupadi aya di sagigirin kaula.
0: Aduh bahaya
1: hidup ama.
0: Lajeng di deui panita dina manahna dordar antara kanyaah sareng hukum adil. Nanging lami-lami ieu panita nyatana kanyaah parantos ngalinih kana dirina. Parantos ngarimunan kana wujudna. Yakin ieu panita abong kena manusia teu cicing dina hiji martabat. Lami-lami kanyaah nerkab kana dirina.
1: Atuh kasep.
0: Lamun nya teh ama maneh nepi ka kitu jeung tibatan maneh korban mah nya ama teh dik jeung saha hirup lamun eueuh maneh. Naha bakal tega lamun maneh paeh alatan deka sorang ka eta awewe nepi ka ama jangjang jeung jeung kaedanan kunu jadi anak. Nya atuh ayeuna mah prak bae ngan kade cing ati-ati. Cing ati-ati.
1: Leres, leres. Jadi ama teh ngawidian.
0: Pek.
1: Wah, leres ama.
0: Pek bae ngan kade cing ati-ati.
2: Atokep.
0: Bingah kamar wata suuta bingah kamar wata suuta bingah nah kaki

0: Bisa ngening maneh nyanyi. Oh, jeung nyano romansa teh sobat dalit. Itu pula.
1: Syukur-syukur.
0: Jadi amat tinggal widian.
1: Pek.
0: Ngan kade cing hati-hati.
2: Wir,
0: pek.
2: Inggih.
0: Barang nuju raos gunem catur di ieu lebeting padepokan. Wireh ieu putrana panita teh kakasihna Sang Hyang Jaya Lengkara. Sedengkeun di alam dunia ieu numutkeun pelaturan dewa teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang tanpa idin dewa. Itu kayaanana.
2: Atuh, kayaan di sawarga Maniloka. Wida dari pating jerit para dewa pating karoset. Kawah sandra dibuka cing beledug anu taya paparana.
0: Anak ditinggali dina panca tiga kuhiang oti pati jagat nata batra guru. Yakin yete di dunia nyatana ayah kiji makhluk anu waku Sang Hyang. Nyata Sang Hyang Jaya Lengkara. Atuh batra guru ieu ngutus Resi Narada. Pikeun nyampur para dewata sadaya pikeun ngayakeun tindakan kaeta jama anu ngaku Sang Hyang.
2: Kiwari parantos hangungkule padepokan Buan Raksa. Kumelayang digeganawi ati para juwata marasanga juwata promanten bayaro baya di sesepuhan Resi Narada.
3: Oh, ladala.
0: Hai, panita. Ulah kaget ieu kaulah ti sawarga Maniloka.
1: Ulah.
0: Naon eta ribut di luar?
3: Wadah.
0: Tukang kredit kitu. Wah, nu nagih buah ieu.
4: Masalah tanjob.
0: Saha kasep?
2: Wis, ulah kaget panita.
0: Alah, gening itu teh seueur. Bawa ite dewa teh ama
1: bisa jadi
2: ulah kaget Sang Panita
0: bangalingi lingi pindah wah alah ayah dewa ama
1: wah
0: alatan anjeun dek ngahina ka panawa buah duka sedengkeun ka panawa teh kakasihing dewa
3: wah nya kumaha.

0: Juanita. Aturan sahaya Allah Batra Indra saking Tenjo Mayo.
1: Aturan
0: calik Indra
1: Batara Bayu saking Panglawung.
0: Ih, lo kaget.

0: Aja kaget pandita. Aula Batra Bayu.
1: Aturan.
2: Calik yuk.
3: Sapra telepon Batra Brahma.

0: Alhamdulillah Tuhan.
1: Iye jelmana teh wae.
0: Ke Brahma kira.
1: Banting wae Indra. Tumon teu hayang.
0: Mangga ke antos-antos. Maha panita. Ulah kaget ye kaula Batara Wisnu saking utara segera. Ulah kaget.
1: Oh, haturan. Mangga lih.
0: Iye wae. Bisa jadi iye Wisnu.

0: panita dina waktu eta kaget ningali para dewa anu sami rawuh disesepuhkan ku Resindrata. Umira Kang Andika. Ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan jun. Simkuring kasumpingan kasepuhan tisawarga maniloka yete gening para dewa sadaya. Haturan kakasepuhan tisawarga.
1: Haturan dawuh kalayan ngahaturkeun Sembrah Baktis ku hiyup panjenengan pangresa para dewa.
2: Hei, panita.
0: Nun kula.
2: Aya tate
0: pun anak ite nun.
2: Saha ngaranna?
0: Sang Hyang Jaya Lengkara.
2: Ulululul.
0: Ari anjeun? Kaula teh nyaeta panita anu kasebat Panitan Tagi Dewa. Indra.
3: Ulang.
0: Brahma.
2: Wa.
0: Bayu.
3: Nun wa.
0: Wisnu wa. Nya we. Geus yakin, geus tetela. Kasepuhan panita nun pembage Andika diterima ku kaula.
3: Diterima pembage apamu? Nun, nun,
0: nun. Nuhun panita. Ngan dina lebah dieu. Kaula dongkap ka dieu mangul utusan Ratu Ngeman Timalan anu jadi raja nya tanah Ti Hiang Otipati Jagatnata ti sawarga. Leres, leres. Saheulaanan kaula bakal tumanya naha ieu teh bener padepokan anu disebut padepokan Buan Raksa. Sumuhun. Ari ieu bener ngaku Sang Hyangna teh. Leres ieu teh pun anak Sang Hyang Jaya Lengkara. Dina lebah dieu pangna kaula datang ka dieu kairing para dewa sadaya.

Widadari pating jararit para dewa pating karoceak kawah candra di muka cing beledu kemang-kemang parerang kabeh kaya nisa warga

0: Uga anak dinggaranan Sang Hyang Jaya Lengkara Panita. Kaulati mah sakadar pancen dina waktu ayeuna pikeun ngayakeun pertanyaan ka Andika Wayahna. Sabenerna eta budak teh ulah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara sabab nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ka sawarga Maniloka. Kitu isi Andika teu apal panita.
1: Tah kitu. Pangna kalu ka panita wayahna eta budak teh urah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara.
2: Ngarti.
3: Lamun ditemu beujit tetep dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara aing berapa saking duk sulai bakal yakin tindakan hari gak ngerti itu.
4: Lamun tema Andika nyatana henteu nyopotkeun ingaran kasanghiangan nganu harti Andika bakal ditindak ku kaula batara Bayu saking Banglau ngerti.
5: Lamun tema Andika ayeuna teu nurunkeun ka Sang Hyang atawa henteu nyoret ka Sang Hyang ieu bebenyit anu ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nganung harti anjeun teh bakal ngunghak samplakat para dewa kabeh.
2: Ngerti?
3: Ngerti teu.
1: Dek kumaha ayeuna Andika pangres?
6: Uluh, uluh. Cing parorongos ama mun balolotot. Bomo batara Brahma mah teu jeung beureum beungeutna teu keur mah Gusti tatadina beureum. Kata mah tamah molotot keur mah bolotot tatadina. Nyawon bolotot. Heeh.
7: Ke. Ide anak ama
3: ulah.
7: Keun ulah wae ka nyarita ama nu rek leuwih ti heula.
3: Wangga.
7: Pangeresa para dewa.
2: Dek kumaha Andika?
3: Dek kumaha?
1: Dek kumaha Andika?
7: Nampi nuhun kana naon pihak ku kasumpinganna salira. Sasat kaula teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Awis-awis saha jelemana nu kadatangan dewa tapi ayeuna mah dikersakeun sumping ka dieu. Iya. Takuhal eta nuhun pisan agungna ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya jemarna kana kersana. Dikersakeun tepang sareng para dewa sadaya nanging da puguh teu aya ibarat ti tadina. Nya eta bade kasumpingan dewa.
6: Upami aya ibarat ti tadina mah atuh mencit-mencit marmot kaula.
3: Atuh dina waktu ieu kumaha bade naheureuhlah cai bade kopi susu bade kopi atawa napi susuna bade susu murni atawa napi susu murtad bade susu muncrut nya
7: tong make jeung ngariweuhkeun sagala panita dina lebah dieu Andika
1: menta supaya jawaban anu leuwih tepat. Tetep ieu budak teh bakal dingaranan Sang Hyang atawa moal?
7: Jelas. Saleresna mah kieu nu. Upami pun anak ayeuna dicoret.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
9: Halo, assalamualaikum.
10: Salam.
9: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
10: Abah Juli.
9: Abah Juli teh linggih di palih mana?
10: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
9: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
10: 73.
9: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
10: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh keras, gula netek bukan kagenep 150 abah teh atau 5 tahun damina keras, lamung, tukur abah teh panangan oge abah teh janten mararengkel
9: Abah ayeuna konsumsi naon?
10: Tak ayeuna abah teh ngisumsi alfa propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
9: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
10: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh, setiap nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jenaramo-ramo sampean teh. Da abah teh dugikeun ka abah teh marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna abah teh tos ngareut apa popori saya setengah botol. Da panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
9: Alhamdulillah.
10: Muka deui ah ye. Tadi mam uge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut ku panangan abah teh alhamdulillah.
9: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
10: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cendri jasa barang damel gitu nya.
9: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah?
10: Di radio.
9: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah. Mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
10: Mun ieu teh diteun abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di abah di dieu teh di RT hiji teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
9: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
11: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
14: Bapak Sakum.
13: Bapak Sakum dari
14: Enpen,
13: Kecamatan Mundu ya.
14: Kabupaten Cirebon.
13: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
14: Iya, betul.
13: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
14: Sudah. Dua kali ini ya.
13: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
14: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
13: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
14: Iya, suka berair.
13: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
14: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
13: Enggak begitu buram lagi
14: enggak,
13: ya.
14: Enggak.
13: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
14: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
13: 20 hari. 20 hari ya.
14: 20 hari ya, 17 hari
13: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
14: Sehari 2 kali, Pak.
13: 2 kali ya.
14: 2 tetes.
13: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
14: 2 tetes ya, betul.
13: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
14: ya.
13: Punya.
14: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
13: Iya.
14: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
13: Tesma Aini.
14: Iya. Barangkali cocok.
13: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
14: Iya.
13: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
14: Iya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
15: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: 102,4 FM
17: Radio Pis Ciamis.
16: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Dah gitu sih. Para luhun sakali deui maklum anu kasuhun hampunten anu kateda jisim abdi dina leresan dieu sanes teu hoyong ngecagkeun ieu pun anak tina ngaran Sang Hyang. Tina ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara mung ieu teh kieu riwayatna.
4: Cek kumaha? Bahar riwayatna. Kumaha riwayatna? Cing, nyarita.
7: Ieu sih. Kapungkur simkuring teh dibelaan mujasmedi hayang boga anak nya diparengkeun gaduh anak lalaki mung ieu katingali ku salira rupa naoge nyatana buta diri terahing reseksi wujud nadiu nanging kadeudeuh kacinta kawelas kameumeut kaasih kapun anak simkuring teh upami dibandingkeun gula mah jeung amisna istuning rapet pisan kanyaah kaula kapun anak teh takuhal ieu da kapungkur mah sanes Sang Hyang Jaya Lengkara da keur budakna teh tiririwit riwitna
18: kitu ning riwayat teh nya
7: cageur beurang sore ngalehleh
18: hey.
7: Sore cageur puting jadi, panas tiris
18: tik-tik bereuk keur nya
7: tik-tik bereuk geus sareng tik-tik bereuk
4: dimuhun waktos putra kapungkur teh muncrut
18: ah
4: basa nyeri boceng teh kapungkur ama geuningan jebelaan huhujeun kumaha jadi boceng mejen teh aning ayeuna mah disebutna teh dah teu gede teh aya kaluarna mah diheujeun-heujeun oge celek paling-paling sagede teko iya gede bopoko
18: lain celek teh itu mah
19: jatah ali cek itu teh cenawan
7: ali tah kitu sup nya ieu kaula teh mujasmedi deui nya kudu make ngaran Sang Hyang. Jadi ieu teh ilapat tina gaib. Jadi kedah make ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nanging paralun ieu teh sanes Sang Hyang gelar tapi ieu mah Sang Hyang ngaran.
4: Hei panita
7: mun dina lebah dia kaula kenging pancen Sang Hyang Otipati jagatna tas sakaligus ulah nyieun rupa-rupa alesan Andika. Anu penting ieu budak wayahna ka Sang Hyanganna atawa Sang Hyangna kudu digenti. Atawa dek ngaran Jaya Lengkara unggul teu naon. Ngan eta ulah wani-wani Andika nyebut-nyebut Sang Hyang.
18: Eh? Sora jeung ngalindih ieu mah yeuh.
7: Sumuhun nanging yakin upami ayeuna pun anak panginten digenti ngarana atawa Sang Hyangna teu dipake nganung harti meureun ieu teh pun anak teh bakal korban. Jadi lamun make Sang Hyang teh bakal salamet, bakal untung anjeun. Leres. Naha anjeun tega, anjeun untung bari jeung ngarugikeun batur?
18: Duh, ieu tah.
4: Lamun teu dicopotkeun si Sang Hyang Jaya Lengkara, kaula batabrah mah bakal aya ketinakan ka ngarti.
7: Uluh, uluh, uluh.
18: Mana ora ah.
4: Alah, nya mun dicopoporongos teh teu amat teu ngeunah putra.
18: Sabar.
7: Sakali deui simkuring moal dek ngagenti ieu ngaran budak.
4: Tah.
7: Lamun kitu mah carana Andika teh yakin nentang-nentang ka para dewa. Lamun kitu mah yakin Andika teh ngajak pasya jeung para dewa sakabeh dina waktu ayeuna. Yakin anjeun bakal ngalunturkeun wibawa jeung kemara para dewa.
0: tingali ieu para dewa anu sakireg-regna yakin anjeun bakal dicangkalak bakal dibawa ka sawarga maniloka bakal digebruskeun ka kawasan di muka. Lamun téh mah dikayeuna teu ngagenting aran ieu budak nganung harti anjeun bakal dicangkalak bakal diborogod dibawa ka sawarga maniloka digebruskeun ka kawasan di muka.
2: Ngarti teu?
4: Jawab. Dikit pocot kina apa moal eta budak aran sanghiang? Ha? Dikit pocot kina moal. Lamun tri pocot kin kalau batra bayu bakal ngayakeun tindakan ganti ka ngarti.
7: Yo. Ama daun kasep.
4: Sawios cukup putra wae.
7: Ke cukup. Ieu mah kieu we pangresa dewa upami anjeun keukeuh. Kudu ngagenting ngaran ieu pun anak kaula salaku bapana anu geus nyerep abus ka baju miraga sukma kanyaah kaula kanu jadi anak wajar kaula salaku bapana korban di medan danalaga pati di medan jurit ansur di medan tempur pikeun mela anu jadi anak.
2: Allah kurang ngajar parida dipaehon we.
4: Ai punten ama punten ama punten punten punten.
0: Dewa aja sewiji-wiji kabeh aing gerah hurup dina waktu ini. Aula Sang Hyang Jaya Lengkara muarik munur sasiku mua ngejat sater biar coba-coba
2: keluar pulang aja.
1: Hai tersangka dina
4: keluar
1: Bayu berapa
2: wa
1: Wisnu
2: wa hayo mentas sumber di sangkalak iman musuh boleh gitu ayo keluar
4: keluar keluar.

0: Ama, asih. Putra anu bakal ngayonan Yuda sareng para dewa ngahina-ngahina teuing eta dewa. Sae dina waktu ayeuna bade dilawan ku kaula.
1: Eh, kasep. Samad ama tilu kali.
2: Entah pakai jingling ke kendai kaya si sang yang jahil karena kapung wakul buaya banget.
3: Ya,
2: hege, ayo.

0: Hai, para dewa, para dewa, aja sewiji-wiji. Dewa naon ieu?
1: Aing Batara Brahma saking Duk Suri.
0: Oh iya, tidut si mana geni. Si horeng, si mana horeng, amoeng, rajana amoeng. Muni geuneuk itu Brahma teh beureum. Kurang ngajar ngahina kaing besat. Modar ieu ge.
2: Sok.
0: Wani kaing.
2: Ora wani déning ngapah luh lanang gue lanang. Ajak kaken bacot, amu dek puntang, amu dek banting déning aku ora déné ngobrol binatang.
0: Sira, Laden,
2: tobat.
0: Sok
2: hayang
0: wul.
2: Kurang ajar, tersangka si Sang Hyang Jaya Lengkara kai ngebantingkun air nepi ka blak leuk.
0: Hai Brahma, wo.
1: Nah, tetep ke jeung labuh sagala.
0: Wati solenat, wati solenat, wati solenat. Tenang we, tenang.
1: Aduh. Aing lumayan teungeulanana ieu leungeun aing nepi ka paragel ge. Ieu nu katuh anu kencan ka sidama yeuh. Aduh.
3: Ada.
1: Loh, meuni ngebletak lu.
3: Mate ngemplong.
1: Ieu nu katuh anu ka sidama yeuh.
3: Edan.
1: Wih. Disyukur belah katuh.
3: Gerak-gerak. Alah, aduh.
1: Belah kencang nah, nih.
3: Kencang, ey. Dah. Ya kene.
1: Duh. Duh. Cangkeng cumber robot gitu.
4: Cangkeng darok-dok gitu.
1: Loh. Ya tarang kasih nama yuk.
3: Lagi. Hei.
1: Jangur. Jangur. Jangur. Long, weh.
4: Long, weh. Aduh. Buat kababunyi.
1: Iya.
3: Hei. Hei.
1: Jempe tong cek cok. Jendela tukang muka.

0: Kabesekan tah. Khawatir Maman.
1: Celengnya diem aduh.
0: Ini binasa teman aker. Aduhnya.
2: Kurang ajar siku di badu o angen di badu ku siku.
0: Matah.
2: Tersang kamu ni syukul kabina-bina.
0: Melepat.
2: Pusing kabina-bina. Ya. Ayo syukul tuh. Mau nyulusuk kena angen siku rata semulanya.
0: Alah warah.
2: Mau tergerakan siku tang dipakai. Thank you.

0: Jaya Lengkara.
1: Ya. Mua pati-pati aing aku Sang Hyang lamun tiri beurangan ku rasa tanggung jawab.
2: Ha? Ya. Modar sia. Hoi, ya.
3: Aduh. Ah, kadet.

0: Bärbel.
1: Gut, hier.
0: Kurang ajar si yang meninjari dulu aing ditunggulan ku dewa.
1: Yuh, tangtos atuh.
0: Brahma ninggang kana punuk meninuk.
1: Kana on deh ninggang na.
0: Tului kana angen meningen.
1: Kana angen kana on.
0: Cukang irung ditinggang menirung.
1: Tului kini ninggang naon.
0: Ninggang kana bujur menioa.
1: Ah, nah, oh, menik.
0: Kurang ajar deh. Aduh, huk. Ya, rasakan ya pembalasan ti kaula Batra Brahma. Coba,
2: wih, wih, ya.
1: Abon.
2: Ampun, gua.
0: Ay, itu Brahma.
2: Bayu.
0: Ulu nunggu ninggi, gua.
2: Hayo maju ke arep Bayu.
0: Hayang nyaho dewa.
1: Kelebah mana yang nyaho?
0: Datangkeun aja suwiji-wiji kabeh.
1: Teng-tengkeun.
0: Sok. Sahanu teu mampu ngalawan aing balik deui kecuali pake helm.
1: Wah, nama kena pake helm. Alah,
0: kuna pake helm. Aing kea acu cibubudak neangan pangabisa. Batara Bayu.
1: Aman. Kang.
3: Kurang ajar apa kemana? Sang Hyang Jailenggara.
0: Ula.
3: Orang naik kang bangkamu tersakam suara kadina kecewa yang isu Batra Bayu saking panglawan dekamu kawamu.
0: Alah, menikula di ngomongnya dulu. Lagam mana? Lagam Indra Mayu.
1: Masalah tak?
0: Wesap!
1: Iya, matut! Iya, kadek.
0: Nah iya janela tukang muka wahe.
1: Patrinya gerak.
0: Mundi patri heula mah memeh geuleuh teh ieu bujur.
1: Nya padahal
0: kasebelan ngerakeun pisan koek-koek.
2: Ayeuna stiker sayang tumampara Batara Bayu sakalinga jamak namrung di satra Hindia.
0: Saya ditonjok angena ku aing.
1: Balik ke Bayu balik.
2: Aduh. Tong ditonjok angen.
0: Ditonjok angena ku aing muni ngalagu. Ahli seni jelema dengan senina seniwan mun. Aduh.
2: Masalah.
0: Geus sia dibekem ku aing.
4: Pasti akeh nganggo seni anjeunna
1: mah. Gara-gara tungkup.
2: Mbah.
1: Teu katungkup kan.
0: Mah di mana geura samat ku sia?
2: Mamam.
1: Ieu cikeneh.
0: Ieu cikeneh dipincuk sia wewelek.
1: Bayam cikenehna.
0: Kurang ajar. Budang si Bayu. Aduh. Ampun. Ampun tobat. Si kasebelan teh aing cengkat e beureng-beureng we dulu itu. Panuju sia pulpen na murakeun sia.

0: Nuhun inggih, Wah. Ae kalah nalaran rugi tu kumaha ieu teh? Wah. Yu angen nyeri, Wah. Wah. Tuurik kasua.
1: Ah itu. Da Wisnu mah tu da jelema Bangor. Tuur nu benang oge deuli tu. Aduh.
0: Bayu.
2: Wah.
0: Kunaon Bayu?
2: Eulah wah. Wah. Ujit nolol wah.
0: Wah iya mah jeung nolol. Ayo balik.
1: Ajarkeun teh cenah Pujit nolol Batara Bayu aya dipencet hipu meureun.
3: Heeh. Pujitna.
1: Ah Pujit kajajah dehne teh mah meureun.
3: Mana Pujit mah utama
1: gagah. Teuing.
4: Gaya Pujit kitu nya.
1: Heeh. Tuk eta mah Pujit nu kitu mah meureun kabuki iin kitu mah.
3: Pujit teh
1: gearin. Alah.

0: Ama Bagja, ama nempok nu jadi anak aya dina kaunggulan, heug syukur cuk. Eta
1: heun da teu sieuneun. Putra ditagen tong boro hiji kabeh dewa datang weh diketrekan ku kaula.
0: Macem-macem ka putra gua bunuh.
2: Waduh ayah hawana mindang.
0: Kitu ama. Kasep. Nanging kumaha ieu teh cita-cita kaula dina waktos ayeuna ama?
1: Ya eta kaula teh hayang bojoan teh ka Dewi Drupadi.
2: Geuningnya.
0: Kalayan hayu atuh urang jeung ama we bareng ka Amarta. Ngan api-api mah urang neangan gawe we.
1: Bulat.
0: Urang neangan gawe sugan ditarima sanggeusna ditarima jonghok jeung rajana tah didinya. Urang rebut pamajikanana
1: ama cita-cita putra teh kieu.
0: Kumaha? Jadi putra teh pati-pati bojoan ka Drupadi oge putra teh hayang maehan heula Yudhistira,
1: Raja Amarta.
0: Sabab danya kitu da si eta salakina lamun si eta hirup keneh moal weleh jadi saingan ka putra.
2: Pokokana eta geuning.
0: Saingan burit ai beurat. Kangge kaula dina waktos ayeuna upami Yudhistira teu acan aja. Nya atuh hayu ayeuna mah urang lumampah ka nagara Amarta cuk.
1: Mar ayeuna mah
0: ayeuna
1: kumaha itu panto di konsian heula mah
0: hayu urang konsian heula urang lumampah ka nagara Amarta kasep.

banglus lampahipun para dewa sadaya anu disesepuhkan kursinrada istining Buddha katawuran langsung menuju ka sawarga maksad kuningakeun kajadian wilih para dewa daya nu mangapulia. Atuh ieu Sang Hyang Jaya Lengkara kalih panita lumampah sareng sena beberes di padepokan sasat bade menuju ka nagara Amarta nyaeta palai ngalaksanakeun kana nu pakal maksad sareng tujuanna ieu Sang Hyang Jaya Lengkara palai garwaan ka Dewi Drupadi garwana Yudhistira. Lumampah nyuk-nyuk-nyuk suku gunung mapailoang anu jungkrang nalungtik pasir nulung kawing ngeteakar ngemijangkara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran naon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan ya. Kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuh ieu sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada
6: iya,
5: gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih. saya khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sareng sena nyata noko bigalan pati sareng para dewa teras lumampah ka nagara Amarta. Barang dugi ka Amarta ieu dua insan nyata na panita sarang putrana nyatra Sang Hyang Jaya Lenggara. Dedeukeus ka Prabu Yudhistira kalaresan di Karaton Amarta teh Yudhistira nakula Sadewa Gatotkaca miwah Antriya Jakatawang Abimanyu Gatotkaca. Kasumpingan dua insan anu maksadna langsung nyuhunkeun garwana Prabu Yudhistira. Atuh kuhal eta didinya Yudhistira nugas ka Gatotkaca pikeun nyangkalak eta dua jalma. Akeur mah di nagara Amarta nuju ka serang wabah rahayat nagara gering sore paeh isuk. Katuruk-turuk datang dua jamaah nyuhunkeun garwa Prabu Yudhistira. Atuh kopegalan pati di satengahing alun-alun ananging sadayana teu aya anu kiat nandangan ieu Sang Hyang Jaya Lengkara. Paburi satu taya papadana Yudhistira istuning diudag-udag kukuliwakan di alun-alun ku eta Sang Hyang Jaya Lengkara. Margi ieu Yudhistira teh sasat diancam pati pisan ku Sang Hyang Jaya Lengkara. Gatotkaca teras mabur ari maksad bade nguningakeun kajadian ka Bratasena karamana dimungul paunang langsung ka Madukara ka Arjuna. Atuh tibinya langsung Gatotkaca maksad nepangan Semar Badranaya Katumaritis anu kiwari Raden Gatotkaca hawon teuning marga sopana
11: marga
10: jalan
11: mana?
10: Sopana alas pinggan di ngasala episode meraki pingso soteran inakkan dengane pun masan-masan nalariya.

0: anak hati anu sedih wirih pangarti na teu matih pangabisan na teu mempan ilmu na teu mampuh ka eta Sang Hyang anu wedalan pasantren kalih panitana. Tina waktu si Raden Gatut Kaca ngakuleng di satengahing marga gunira kangandika. Pangarti naon anu ku kaula kulitiban kin ka eta mangsuluk
1: kumacarana nya teu jahat
0: kuhari kaula amanat ka Arandika sareng nu aya di nagara saha-saha anu bisa ngelehkeun eta manusa anu ngaran Sang Hyang Jailengkara di nagara jeung ngaleungitkeun ieu panyakit anu nerekap karahaya. Andika bakal menang panghargaan anu sagede-gedena ti kaula. Wa Semar Badranaya ulah kaget ieu kaula.
2: Racun Gatut Kaca maksud menuju ka Tumaritis, maksud menuju ka Geganawiyati.
0: Ananging Raden Gatut Kaca sadrenge pun lumampah menuju Geganawiyati lajeng melirik busana.
1: Apa busanane Gatut Kaca?
2: Busana Gatut Kaca jamang masrum sumsum tiga sumping masrineka.
1: Nggih.
2: Kolor-kolor ngangkem dras mar aja jamang susun tiga.
1: Allah.
2: Lungcupit sing prahas tahun sakan sana. Alas-alasan kancing garuda mungkur.
1: Nggih.
2: Simawe raksukan kreanta kusuma.
1: Suasane.
2: Penguasane ora nekang graja ingkang tumawa.
1: Nggih.
2: Simbawe Sinjang Wasunona.
1: Suasane.
2: Penguasane bisa mabur tanpa helar.
1: Nggih.
2: Lan. Wonten hujan tan kehujanan, wonten panas tan kepanasan.
1: Nggih.
2: Simawe terumpas serama.
1: Penguasane.
2: Penguasane bisa mabur tanpa helar Sangcut Teliwana.
1: Sangcut.
2: Sangcut penguasa mewar cingsim.
1: Kelibadakan.
2: Ayu beragam mesat wahu dateng gegana.
1: Nggih.
2: Raden Gatut Kaca mencat katiha melong tuminak terbesar.

0: Tuna lampah eta kacarios di kampung anu nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis desa Kenagoro Wong Pakuwon Semar Badranaya. Sapamedale pun Semar Sapala Putra. Yang?
1: Pulang.
0: Kadeh kakang silain kumaha kitu ieu panyakit baraya-baraya uah deuleu hese bisa diungkulanana deuleu ujang.
1: Mah wae atuh wae
0: teh. Aya nah.
1: Sabar.
0: Kadarieu kitu kakang silain jang.
1: Mangga, mangga, mangga.
0: Indung silain can datang ti kebonna teh cu.
1: Ka kebon pulang. Serang saka ka teh kebon teh.
0: Jeung si Gareng we biasa.
1: Naon bade kebon eta?
0: Hih, nya kitu roay alaleunana teh.
1: Paria melak paria wae.
0: Nya kitu teh sok sanajan bari jeung panyakit beuki nerekap cu, aya anjuran ti pamarentah mah kuat teh henteu make jeung ditengkeun.
1: Kadari laksanakeun program.
0: Dilaksanakeun program ti pamarentah teh ujang.
1: Aya saena wae. Ikut membangun teteh wae.
0: Milu ngawangun deuleu ujang.
1: Aya saena wae.
0: Sok partisipasi teh gunakeun dina waktu ayeuna cuk
1: rame-rame
0: sareng. Ih nya kitu baheula mah deuleu ujang.
1: Leres tekan sumata.
0: Karuhun dina mangsana ngarebut kamardekaan nagara teh nepi ka guyang getih masihan Ibu Pertiwi ku getih. Toh pati jiwa raga keh nyawa kadekeun kasametan nagara jeung bangsa.
1: Aloh toh pati.
0: Tapi ayeuna deui geus merdeka hayu

0: haturan wah. Haturan.
1: Hansuk uru uya.
2: Heeh, calalageur ilalaing dina waktu-waktu ayeuna uya.
0: Aya pangestu wah. Aya pangestu sadaya.
2: Heh, teu kasareng panyakit.
1: Ih, da anu riam mah beulah kidul ayeuna teh cunuh kolera teh. Akibatina banjir teteh jiga nama.
0: Eta teh wah.
1: Ih, nanya kitu, alatan naon? Alatan ieu jelema-jelemana dina waktu ayeuna miceun runtah di mana wae.
0: Gagabah. Apan aya tempatna tong?
1: Apan aya tempatna atawa nyieun tempatna lomangkeun duruk matak naon? Danya kitu teh atuh runtah-runtah teh cu teteh di sutak saeutik teh menet dina sulukan solokana leutik menet di mana datang hujan banjir jadina atuh cai jadi naneum disayangan reungit panyakit teh moal teu nerekam atuh da tuh anu matak bantukeun hayu kitu jah gawe nuranca ge urang gotong royong kitu cu teu umersihan solokan-solokan ujang ulah nepi ka rarujit kitu. Emuing era pisan cu.
0: Kang urang-urang keneh nyawa
1: teh. Heh, da keur saha atuh da keur urang-urang keneh.
0: Ikut ngawangun nyawa.
1: Nah, cu,
0: ulan.
1: Nya kitu teh panyakit nerekam ayeuna teh jang.
0: Mohon.
1: Sagala rupa beas naek. Halo. Persib keok.
0: Hey.
1: Ah, ku rupa-rupa.
0: Kejadian nyawa.
1: Heeh. Weh, asak teu ku hanteu teu insyaja teu meunang dianeukeun amuing, amuing.
0: Katuruk-katutuh
1: mah.
0: Jadi loba dedengean.
1: Loba dedengean Robi Darwis ngacir cenah.
0: Wawan Kurniawan teh.
1: Wawan Kurniawan cenah teu mempan. Robi Darwis teu mati Ajat Sudrajat teu mempan. Heh, aye ku kitu teh mah heueuh da dunya teh muter atuh da cu.
0: Pada kabagea.
1: Ua ge kamari menang tilu rone jeung inung silaing gelut teh. Tinyu, heeh. Ayeuna mah da kulantaran awak geus genut kieu teu bisa lepas tangan ua teh cu.
0: Bisa kedatangan Kang In.
1: Ya eta teh kudu we make sabuk.
0: Sabuk alat sangke.
1: Lamun ceuk dina motor mah kudu make helm wae kitu da anjuran ti pamarentah teh cu. Sanajan di kamar oge ayeuna teh di lawang kamar teh pek ku silaing ayeuna aksaraan kecuali pake helm gitu cu.
0: Kamar teh
1: nya. Hei, kapan kabe? Ulah warga berencana. Dan ya kitu teh akibatna loba anak teh teu kaurus entong boro loba deweke tilu siki na da. Akang silaing anu hese pisan dididikna da. Nya eta atuh datang anjuran wajar teh wajar wajib belajar ayeuna da keur akang silaing ngaleutik keneh macan aya sakola baheula teh cu. Hih ngangon munding we ngangon doma anu matak belegu we nepi ka kiwari tarokeun aing
0: ada teh gede nya
1: baku geus ngomongkeun aing teh piraku kudu diteluhna ku aing
0: heuh
1: sa teh teu ngomong teh.
0: Gerenyam-gerenyam tepuk
1: kene antep-antep entong di baturan jelema geujung adeun keun keun
0: jeung gapur kitu jeung gapur
1: aduh al adim al adim
0: kala kasuri mangin gatuh tingali
1: hayo kumaah dini piman hadae duh duli teuing geus subuh ieu nu penting mah urang mah hirup senang we di alam dunya naon deui sanajan urang jadi insinyur sanajan urang jadi dokter Rames
0: Andes
1: ari hate naon
0: dokter Andes
1: bae ka harti mah pek bae cukup maneh we
0: ngamendarkeun ye mah
1: oh
0: poporotot
1: nah ho aing belegug
0: jadi galakan akang nya
1: awas gora kaci dewek maragrag tina sepeda gitu. Aduh ampun Gusti Nu Maha Agung kabita nempo barudak ayeuna.
0: Kitu.
1: Ha?
0: Ai kitu kabitana.
1: Kabitana anu insinyur anu dokter Anes jadi artis teh batur mah pada ngajen.
0: Maraju nya.
1: Mararaju. Eta we basa aya FFI di Bandung teh geuning harita.
0: Mah kitu kulah.
1: Dek datang artis teh jelema teh nu ti sacuklakna saciklukna ngeburu due. Hayang nyaho artis, hayang nyaho Rano Karno, hayang nyaho Herman Pelani, hayang nyaho Mauwo.
0: Artis tege.
1: Artis kicu-kicu ge mah uwo teh ulah lalawara. Hooh. Artis anu bade ngalangkung yeuh ka jalan kopo. Jelema teh breng ka jalan kopo.
0: Ngaleut kang amreng
1: nya. Ngabreng nu rek kumah wadah cul kumaheun. Nu rek nyeuseuh cul seuseuheun. Nu rek mani geus buligir eta geus buligir breng beung ka sisi jalan. Mik dibawa. Ampun neng. Datang teh artis pan hurup teh diacung-acung. Hidup Rano Karno. Hidup Roma Irama. Hidup Lydia Kandou. Kumaha aing datang artis aing na truk? Duma Garut cenah kitu. Matak sedih aing mah. Duma Garut aing disebut Jumat Sibulu. Aduh, naon sababna? Akibat sakola teulana. Numawi ka ade-ade nu aya di lemur yeuh. Nu aya di mana wae omat bageur sakola mah teruskeun ulah cara akang kieu belegug. Kamalangkem akang muncara dina ngulubhui mah sumogol. Heeh.
3: Panyakit
1: pengin. Ucap ciri panyakit da dewek pipanyakiteun teh tina sagala rupa oge aing mah.
3: Untung ape itu teh jadi jelema atuh mah.
1: Da jeung iyana atuh. Kira-kira nak kieu mah aing hirup di alam dunya bareto kaduhung make jeung biji sagala. Waktu dilahirkeun mah da lamun ngalalep deui mah nya.
0: Kamalangkem atuh Kang.
1: Naon cing sababna budak pangna ngoceak barang gubrag ti jero wewetengan?
0: Naon margina?
1: Heh?
0: Naon margina?
1: Sabab reuwaseun aya nu neang ka jero mah eueuh buukan bapana teh aya barang nempo ka luar jabrig. Aduh ampun aing. Heeh. Aduh. Nah, kabina-bina teuing hirup aing. Heeh dek amana teh ka barudak sakola aing ah. Pupujeuh. Pupujeuh. Ka akang mah kieu geuning teu budak teu kolot teu cacah teu menak nyebut geus si Cepot we kabeh. Sugan aya nu nyebut Aden Cepot, Insinyur Cepot, Dokteranes Cepot eueuh. Nyebut teh si Cepot teh ka dewek mah si Bagong.
3: Matir, matir.
1: Si Begu.
0: Paling untung
1: teh. Paling untung teh teh. Heeh. Eueuh nyebut Raden.
0: Kenana tuh Kang sekolah jadi dalang atuh juga dalang Asep.
1: Mode dalang oh, sekolah jadi dalang.
0: Iya.
1: Hayang aing jadi dalang mah. Da eta ge geus ku guru ka Acecep. Acecep Supriyadi. Oh, kungsi ku guru. Heh?
3: Tadi ku guruna.
1: Ku guru ka Acecep Supriyadi. Ah, ngan beunang etanana we wungku bari jeung sautak saeutik.
0: Naon?
1: Eta teh geus serupan janing Ilahwana teh kumaha.

0: lamun kitu carana hula dina waktu ayeuna pandangan pikiran nika kuhayeu kaula.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Oca.
2: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
3: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
2: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat ieu gaduh lambung.
2: Muhun.
3: Asam urat, darah tinggi.
2: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
3: Terus apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten sana satahunan mah.
2: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
3: Ya, atau sih ke iya, ke Pukesmas, gitu.
2: Ayah perobihan tuh?
3: Atue, ke perobihan nama ayah nuju ngale, kue. Data nama upamitos dengan itu yang itu dari we.
2: Beningan. Ibu Ocate usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
3: 58.
2: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
2: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
3: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
2: Mun kana lambung kumaha sae teh?
3: Mungkin karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
2: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
3: Mohon.
2: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
3: Nembe iya nembe kedua itu.
2: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
3: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
2: Muhun, ibu eta sa dinten konsumsinya kumaha Bu?
3: 3 kali sehari.
2: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
3: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
3: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah. Sakit
6: gitu. Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Hehehe, gitu udah. Alah. Bunda nih, gitu ya ke pengresa Pak Cecep.
12: Oh, dah. Sihapunten ku mama.
11: Oh, dah mau apati-pati dewek bisa, lamun teu Minang nggak dengekeun, berarti lamun Minang nggak dengekeun, atau teh berarti res?
12: Res. Gitu. Kataji akan mata.
11: Kataji dek mah. Oh dek, ku jamar media dah dek mah. Kataji dek.
12: Kumasa kan?
11: Hah?
12: Kumasa?
11: Dengan nggak dongeng nak, dah mau.
12: Resa, cobi-cobi kan.
11: Hah?
12: Cobian atau?
11: Ya dong yang jamar ya.
12: Mohon.
11: Yanti akan gestir bulan. Uwah kadi ayina hampura akan kunaon Yanti pegawai. Hmm?
12: Ah.
11: Ah. Karek bisa salah lah nawe aing demi Allah. Ampun, aing geus sawerang aing ngomong awewe teh aing demi Allah.
12: Pemontong atuh ah.
11: Eleh ku si taruna mah. Heeh. Si taruna teh anu jebak deh nih.
12: Jebak.
11: Oh. Aduh, ampun teuing lainnya euy zaman geus rupa-rupa aya mah.
12: Kumaha Kang?
11: Heh?
12: Kumaha rupa-rupa?
11: Baheula mah pan. Oh, dina zaman dewek keur ngora mah euy. Heh?
12: Kumaha?
11: Naon?
12: Ke kapungkur keur ngora Kang.
11: Jaman dewek keur ngora mah lagu nu kasohor teh harita teh sepasang rusa.
12: Apalah kang laguna Kang?
11: Sepasang rusa dilanda asmara. Dan oh, kitu teh anjing.
12: Dilanda asmara.
11: Hari ayeuna mah beda deui barudak ayeuna mah heuh singkeur cewisna teh madu dan racunnya nih.
12: Bisa lagamna Kang?
11: Heeh, hiji mangsa dewek datang ka ieu. Nya. Anu sok milem teh naon ngaranna teh?
12: Operator.
11: Heeh. Lain operator, operator mah pergi tukang ngompa ban mobil atau beleguk.
12: Lain, oh. Tengah lain.
11: Eta hiji mangsa dewek datang ka sutradara.
12: Ya, loy.
11: Nawarkeun madu jeung racun, dek teh da madu boga tilu kaleng ditu di imah teh.
12: Air racun.
11: Air racun boga dua drum.
12: Kumaha nawarkeunna Kang?
11: Da cenah eta teh sutradara teh rek nyieun madu dan racun nya film na teh kitu. Bisi eueuh maduna aya di dewek. Meunang ngala.
12: Madu naon ya Kang?
11: Nu kitu teh madu kucing.
12: Sok.
11: Nu kitu teh ning laguna teh kumaha ning? Engkau yang manis, engkau yang wajah, engkau yang goreng patut, pelangi-pelangi di langit yang biru amat banyak kulihat angkasa, aku ingin najika dinya ari aing. Aduh ampun
12: aing.
11: Hah?
12: Lagu cedeum
11: memang. Bukeun lagu lagi cedeum teh.
12: Bikin jauh we Kang.
11: Oh, bukeun jauh, bukeun jepek. Aing pikiran teh jauhkeun geus sia kabeh.
12: Heeh. Kang, rek meunang 100 teh jadi we
11: Kang. Heeh. Duh. Ampun, In. Jakarta teh nimun kalalotor kieu aing mah. Wah. Hah? Kudu mere conto atuh ka Balarea.
12: Ari kitu.
11: Ari banjir teh mun kieu geuning. Aya hujan teh banjir loba. Cing itu kumaha manang gulanginya?
12: Naonana Kang?
11: Hah?
12: Naonana?
11: Manang gulangi. Oh, deh kritik, ieu kritik of Bowen teh of Brown. Oh. Oh. Aduh, ampun.
12: Bapak
11: kabita aing jadi dalang hirup.
12: Aing kitu?
11: Hah?
12: Aing kitu kabita kumaha?
11: Duit, kira menang duit itu dipajeg.
12: Oh. Benernya
11: ngan dipuna teteh we geus payu jadi dalangnya. Aduh ampun, hayu keur payu mah jiga nu heueuh ka aing teh dimuni lamun mikanya ah engke mah geus payu wah nanya ge boang beungteung di sepak aing. Aduh
12: ah jadi dalangnya Kang ha mah jadi dalangna
11: heueuh ringa ah
12: ganti
11: dewe Kang teuing jadi naon
12: cita-cita Kang we naon atuh
11: bola entain. Dewek bahula bisa kerja di dalang harita. Dan tadi benar dek menjadi dalang.
12: Kenapa ya, tuh?
11: Hah? Lalakuna oge Sang Hyang Roro Kidul. Ngamuk di unggahan negara Sang Hyang Roro Kidul. Datang Batara Kresna di temaku senjata cakra. Lengit hilang tanpa kerana eta Sang Hyang Roro Kidul. Dan dia benar dalang. Benar nunggu lalakuna teh. Aduh ampun. Ayah tina ancak bohong ayah nunggu lalakuna teh. Sang Hyang Jibrut nya mah leuh. Ampun.
12: Bapak moneh ya Kang.
11: Heeh. Lain teh ngomong-ngomong soal ieu euy. Penyakit menerka bae di negara dieu.
12: Iya Kang.
11: Oh, kumaha cara menanggulangi nya?
12: Laporan,
11: tuh
12: laporan.
11: Dek laporan ka dunungan dek teh ditumaritis geus 4 urang nu jengker.
12: Loh,
11: kemari tumor.
12: Tumor di mana Kang?
11: Hah?
12: Tumor di mana?
11: Ini saya meleh baju.
12: Gimana di mana
11: we sok nah, nah, ai penyakit dina naon rap da kitu.
12: Cuma nya tumor dina baju atuh.
11: Heuh dina kumaha atuh?
12: Paling dina kelek meureun.
11: Heuh dina kelek. Oh, sebelum dina kelek mah tumila.
12: Oh. Anu dina ceuli.
11: Naon?
12: Tumila bari dina ceuli.
11: Ai dina ceuli. Nya. Lain tumila belegung kitu mah.
12: Naon?
11: Oli kardan. Aduh.
12: Sok kejauhkeun nya.
11: Heeh. Nah, lain ieu kuda ngajedog ge cita tadi ini dieu.
12: Ah, kuda sa teh atuh.
11: Kuda sa. Teuing nebikang kuda teh.
12: Lain sarerek-rerek wae atuh.
11: Ampun Gusti. Alah,
12: nungguan Akang meureun teh tadi nebikang teh Kang.
11: Heh.
12: Bikangna nungguan Akang meureun.
11: Dekap tahan iman.
12: Aduh. Dekom nempo Akang mah.
11: Teuing dek lamun aya nu ngajual kuda bikang dek Taluk we.
12: Ha?
11: Imana can kuat euy.
12: Gitu.
11: Aduh. Ampun.
12: Gebah kana Kang gebah.
11: Hah?
12: Gebah itu.
11: Hiji mangsa dewek leungit dompet harita.
12: Nah.
11: Oh. Dompet leungit di teteangan teng ka itu teng ka dieu. Sakareretan aya keretek ngaliwat heuh kahar.
12: Anu sawah matang
11: teh. Jiga dompet dewek ditukangeun kuda diudag deui ka keretek harita. Efek teh barayana kuda teh meuning. Era we aing kukusir harita.
12: Mangarupana teh sawah matang harita teh.
11: Naon?
12: Sawah matang rupana nya Kang.
11: Naonana? Ah mentong jorang sia. Ah
12: teh jorang rupana
11: loh. Dek ngaanti kana kitu teh dileu.
12: Wadah bako.
11: Heeh.
12: Teu kantos dicomot.

0: paiteur
1: urang nya. Ai ewon da mang.
0: Aya pangesto.
1: Luhun entong sok akuanan sia.
0: Naon kitu?
1: Cileng teh jelema keur gering teh.
0: Heeh. Jag-jag belejagang.
1: Jag-jag sote syariat na lamun dibuka mah bajuna ripuh.
0: Atau ketudinganan gitu
1: ah. Aya naon Raka Prabu?
0: Ya
1: abi Raka Prabu teh sia teh kumaha teh?
0: Unggul atuh unggul.
1: Ngahaturkeun semah pangabaktos ka nyuk Raka Prabu.
2: Iya ye.
0: Waduh.
2: Kieu. Purwa dihaturanan lengih ku akan teh sanes. Ya taya hal-hal anu bade didugikeun perkawis panyakit ya
0: waduh
1: eta ngomong ni untungna teu biji lagi mun bari ngahojeun nah cuma kajing nyumbut Raka Prabu sia teh jadi orea heuh lain kumaha ieu carana yeuh urang teh salaku warga nagara anu wajib partisipasi pikeun hungkulan ieu kajadian di nagara panyakit hayu urang ikhtiaran sabab Gusti ngayakeun sarebu panyakit sarebu ubarna ngan manusia sok salah nerapkeun obat seperti nawae prokol tete dipake obat mata tete tete salah berarti ulah waka nyebutkeun teu mati kana ubar bisi salah ngagunakeunana urang ai prokol mah obat emplu emplu emplu nu medet teh dina cucungit ini hese ngareng hapoge ni ngagilir ka kenca nu katuhu medet
0: saleba
1: ngagilir ka katuhu nu kenca medet salesba nu geuji teh emplu prokol obatna teh
0: aya ubar banyak kang
1: bisi siling batu kuntil panas tiris
0: prokol teh
1: heeh
0: mati
1: teh kan is na ewon siling teh kaos teu apa wae ni ngajereblag dina
0: bener kang
1: plang
0: naning obatna leutik kang
1: obatna leutik ieu yeah. Dan gede mah kulub hui belagu
0: teh jangan jangan akang
1: heeh nah kabina-bina cing aing ah cing geus mencong banyolan ae ka aing teh lah si aing naik darah teh nyaho aing darah tinggi
0: aku mah kana karasana kang
1: heh
0: darah tinggi kumaha karasana
1: karasana darah tinggi
0: yeah.
1: Cukup nempok kejo yore hayang dahar aing ah. Dieu
0: kana barang tua nya
1: panyakit rewok belagu nu kitu mah
0: Nang
1: dahar wae akeh jakang beki leleb anang barang nuju sempa ka piguyon Yastra jingga dawala Semar Badranaya sapraptane pun Raden Gatotkaca tuminak dateng asa dah helikopter dulu oh dek mikunan obat kicu
0: jadi kang tetawur tawur
3: Sastra Jingga ulah kaget itu lah
1: juragan anom itu
2: mana itu
1: tuling
2: gun agan
3: ulah kaget
2: wah
1: pak ayah juragan anom
2: oh iya nak mana jang
1: Yeah.

0: kerjingga tuh walau.
1: Aduh ayana,

0: isim abdi ngahaturkeun semah katuran dawuh ka kunyuh juragan Anom Ti Wanu.
1: Muhun weh.
0: Kalehna tiat katina pihak kalepatan mugagung secukup lumur jimarah kapuntenna anu katedagan.
1: Salimar.
0: Kalayan atuh unyuk sumangga ieu teu rewas di campuran bingah anu taya papadana ku kasumpingan juragan Anom. Mangga geura saurkeun aya pikeresaeun naon waruas anu taya papadana kawula.
1: Heh heula weh.
2: Aing ngomong aduh aya anak we. Na kumaha wae teh. Can digenti ti baheula eta kata-kata. Bos tim dulu. Heuh. Eta we panggih jeung tukang bajigur aduh aya anak tilu gelas eta tara mayar
3: tukang bajigur teh panggih deui teh
2: cukup we ku aduh aya anak panggih jeung nu ngaspal aduh aya anak diseblok nepi ka jadi hideung kuy sia sugan teh ceuk kadengeun tidak ngomong dina hate
3: nya
2: dina hate make panghalowan nya teu pinondamel abdi ge ngahaturkeun semah baktos ka hunyuk juragan Anom sung.
1: Diterima sih bos,
2: lihat
1: diterima.
2: Sih, nuhun. Kali ini perkawis tidak paha kalau lepet lepet
3: kalepatan gitu.
2: Tidak tidak nampu pihak cuci si monyong biu. Moga moga we ulah kira maklum.
1: Di maklum sih bos.
2: Ayah naon itu sih.
1: Naon?
2: Ayah naon?
1: Ayah hal-hal bukan kali terpikir.
0: Tiap digete kantun ngahaturkan semua katuran dawuh kahunyuk juragan Anom.
1: Diterima lah.
0: Aya pikeresaeun naon teh pangarsa meuni reuwas sisim abdi teh sun reuwas ongkoh bingah ongkoh ai reuwasna sun kutara-tara ti sasari we teu aya ibarat ti tadina ai bingahna ieu saku abdi nuju kosong
2: si mana kena barang pencak weh
0: alah si jalo si ai teu teungeul teh kalepasan juri ka deui ah
1: jing jing tunggu deui
0: aya pikeresaeun naon pangarsa
1: ieu saperkara hayang panggih jeung gua.
0: Leres?
2: Sumu. Nuhun.
1: Kadua perkara. Dek najakin kumaha kaayaan di ieu. Soal panyakit.
0: Anu mawi agan tingali sin tatangi palih ti kidul mah parantos opatan anu kaserang teh sin.
2: Kamari mangkukna ongkoh abdi teh ngaruang mayit sin. Kawatos pisan eta meni dadakan pisan eta kolera.
0: Itu kula nu saurang turuwisen
2: turuwisenna gede teuing atuh muni gede ancak boong we oh, untung bisa lumpang oge
3: halangan
2: ge lainnya anu cilaka sok untung we nya
3: dina Kang
2: samode mang aman cilaka tina sepeda untung teteh teu tarik nya aya nepi ka paeh untung cenah paeh lamun hirup tanpa daksa.
3: Allah.
2: Heeh. Nya euy jengker ku jengkerna untung. Oh, alus euy, alus bener. Ulah rugi wae hirup mah deuleuh.
3: Jadi
1: narimakeun
3: terus.
2: Cebot. Abdi.
1: Denge.
2: Sae.
1: Hmm.
2: Mendem.
1: Cabo sia.
3: Naon atuh teh?
2: Sugih teh teu kadengeun euy.
0: Eta sakitu make eho atuh da nyarita teh.
3: Nyam geur nyemeh.
0: Menit daek jempe bibir teh
3: ketigra ketigan
2: ih nu bodo mah kudu alewoh ka panjuk eta ge
1: yakin ieu panyakit moal bisa dileungitkeun mah lamun urang tanpa ikhtiar anu sabenerna.
0: Leres leres leres nun cing acuk dah ka mana ieu teh nun
1: kek weh kaula dek ngabejakeun kajadian di puseur dayeuh
0: di puseur dayeuh nun
1: ya yeah.
0: Sumuh ayah kejadian naon nun
2: kumaha sih situasi and condition jeung bisa basa kitu nun teh kumaha sih
1: kejadian di puseur dayeuh eukeur mah kejadian ki katruk-truk dina waktu ieu teh kadatangan dua urang jelema hiji aki-aki ngaranna teh Panita Antagi Dewa di padepokan naon poho deui mah
0: Sahanun
1: Panita Antagi Dewa.
2: Mun cara jelema mah kaget teh
3: meureun. Kumaha kagetna?
2: geus tilu teteh jeung kamari ngendogna teh. Syah, duh Gusti. Si Duhan dewek.
3: Oh, geuna
2: Kang. Meni pengar kieu.
3: Hayang.
2: Nah, Syah. Lah kitu ka bapa mah deuleu.
3: Kamari.
2: Heeh.
1: Kadua anakna nyatana anu ngaran Sang Hyang Jailengkara.
0: Amuy. Sang Hyang nun.
1: Ye.
0: Uluh. Ari kitu maksudna?
1: Ari maksud jeung tujuanna. Yakin eta jelema teh katarik birahi ka pentang asmara gama ku hiji wanoja. Aya nu kapicangcam Darwa wa Prabu. Wa Ratu Drupadi anu dina waktu ayeuna sasat meunang ansaman eta Sang Hyang Jailengkara. Kuala eta wae ulah meunang pancen ti wa Prabu pikeun yang kak eta jelema atuh. Sakti mandraguna pun julia baba. Manggulang mangguling ka saktian eta jelema ulah pansaburaja teu mati wae.
2: Kumaha gan Braja Musti?
1: Teu mati.
2: Braja Kapa?
1: Teu mempan.
2: Braja Lemapan?
1: Teu mempan.
2: Braja Wisesa?
1: Teu mempan.
2: Braja Raromeuheun?
1: Cabuh. Nah,
2: teteh ngomong teh.
3: Luasnya.
2: Luasnya ngomong kitu. Kumaha Braja Musna?
3: Ya.
1: Kuhal ieu mah. Para putra sadaya. Kakang Antrija. Akang Jakatawang Abimanyu Pansawala Papulisan Daya Nembangga Pulia Pamanah Pula Paman Sadewa Nyakitu Wa Prabu Yudhistira Duka Kamana Ayat Tihua Malihan Rupina Jadi Udang-Udang Ku Etas Jalma Rumah Pusang Hiang Tetap Wa Prabu Yudhistira Bakam Naon Sasat Berdi Alan Jawa Dipetik Patina Ku Etas Jema Walie Aulana mewangsul ti munggul pawenang ti Kang Jiramaria. Sareng ti Paman Arjuna parantos angkat ayeuna ka pusir daya. Tak kuali ieu menta bantuan ti uah kumaha sarana ieu pikeun ngumpulan kajadian uah.

0: cipayun bapak.
1: Hayu duduk tutur geja kitu dia.
0: Mahal si Gareng bawa wae.
1: Aye si Gareng mah keur ngajaga di dieu kapan saha meureun pan urang teh jadi RT. Lacul eta meureun aya laporan ti rakyat pan ieu teh keur usum panyakit engkoh.
0: Oke. Singgung kacu mawa eta heula. Anti mabok. Di jalan ieu teh urang teh bakal ngebut. Sebelum menuju ka kota teh.
2: Pel naon teh mabok teh?
0: Heh.
2: Naon pel anti mabok teh?
0: Wi atah di dieu mah. Demi Allah in. Demi Allah Rasulullah aing mah. Lamun sok minang mabok dina kendaraan mau di mana wae kitu hui atah repek cetrok heula mah ini teh.
2: Lain pais genjer.
0: Heh.
2: Lain pais genjer.
0: Pais genjer mah cuma ubar bisul atuh cuma.
1: Oh. Cik atuh nam buru-buru ka itu urang init.

0: Dua kene dewek rek berjuang euy.
1: Restu atuh Kang.
0: Ulah poho eta helm pake nyingareupan kota teh gawat.
1: Tah eta.
0: Heuh eta mah peraturan kudu ditaati. Sebab ramu-ramu lalu lintas itu bukan papaes.
1: Bukan papaes kota aja Kang.
0: Bukan papaes, tapi itu mere beja ka urang sarerea supaya taat kana peraturan lalu lintas.
1: Ngelingan.
0: Tuh, Kang. Itu. Nikmat. Jang.
1: Kang.
0: Doakeun ku sarerea dek-dek berjuang euy.
1: Nah, oh. Selamat.
0: Bari eta kadatangga dek mi hape carita.
1: Kumaha Kang?
0: Bisi datang mah inung barudak kitu heuh pamajikan dewek.
1: Leres.
0: Jeung si neneng anak dewek.
1: Kitu.
0: Eta wae kitu dek menang pancen kitu ayeuna.
1: Tugas.
0: Bisi ya. Butuh keur balanja dina pamidangan kitu aya duit.
1: Aya Kang sabaraha?
0: Heuh oh, meunang ngencit peuting.
2: Eta kacarios di nagara Amarta. Atuh ieu Sang Hyang Jaya Lengkara miwah panita antagi dewa parantos ngalingihkan kursi kerajaan. Istuningan negleng dina kursi kerajaan barina dikepetan ku para emban sadaya sasat meunang maksa.
3: Atuh ieu Dewi Drupadi oge teu meunang henteu sasat dek kabur-kabur ka mana?
2: Digendeng ku ieu Sang Hyang Jaya Lengkara.
3: Anu harita Prabu Yudhistira lulumpatan penak sareng Bima di satengahing marga oge Arjuna.
2: Lajeng mulih deui ka Amarta kairing Bima Arjuna sasat Bima sareng Arjuna anu bakang ngayunan yuda.
3: Anu kiwari sumar-sumar kemanikan prataka sia-sia.
4: Sang Hyang Jaya Lengkara hajap kaget hamu teu puntang teu banting pila.
2: Sang Hyang Jaya Lengkara ulah nyingkah andika pinasti bakal perlayar dina waktu ieu.
4: Saha itu? Kaget

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos seberapa lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna di landongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting, untuk pamit payung, mau pamit jalan gitu, selulus, gitu, tayo. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi ayah deh, gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alfa propolis, ayah nubada disawurkan, kanu sanesna, pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, ya panginten. Yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
6: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, ini iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya gitu. Kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya?
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya,
6: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ae ini.
5: Nah,
6: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: datang jangkung gede jung eta aya lalaki kasep ngaring pering koneng ha.
1: Oh saha ieu teh nun?
0: Wong eta lawam.
1: Saha?
0: Saha ieu? Aku Bima.
1: Kaulah Arjuna Denawa.
0: Naon pancakakina maneh jeung Yudhistira?
1: Halo.
0: Si Kakang Yudhistira memang Kakang Putri.
1: Eta lanceuk kaulah.
0: Hay kitu dek naon datang ka dieu? Aku si Bakang Gowa si Kakang Mukdrupadi. Kakang Mukdrupadi.
2: Tobat. Nah, sakabina-bina teuing Bima dina waktu ayeuna acek nepi ka kieu.
0: Atuh lain lompat.
2: Dek lompat-lompat kumaha napa ku acek mah pangawakanna wewe. Aduh, tulungan Bima geus kieu kumaha ka acek.
0: Urahanna ingkang bakal mutusaken siwara ganira kecawahing jeung Bima Hamuda Buntang Pati.
1: Halo.
0: Wah. Bima.
3: Inggih.
0: Tega lara.
3: Aku si Tega.
0: Pati,
3: aku si Tega.
0: Maju Bima keluar.
1: Hey. Coba minta supaya keluar kurang ajar.
0: Ayo keluar binatang.
2: Wes.

0: ditewaku Bima hingga dibuntang banting di satra hingga lalu-lalu.
1: Wait.

0: lima. Dipun buntang, dipun banting, Prasesa mensir.
1: Jang, kan? Aduh, gening itu tekor para seha.
2: Menunjuk gelut, kan? Ya. Gerungan atuh.
1: Kadengnya kukuring bencel-bencel gitu, naon bencel teh.
2: Nata, apalah kang?
1: Nata.
2: Pais jagong.
1: Pais jagong. Sugan teh kolom tutut.
2: Lain atuh. Cukup 4 tahun,
3: aduh. Ayah
0: lah, ya. Aduh, agan.
2: Ayah
0: lah. Dimana wais, ya?
1: Abi teh sing kenging wartos ti juragan anom.
0: Mana si Gatot?
1: Itu sing nuju ningalikeun sing.
0: Nyaan ibuta teh geuning sakti mandraguna.
1: Ulah sagede kitu eta buta.
2: Jaya Lengkara
1: teh ieu.
0: Inggih. Wah. Urang ngajar si Adele teh aya belentuk cicing di tukang.
2: Beret pengin.
0: Si Gelo jeung ngajebian di kaing.
1: Dan ngejebian jebi ti tadi na ing mah coba jakeun.
2: Jebi bangkal dong we
0: atuh. Pranyata hamu dibuntang dibanting rasa sebenja. Tapi aku nganggem pusaka gelang Candra Kirana hamu tebanting pina. Bima. Bisi aya kapanasaran teungeulan ai. Woi. Modar sia.
1: Acan.
0: Waduh. Wait. Modar.
1: Acan.
0: Ternyata. Tapi aku nganggem pusaka pansanaka matamu teg tusuk.
1: Pek. Jang.
2: Kan?
1: Teu mati dulu.
2: Itu nya Kang.
1: Juragan Arya Bemo nepi ka pusingeun. Ya, Bang Arya Bajai gitu belegung.
2: Oh.
0: Amu tertusuk mata.
1: Sok sia.
0: Wait. Siapun. Mudar.
1: Acaran.
2: Acaran begin.
0: Wait. Mudar.
1: Acaran.
2: Tenang nge, cuman man.
0: Ternyata. Wait. Najis, ay. Sudik. Ay. Net.
1: Kaulah nun kaulah.
0: Lawan, net.
1: Benawa. Sanghyang Jaya Lengkara kuasa bakal bisa mutuskan jiwa raga anjen lintang tiga ulang.
0: Wah
1: Arjuna. Wah. Arjuna. Maju Arjuna.

0: Ngastikan sayang tumang para Arjuna dipun balang kumelayang di gegar wiati.
1: Wah!

0: Banjar Denawa Sang Hyang Jaya Lengkara. Muasa nubaka bisa mutuskan jiwa raga Andi Kalintang di pusaka Sarotama di tema kurang ajar.
1: Agan.
0: Sastra jingga dawala.
1: Abis.
0: Kamana bapak maneh?
1: Itu we, sinpun bapak mangga hod-hod sinpun tukang bajigur.
2: Tirisun,
1: kan? Tirisun, mengintin beri nanya kita harita sepuh mas soak sin. Soak sin, atau ge menit. Tilu kolor oge digentos bete.
2: Nakunaan kan?
1: Ay soak teh gitu pun bapak majo. Jibrug geus nya jang cingana teh. Ah, ini
2: dah.
1: Iya, ini. Iya. Eta teh hujan lulubukan anu kitu.
2: Hujan lokal teh
1: kan. Bari di kumaha sih?
0: Dek di tema ku kaula.
1: Bari di tema sih.
0: Bener.
1: Saya cing lempeng weh, bilih kirang tanaga samat ya abdi tilu kali.
2: Kumaha nyamatna?
1: Heh?
2: Nyamatna kumaha?
1: Iya, ku teu apa?
2: Eta teu apa?
1: Ye, nano romansah, nano romansah
2: gitu. Pada romansah,
0: jamin. Halin cepot bejakeun kasat jumlah warga negara. Wala dia bala tentara pihak ti urang ulah cicing dihareupeun kaula bisi kasabet.
1: Saya sih. Pengumuman, pengumuman.
2: Aya naon?
1: Ditujukeun ka dulur-dulur Batur Salemur, baraya Batur Sa RK,
2: ya,
1: saderek Batur Sa RT, pamili Batur Sa Kompi.
2: Ya.
1: Dina waktu ayeuna omat sarerea ulah cicing diharepeun cocongo senjata.
2: Aya rek naon, Kang?
1: Sabab bahaya aya temakan pihak ti urang.
2: Pihak ti urang.
1: Pihak ti urang.
2: Senjata naon?
1: Senjata berat.
2: Naon?
1: Senjatana?
2: Nya.
1: Dorlok.
2: Ah, nah,
1: beda riating. Di mana prung senjata ditemakeun kabeh ngegege karet.
2: Meunawa karet.
1: Meunawa karet ceuli gegel.
2: Kumaha ngegelna?
1: Ngegelna
2: nya
1: pagegege gewe jeung batur.
2: Eh,
1: kan bae ceulina gering oge.

Raden Bangsa. Kurang ajar temenan, muasir maka bisa mutuskan jiwa raga Andika. Raden.

0: si Adipati Merjun. Kurang ajar sok gerak gunakan eta senjata si Adipati Aryaun.
1: Arjuna gitu.
0: Aihu Arjuna. Waduh, lamun teu ditewak ku aing. Mati nobros. Ama tinggal si Arjuna ngabongohan marukana murid moal katewak teh si wewelek.
1: Eraeun nya.
0: Ah, pasti eraeun teh si kurang ajar. Wah, saha maneh?
2: Si kuring sih.
0: Daun.
2: Bade eta ngabantun gagaduhan.
0: Daun.
2: Eta nu dicepeng.
0: Oh, ieu panah.
2: Sumuh.
0: Bejakeun ka Arjuna cing leuwih ti kieu kitu jig.
2: Sing, mangga. Dipisalira teh saha?
0: Aing Sang Hyang Jailengkara. Aing kitu naon sia tatanya?
2: Si hoyong terang ge sih. Anu jahat teh kumaha?
0: Haling sia.
2: Ye, jelo pisan sia.
0: Uluh, jelo sia jeung maledog di sia.
2: Uluh deuleuy terang aing bencenyur.
1: Oh, naha
2: bae. Uluh, coba teuing.

mengatur pada kemarangan nafuh lagi tengera. Dan merasa miyake ingkang pada mampah mawas padan mirakatun pada kemarangan nafuh lagi tengera. Dan merasa miyake ingkang pada mampah

0: sanes ieu Sang Nalendra Prabu Batara Kresna sumping ti nagri Dwarawati. Yai Panengah Pandawa. Sada suanten Raka Batara.
1: Ya Akang rai.
0: Mangaturkeun semasuk kumukuh puyuk panjenengan
2: ditampi nuhun pakareun.
3: Teu pina damel jisi mangga ngaturkeun semasuk kumukuh puyuk panjenengan.
0: Kakang Semar ditampi nuhun ku kaula. Akang teh nampi laporan tina kula sadewa leres kaula nun.
3: Yeun teh lakeun cenah di aya kajadian.
0: Teu pina.
2: Oh itu jalmana?
0: Itu pisan jalmina.
2: Cepot
4: abdi sih.
2: Benar itu
4: sumuhun sun itu buta itu nu itu tuh nu gede irungna sun itu gadona beulah
2: ah
4: porenges tuh nya
2: bubuk
4: jeung jebag jeung naon sun
3: eta teh urang mana sun
0: teu pinoda muara ka Batara eta teh urang padepokan Puana Raksa Siswana Panita Antagidewa.
3: Oh kitu
0: malihan panita nage aya di lebet ka putren oh di lebet karaton
3: gusti ari eta sang hyang jalan kana naon maksudna
0: pan parantos uninga rupina ti sadewa nakula
2: oh ti malang
0: leres baka maling Nyi Drupadi teu pina.
5: Bisa

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah.
1: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Iya, suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20 hari
1: ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Dua kali ya. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya.
1: Punya.
2: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Tesma Aini.
1: Iya,
2: ya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobo henteu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeureun ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan kitu
0: alhamdulillah pisan nya ibu nya ku abdi doakeun sing sakal sehat nya ibu nya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Hasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tanya ngawanan wae, Bu.
2: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol, Bu?
2: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Aya
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finishernya kita kita dada yeah, dada yeah. Di punggung kita kita pasti. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ya punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar.

0: cocok ku Alpha Propolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana, mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari Abdi mah nyatugan kitu anu sejen kitu anu bade kos Abdi bade ka Propolis mangga eta mah cocok Abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat, Pak Oming tambah rezekinya banyak. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Wilujeng tepang, sarang simkuring, mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama ayah nuju ngaleuk we. Data nama upami tos dengan lepas yang itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saat tos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu, terus raos gitu, karena sampean itu ge raos gitu, terus ada iya nilep gitu sampean anak itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kahijiga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Ibu eta sa didinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ya mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta Bapak naon nu karaos ku Bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Papungkur pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teuing puyeung pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Mate emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg di nama pahta teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Mohon, mah teh tos saep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sesaat
6: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit, ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
2: Mohon.
1: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya terus karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeunnya konsumsina, margi ibu terus karaos sehatnya, supaya si ladong hasiatnya tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunan teu sawes-wes
4: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Haraya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi jambian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu teh.
2: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tahu?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto sahur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit acana nya ka babu teh nya.
3: Nya, kamana meni eta teh karaos teh.
2: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng rematik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
2: mohon.
3: Asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu.
2: Terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu
2: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut eta?
3: 3 kali kamari mah
2: tetep
3: ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama Anda. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'aini. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Ma'aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
6: Tes Ma'aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Ma'aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan teu sawes-sawes
5: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
6: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos nak gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tanu salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan ya. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kan?
1: Numawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Numawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta tiasa barang damah kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah.
2: Sampean
1: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong peser deui tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
2: naon berada nuju nyeri
1: muh dada ieu janten ieu tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teu patos nyari teuing aya dari nama sakedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak, ya?
6: Dua tetes, iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya... Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiu dienten, mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deu ngageder.

0: kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena saja oge janten tiasa ningat, nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
0: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
0: Nembe sabotol, sareng Aina nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
0: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus sa minggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertas ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa poporis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar
0: bunya. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
0: Sami-sami deh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeu ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Terus rada tuh dipayun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
0: Alhamdulillah berarti terus sakit kan nyapanya.
1: Munda. Sami dari darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seur perubahan anak.
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS.
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngangotongkat bae gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
2: teh
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansuk ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: nah berdada nuju
1: nyeri muhun dada ieu janten ieu tah kawitna mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapat kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya
0: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
1: amin pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu
0: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya,
5: pandangan,
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur, iya. Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Abis saya kata aji, mi barang meser kepon lantet.
1: Ibu, ayah pesen tuh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terima kasih, Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluargaan.

0: Jaya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, setiap kali Allah memberikan kepada kita sebuah kesempatan hidup yang baru, bisa jadi Allah sedang memberikan isyarat kepada kita bahwa selalu ada harapan baru yang bisa kita jemput. Kegagalan atau lelahnya kita di hari kemarin itu sudah berlalu sahabat MK. Maka hari ini kita mulai kembali dari awal dengan semangat juga yang baru. Tentu agar langkah kita sepanjang hari ini nanti tetap terjaga dan tidak salah arah, maka kita tentunya butuh pengingat yang bisa menuntun hati kita agar tetap tenang dan fokus pada kebaikan. Pengingat-pengingat inilah yang akan menjadi bekal berharga untuk kita semuanya sahabat MK, yang mana salah satunya dapat kita simak dan juga manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbu Pagi, yang alhamdulillah kembali hadir dan juga mengudara di kesempatan pagi hari ini, di hari Senin tanggal 29 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang insyaallah akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita nantinya bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita sahabat MK, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. Anda pun tentunya dapat ikut bergabung sahabat MK, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh juga disampaikan baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami senantiasa menginformasikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui streaming kami melalui web yang bisa Anda ketikkan www.mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat Anda simak juga melalui media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari serta ketikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook yang juga bisa Anda cari sahabat MK dengan mengetikkan Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung. Lalu juga Anda dapat mengunduh ataupun juga menginstal aplikasi MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan di App Store dengan mengetikkan MKFM. Terusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak di beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi, yang dapat Anda simak sahabat MK di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info at
mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi MPD. Namun sebelum kita terhubung sahabat MK di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat.

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد الحمد لله puji syukur hanya milik Allah salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita teladan hidup dan kehidupan kita uswah dan kudwa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Tidak hentinya Allah karuniakan kepada kita kenikmatan, nikmat berupa sehat, ya, sehat lahir dan batin kita. Pagi hari kita bisa membukakan mata, bisa menghirup udara segar dan beraktivitas hari ini sungguh ini adalah nikmat yang berharga, nikmat yang tiada terkira, nikmat yang harus nantiasa kita syukuri dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat ini senantiasa kita isi dengan dan kita jadikan sebagai jalan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dimanapun berada, insya Allah seperti biasa kajian Senin kita membahas fikih dan hari ini judul kita adalah tentang bagaimana sholat dalam keadaan safar. Mungkin akan beberapa kali pertemuan karena akan banyak pembahasan ya, termasuk juga nanti kita buka banyak tanya jawab terkait fikih sholat safar ini karena boleh jadi sangat memungkinkan kita menghadapi perjalanan dan seperti apa sholatnya. Jangan sampai karena alasan perjalanan, situasi dan kondisinya berbeda dengan kita tinggal, lalu sholat ditinggalkan. Lalu kita tidak melaksanakan sholat. Nah itu. Nah yang kedua adalah juga selain bagaimana caranya, di pertemuan awal ini kita akan membahas tentang jarak dulu. Jadi, berapa sih jarak yang disebut orang itu safar? Sehingga boleh bagi seseorang yang melakukan perjalanan itu, dia melakukan sholat dengan jamak qasar. Nah, nanti bagaimana cara menjamaknya, bagaimana cara mengqasarnya, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena, kayak lagi kita akan membahas beberapa kali sesi mengenai sholat safar atau sholat orang yang dalam bepergian ini. Nah, kita juga tahu boleh jadi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, mungkin anak SD, SMP, SMA, bahkan dari TK ya, sampai SMK,

kecuali perguruan tinggi juga sudah ada yang mulai libur atau belum, tapi sekolah sudah musim libur sekarang ya. Artinya libur itu kan saat juga kesempatan untuk bisa mudik, kesempatan untuk bepergian juga rekreasi ke tempat yang jauh. Nah, seperti apa kita sholatnya? Ya jangan sampai sekali lagi karena alasan kondisi, karena alasan perjalanan, karena alasan tidak di masjid, tidak di tempat tinggal, lalu tidak menjalankan sholat. Nah, tentu ini yang kurang tepat, karena kita pahami bahwa sholat ini adalah amal utama. Amal yang pertama akan dihisab, amal utama yang akan mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mau tidak mau, dalam kondisi apapun, tidak boleh kita tinggalkan. Demikian juga dalam keadaan safar, maka kita boleh menjama dan mengkosor sholat kita. Nah, pertanyaannya adalah berapa jaraknya? Nah, sebelum kita membahas jarak ini, kita pahami dulu apa sih itu safar, gitu ya. Safar adalah keluar dari tempat tinggal yang jelas dan nyata bentuknya untuk menempuh suatu jarak tertentu. Sekali lagi, yang akan kita bahas, kita permasalahkan di sini terkait dengan jarak. Karena ketika kita bahasanya keluar dari tempat tinggal, ya dari rumah ke warung juga kita keluar, ya. Dari rumah ke masjid, kita keluar. Dari rumah ke tetangga, kita juga keluar. Tapi apa yang dimaksud safar ini? Ya, sebagian juga menyebutkan istilah safar ini adalah untuk perjalanan jauh. Nah, kata jauh ini juga relatif tentu saja. Karena ya disebut jauh itu juga tergantung, gitu ya. Jauh itu berapa meter? Apakah 10 meter itu jauh? Jauh. Kalau bagi mungkin seekor kucing gitu ya, atau apalagi seekor kutu gitu, bagi kita 10 meter biasa saja. Berapa kilo batasnya? Ini yang akan kita bahas di kesempatan ini ya. Nah, terkait dalil untuk melaksanakan sholat qasar itu, ini menjadi panduannya di mana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 101, فَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Ya, ini kalimat safar tadi. Safar itu apa? Bepergian. Kalimat dalam ayat ini, فَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ di sini diartikan bepergian. Tentu ini menjadi makna secara istilah ya, sebab kata doroba secara bahasa tekstual itu artinya memukul. Wailah dorob tumfil ar, apabila kalian memukul di bumi. Ya, maksudnya bukan doroba di sini diartikan memukul, tapi melakukan perjalanan. Itulah safar. Falaisa alaikum junun antak suru minas salat, maka tidaklah mengapa kalian mengkosor salatnya. In khiptum an taftinakumul ladina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ayatnya sekali lagi terkait dengan kita boleh mengqasar salat ketika kita melakukan perjalanan. Baida darabtum fil ard, engkau melakukan bepergian di muka bumi, kecuali perginya ke langit, mungkin ke akhirat ya, itu sudah meninggal. Jadi pergian kemana saja di sini masih umum sifatnya. Lalu ada pertanyaan, sebagaimana juga sahabat Abu Ya'la mengatakan, kan ini ada kalimat in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang kafir. Loh, perjalanan saya tidak ada peperangan, tidak melawan orang kafir. Perjalanan saya tidak sedang bertempur. Santai, bahkan ya piknik lah, berwisata begitu ya, liburan karena sekarang musim liburan sekolah. Bagaimana? Nah, pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Ya'la bin Umayyah ya. Dari Abu Ya'la bin Umayyah, dia menanyakan ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, inhitum ayyaftinakumul ladina kafaru, ya jika kamu takut diserang orang-orang kafir, tadi ayatnya, padahal sudah keadaan aman, padahal tidak dalam keadaan perang, padahal tidak ada orang kafir yang menyerang. Ya, Umar kemudian berkata, dulu aku juga bingung dengan ini. Jadi Abu Ya'la bertanya kepada Ya'la bin Umayyah, bertanya kepada Umar. Dan ketika ditanyakan pertanyaan seperti itu tentang surat An-Nisa ayat 101, maka Umar pun mengatakan, aku pun bingung dengan masalah ini. Sebagaimana engkau bertanya kepadaku dulu. Dulu aku pun bingung. Sampai kemudian, kata Umar, aku pun tanyakan hal ini kepada Rasulullah. Lantas beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu bi'alaikum faqbalu sadaqah. Bahwa engkau mengambil, ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari ya. Jadi, mengqasar salat itu adalah sadaqah. Ya, adalah sadaqah. Tasaddaqallahu biha alaikum, merupakan sedekah dari Allah untuk kalian. Faqbalu sedekah, maka terimalah sedekah itu. Ya. Kita senang sekali kalau dikasih, betul? Ada yang orang bersedekah ini sedekah mau. Orang kaya dia punya uang dikasih sedekah mah senang aja, ya. Kemarin waktu haji, hajinya haji khusus gitu ya. Haji plus orang-orang kaya. Ada yang bagi makanan, ada yang bagi roti, ya senang aja kita dikasih, ya. Bahkan bapak-bapak yang plus juga, ya senang, ya. Sedekah. Apalagi ini yang sedekahnya adalah Allah. Allah memberikan sedekah. Sedekah itu artinya kebaikan, kemudahan, keringanan, gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqbalu sedekata. Maka ambillah sedekah itu. Itu adalah sedekah dari Allah. Jadi, tidak dalam keadaan perang pun, sebagaimana dalam ayat ini kita bepergian, lalu khawatir diganggu oleh orang kafir, tidak dalam keadaan perang, tidak ada gangguan dari orang kafir, tidak ada perasaan takut, maka tetap kita dibolehkan melaksanakan sholat secara jamak ataupun qasar. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang termasuk safar ini? Ya. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan jarak safar. Sebagian ulama mengatakan sekedar jarak antara Mekah dan Mina. Mekah dan Mina itu kalau Bapak Ibu pernah haji atau umroh juga pernah perjalanan, ya hanya sekitar 6-7 kilo saja. Rasulullah menganggap penduduk Mekah itu sebagai musafir, mereka berjalan atau berangkat menuju ke Mina. Dan beliau mengqasar salat bersama mereka dan tidak memerintahkan untuk menyempurnakan rakaat salat. Ya kalau 30 kilo itu udah jarak Mekah, Mina sampai ke Arafah tuh. Ya beda jarak sekitar 30 kilo. Ini 30 kilo tuh dekat gitu ya. Apalagi kalau jarak sekedar Mekah ke Mina begitu. Sebagian ulama mengatakan sejauh satu hari perjalanan. Ada pendapat lain. Abu Umar bin Abdul Bar berkata jarak safar adalah jarak perjalanan sehari semalam dengan perjalanan yang cepat, yaitu sekitar 4 barid. Ya, 4 barid. Dan 1 barid itu sama dengan 4 farsah, maka jarak adalah sekitar 16 farsah. 4 barid berarti 4 kali 4 gitu ya. Karena 4 barid, 1 barid 4 farsah berarti 4 kali 4 16. 4 barid sama dengan 16 farsah. 1 farsah sama dengan 3 mil. Sehingga jaraknya menjadi 3 kali 16, 48 mil atau sama dengan 77,232 kilometer. Ini pendapat, nanti saya akan simpulkan tiga pendapat besarnya untuk nanti kita bisa pahami gitu ya, terkait dengan jarak ini. Ini perbedaan-perbedaan pendapatnya ya. Nah, dalam sebuah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kana yaksuru shalah fi misli ma baina Makkah wa Thaif. Abdullah bin Abbas pernah mengqasar satu perjalanan yang semisal antara Mekah dan Thaif. Ya, Thaif itu dari Mekah ke Thaif itu kurang lebih sekitar 80 atau sampai 82 kilo gitu ya. Wa fi misli ma baina Makkah wal Usfan.
juga antara Mekah dan Usfan. Wafi misli mabaina Mekah wa Jeddah, atau antara Mekah dan Jeddah. Ya. Ini dia tersebut disebutnya adalah kota, tidak menyebut jarak. Ya, Mekah kemudian Thaif, Mekah kemudian Usfan, Mekah kemudian Jeddah, begitu. Sebagian ulama mengatakan batasannya kembali kepada urf. Ya, disebut dengan urf. Urf itu adalah kebiasaan penduduk setempat. Jarak yang dianggap oleh penduduk setempat sebagai safar, maka itu adalah batasan safar. Sebagaimana misalnya perjalanan ya Bandung Garut, gitu ya. Karena dianggap luar kota sebagaimana Mekah ke Madinah, gitu. Merasa jauh, urf kebiasaannya itu jauh luar kota. Karena tidak biasa pulang pergi ke sana, dianggap jauh bagi seseorang yang jarang ke sana, maka itu masuk safar. Tapi tentu saja tidak dianggap luar kota orang Cimahi ke Bandung Barat, karena antara Bandung Barat dan Cimahi dekat bagi penduduk sana, apalagi Bandung Baratnya seperti saya. Ini contoh, mohon maaf ya. Perbatasan tinggal di Cimahi dan Bandung Barat, dari rumah ke masjid antar kota dalam provinsi ya. Karena dari rumah ke masjid jarak 100-200 meter, tetapi sudah berbeda kota. Nah, ini tidak termasuk safar, karena secara uraf kebiasaan itu beda. Beda dengan ya mungkin Bandung Baratnya di pelosok. Ya di pelosok sana, di Gunung Halu atau jauh di pelosok ujung Bandung Barat perbatasan Subang ke Cimahi. Bisa jadi secara uraf bisa safar. Nah, ini ya, ini pembahasan tentang bagaimana nanti bahwa sebagian ulama menyebutkan batasan itu kepada urf atau kebiasaan setempat. Inilah yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang dipegang oleh jumhur ulama dan lebih akbat atau dianggap lebih baik kaidahnya, karena tidak menentukan jarak dan tidak disebutkan jarak, tapi disebutkan adalah urf atau kebiasaan. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Ibnu Abbas juga menjelaskan jarak minimal dibolehkannya qasar salat, atau qasar tadi 4 burd atau 16 farsa. Ya, tadi saya sampaikan satu farsa itu kurang lebih 5.541 meter, sehingga 16 farsa itu 88,656. Lalu tadi ada 77, sekian juga ya. Nah, begitu yang dilaksanakan seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, batasan jarak ini yang kemudian nanti kita akan menemukan pendapat bahwa rata-rata di angka 80 sampai 85 km. Nah, nanti akan saya rinci menjadi tiga kesimpulan ya. Batasan jarak qasar ulama memiliki banyak pendapat yang berbeda dalam menentukan batasan jarak yang diperbolehkan mengqasar salat. Sampai-sampai Ibnul Munzir itu menyebutkan lebih dari 20 pendapat. Nah, ini menunjukkan memang banyak pendapat ya, dan jangan heran tentu saja karena masalah fikih sangat memungkinkan berkembang ya, bahwasanya pendapat-pendapat itu sangat memungkinkan terjadi, boleh jadi dengan dalil yang sama tetapi istinbatul ahkam, kesimpulan hukumnya berbeda, apalagi dengan dalil-dalil yang berbeda yang mengakibatkan banyaknya pendapat. Dan pada dasarnya ya, menurut Ibnu Abbas di antara juga apa, berdasarkan kepada pendapat Ibnu Abbas, tidak ada batasan jarak yang pasti gitu ya. Berapa jarak pasti itu tidak disebutkan secara tekstual ya, tidak disebutkan nih, zaman Rasulullah menyebutkan sekian kilometer, sekian jarak, tapi pernah kejadian sahabat berangkat dengan Rasulullah seperti disebutkan di sini ada jarak 4 burd atau 16 farsah begitu. Nah, oleh karena itu pertanyaannya mungkin jadi berapa jarak yang disebut safar dan boleh kita mengqasar salat. Karena perbedaan pendapat tadi, para ulama berselisih mengenai batasan jarak sehingga seseorang itu boleh mengqasar salat. Ada tiga pendapat. Kalau kita simpulkan dari beberapa riwayat tadi gitu ya, dari beberapa kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat, kita menyimpulkan ada tiga pendapat dalam hal ini. Ya, pendapat pertama, jarak disebut safar jika mencapai 48 mil atau
kurang lebih kalau dikilometerkan 85 km. Nah, ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i misalkan, yang mayoritas di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, demikian juga Imam Hambali dan Imam Maliki, ya, menyebutkan jarak disebut mengambil jarak 85 km ini berdasarkan dari hadis diterima dari Umar dan Ibnu Abbas, ya, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dari Umar dan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Jadi ya, pernah muncul istilah dengan empat burud, ya, empat burud. Empat burud itu 16 farsa, ya, tadi dikali dikilometerkan sehingga jumlahnya kurang lebih itu ya kisaran antara 80 sampai 85 km. Ya, minimalnya ada tadi 77, ada yang begitu, ada menyebut juga di angka 88 sekian. Nah, sehingga empat burud ini diartikan sebagai jarak kurang lebihnya termasuk kategori safar kalau menempuh jarak 80 sampai 85 km. Ini pun tidak ditentukan angka pasti gitu ya. Karena perkiraan tadi menempuh jarak 4 burud, sittata asyrata farsakhan, ya, arba'at

riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, disebut safar jika telah melakukan perjalanan dengan berjalan selama 3 hari 3 malam. Nah, jadi disebut 3 hari 3 malam ini pendapatnya Imam Hanafi ya, atau pendapatnya ulama Hanafiyah, pengikut Imam Hanafi. Dalil mereka adalah hadis dari Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaffirul mar'atu salasata ayyam ila ma'adi mahramin. Ini kalimat tentang safar 3 hari. Ya la tusaffirul mar'ah, janganlah seorang itu bersafar 3 hari. Mar'ah bersafar salasata ayyamin, selama 3 hari ila ma'adi mahramin, kecuali dengan mahramnya. Artinya tidak boleh seorang perempuan dia berangkat sendiri kecuali dengan mahramnya. Siapa mahramnya? Ya bisa suaminya atau sesama perempuan yang lain, begitu. Ya, dia tidak boleh berangkat sendiri. Ini disebutkan jelas di sini ada kalimat atusafiru salasata ayyam. Bersafar itu selama 3 hari, gitu. Begitu pula dengan hadis Ali ketika terkait dengan orang-orang yang safar ya, yang hadis ini sebenarnya terkait dengan khuffain ya, orang yang membasuh atau maaf mengusap punggung kakinya ketika berwudu. Rasul menyebutkan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, salah sa'ayyamin walayalihin walaya diyahun, 3 hari dan malamnya, bahasa kitanya 3 hari 3 malam ya, lil musafir, bagi orang musafir, berarti disebutkan nih musafir itu 3 hari 3 malam begitu, wa yawman wa lailatan lil muqim, dan satu malam bagi yang mukim. Ini terkait sekali lagi mengusap khuf. Misalkan dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan tidak perjalanan boleh sangat dingin sehingga tidak bisa kaki kena air, boleh mengusap. Tapi bagi yang mukim tidak perjalanan satu hari satu malam, yang mukim 3 hari 3 malam. Kan spesifik disebutkan di sini salah satu ayam walaya liyahun, 3 hari 3 malam, maka inilah yang disebut dengan safar, baru termasuk safar selama 3 hari 3 malam. Kalau perjalanannya minimalnya 3 hari 3 malam, itu dalam pendapat Imam Hanafiyah. Nah, pendapat ketiga, tidak ada batasan jarak safar. Ya, sebagaimana juga tadi di awal saya sampaikan pada pendapat para ulamanya ya. Selama sudah disebut safar, maka sudah boleh mengqasar salat. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah menempuh jarak kurang dari yang disebutkan tadi. Jadi kurang dari 4 burda atau 4 burud atau 16 farsah ya. Nah, namun kurang dari itu Rasulullah pernah mengqasar salatnya. An Yahya bin Yazid Al-Muhani qala sa'altu Anas bin Malik an qasri salat. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masira salasata amyal au salasata farasih sab'atu syab salar qatain asyu'batu syab salar qatain. Dari Yahya bin Yazid Al-Hunain, dia berkata, sa'altu An-Nas bin Malik, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik an qasrit salat, tentang mengqasar salat. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyal. Maka Anas menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menempuh jarak 3 mil. Masiratu salasati amyal aw salasati farasih, atau 3 farsa. Jadi syubhatu syak, syubah itu yang menemani Rasulullah ikut waktu itu, yang meriwayatkan di sini dia lupa. Apakah 3 mil apa 3 mil atau 3 farsa begitu. Dalam hal ini salat rakaatain, tapi dia kemudian salat 2 rakaat.

0: artinya tetap mengqasar sholatnya. Nah, 3 mil tentu hanya berapa ya? Kemudian kalau dikali tadi 1 mil itu 12 kilo, ya 3 kali 12 ya 30 kiloan gitu. Nah, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ini menjelaskan yang ketiga tadi ya, tidak ada batasan jarak yang disebut safar itu. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa huwa ashahu hadis warada bayani dzalika wa asraha. Ya, ini hadis yang paling sahih yang menerangkan masalah jarak safar untuk bisa mengqasar. Itulah hadis yang paling tegas. Ini dalam kitabnya Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis terkait dengan jarak yang tidak menentukan jarak tetapi merasa sudah safar sebagaimana Syu'bah tadi, atau hadis yang diriwayatkan dari Abu Ya'la ya. Kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama yang menyelisih pendapat di atas, mereka menyanggah bahwa jarak yang dimaksud dalam hadis adalah jarak saat Nabi mulai qasar, bukan jarak tujuan yang ingin dicapai. Jadi saat sedang dalam perjalanan Bandung Jakarta misalkan, tapi sudah masuk duhur padahal masih di daerah sebutlah misalkan Purwakarta. Nah, sudah menjamah di Purwakarta. Nah, itu dibantah menurut para ulama tadi. Itu mah bukan tujuan tapi masih dalam perjalanan. Itu terkait dengan jarak tadi ya. Dalil yang mendukung pendapat ketiga ini bahwa tidak menentukan jarak adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bi'dil Khulaifah rak'atain. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Madinah 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Karena memang Rasulullah tinggal di Madinah. Rasul penduduk Madinah. Salat di tempat tinggalnya mukim yang 4 rakaat. Wazil Khulaifah dan Zul Khulaifah. Ya, sekarang ini disebut dengan istilah Bir Ali ya. Kata Zul Khulaifahnya tidak terlalu masyhur, sekarang lebih masyhur, lebih dikenal dengan Bir Ali. Itu rakaataini, 2 rakaat. Ya, padahal kalau lihat jarak antara Mekah dan Zul Khulaifah itu ya hanya sekitar 5 sampai 6 kilo saja. Ya, sudah keluar dari Tanah Haram 6 kilo, sudah masuk Bir Ali, Rasul pernah melakukan salatnya di Qasar di Bir Ali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan 3 mil. Ya, sekitar tidak sampai kepada 10 kilo gitu ya. Jadi itu jarak yang pernah dilakukan salat di dekat Rasulullah. Ibnu Taimiyah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak memberikan batasan untuk jarak safar. Ini diperkuat untuk pendapat ketiga tadi, Rasul tidak memberikan batasan untuk jarak safar. Tidak juga memberikan batasan waktu atau tempat. Mesti di mana berapa harinya ya. Berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling kontradiksi, artinya ada beberapa pendapat yang berbeda. Sekali lagi, dalam menyebutkan dari batasan tidak bisa dijadikan alasan karena saling kontradiksi. Artinya, ya ada pendapat yang kita bisa mengambil pendapat yang bisa kita yakini begitu, tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Mungkin begitu maksudnya di sini ya. Sehingga kesimpulan ya, insya Allah masih banyak waktu nanti kita bisa dialog juga, dan terkait dengan batas ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, terkait batas waktu, batas tempat dulu. Jadi sholat qasarnya tanya batas tempat, jangan yang lain. Untuk menentukan batasan disebut safar amatlah sulit, karena bumi sendiri sulit diukur dengan ukuran jarak tertentu. Dalam mayoritas safar, pergerakan musafir juga beda-beda. Kadang-kadang jalan kula kelok itu juga menentukan jaraknya jadi berbeda. Atau misalkan jalan yang berputar atau yang naik atau turun, itu menunjukkan bahwa terjadi perbedaan menentukan jarak tersebut gitu ya. Intinya setiap musafir boleh mengqasar sholat setiap keadaan yang disebut safar. Ini yang paling penting kata kuncinya gitu ya. Disebut safar dalam artian tadi dia merasa melakukan perjalanan jauh, merasa ke tempat yang tidak biasa dia ke sana, gitu ya. Begitu pula tetap berlaku berbagai hukum safar, seperti mengqasar sholat, sholat di dalam kendaraan, atau mengusaf khauf, itu berlaku terkait dengan safar. Termasuk juga puasa, ya, berbuka puasa misalkan, yang tidak terkait dengan sholatnya, itu juga terkait dengan safarnya. Kalau sulit untuk menentukan safar atau tidak, maka pendapat jumhur yang tadi Imam Syafi'i, Imam Maliki juga mengambil pendapat, jarak kurang lebih 85 kilo. Jarak minimal disebut safar 85 kilo dan telah keluar dari batas kota. Jadi kalau udah 85 kilo, keluar dari batas kota itu udah pasti paling yakin. Tapi gak bagaimana kurang dari 85, tapi sudah keluar dari batas kota, nah itu juga boleh. Gitu ya, karena tadi tergantung dari kebiasaan untuk safar. Nah begitu Bapak Ibu, kita bersambung nanti ke fikih sholat safar, bagaimana cara sholatnya, bagaimana kalau sholatnya di dalam kendaraan gitu ya, seperti apa, nanti kita bahas selanjutnya. Hari ini kita baru membahas tentang bagaimana jarak atau ketentuan jarak untuk melakukan sholat dalam keadaan safar tersebut. Baik, silakan kita bisa dialog, Bapak Ibu silakan dimanfaatkan, masih banyak waktu ya, ada 11 menit lagi. Yang di Zoom boleh resen, yang di YouTube, di IG, di Facebook boleh chat ya, juga yang streaming di MKFM, MKTP, yang di Facebook ya silakan kita bisa dialog. Yang tema kita adalah tentang sholat safar dan pembahasan kali ini adalah tentang jarak untuk melaksanakan sholat safar. Masya Allah sudah ada yang resen, ada 4 nih. Kita beri kesempatan satu persatu ya. Baik, mulai dari Ibu Dewina, silakan Bu. Ada Ibu Dewina, ada Pak Hafid, ada Ibu Paramita. Iya. Silakan Ibu.
1: Iya, jazakallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz mau tanya, yang saya pernah dapat apa ya, masukan atau maksudnya apa sih, kalau kita safar kita hanya boleh menjamak pas 3 hari aja jamak kosornya, tapi setelah itu kita sholat seperti biasa, itu benar atau enggak? Dan apa maksudnya, apa memang seperti itu? Terus misalkan kita udah ditentukan nih, maksudnya kita mau perjalanan dinas gitu kan selama 10 hari gitu kan. Nah di situ kan juga ada training, terus kadang misalkan tinjauan kemana kayak gitu kan Ustaz. Nah itu emang apakah benar kita hanya boleh menjamak pas 3 hari di itu, 3 hari awal di kota itu, setelah itu kita harus sholat seperti penduduk, maksudnya masyarakat sekitar itu menyesuaikan atau bagaimana? Gitu aja Ustaz. Jazakallah. Iya.
0: Baik, terima kasih Ibu Dewina. Iya. Pendapat maksimal 3 hari ini juga adalah pendapatnya Syafi'iyah ya. Pendapatnya pengikut Imam Syafi'i, dan juga dalilnya kembali kepada tadi dalil yang pendapat kedua tentang disebut safar itu 3 hari. Jadi ada yang berpendapat seperti Imam Hanafiyah mengatakan disebut safar itu kalau sudah melakukan perjalanan 3 hari atau lebih. Jadi kalau kurang dari 3 hari tidak termasuk safar. Tapi justru pendapat Syafi'iyah disebut safar itu maksimal 3 hari. Artinya kalau lewat 3 hari maka bukan safar lagi, dia harus ikut kebiasaan setempat. Begitu ya. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Namun demikian, kalau kita merujuk kepada dalil, Rasulullah pernah karena melakukan safarnya itu panjang, pernah sampai satu riwayat 12 hari, pernah 18 hari, pernah 21 hari. Karena berpindah. Misalkan 3 hari di sini, nanti 4 hari di mana, 7 hari di mana, sampai 21 hari pernah, dan itu melakukan secara kosong. Nah artinya, boleh mengambil pendapat 3 hari, dalam kok nggak kemana-mana, contoh misalkan kita melakukan pelatihan di sebuah kota, pelatihannya 10 hari, 3 harinya jamak kosor, tapi 7 harinya karena toh pelatihan juga gak kemana-mana. Biasanya kan kalau pelatihan, saya pernah pelatihan pembimbing haji misalkan kemarin itu di luar kota, dan 8 hari ya. Berarti enggak kemana-mana, memang di situ sholat diberi kesempatan istirahat sholat dan sebagainya. Di atas 3 hari dilanjutkan dengan tam sempurna, tidak jama kosor boleh. Itu ya berarti mengapa dapat safinya. Tapi kalau ya tetap aja mau di kosor, pendapat Hanafiya membolehkan selama merasa bahwa sedang safar. Ah, ini kan bukan tempat tinggal saya. Saya tinggal di Bandung. Saya 10 hari pelatihan nih di Sumedang. Ya, Sumedang bukan tempat tinggal saya. Bukan kota saya. Selama 10 hari saya menjamah kosor, itu juga dibolehkan. Gitu, Bu, ya.
1: Oh, jadi ada pendapatnya, silakan. Boleh lanjut, boleh itu. Oh, gitu. Baik, Ustaz. Ya. Soalnya kalau misalkan enggak diketahui pun misalkan di situ sampai urusan selesai gitu juga boleh ya, Bu.
0: Boleh, Bu.
1: Kita
0: boleh
1: ya tadi. Menganggap itu bukan tempat kita gitu ya, Ustaz.
0: Betul.
1: Ya?
0: Rasulullah tadi ternyata pernah 18 hari itu sampai 21 hari pindah-pindah ya, pindah-pindah. Jadi karena urusannya belum selesai sehingga belum kembali ke tempat tinggalnya, maka itu boleh.
1: Gitu. Okay. Ya, baik Ustaz. Jazakallah.
0: Lanjut Ibu Paramita, silakan Bu.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya mau tanya, nih, saya masih agak rancu antara jamak dan kosor. Untuk mengenai jarak 85 km itu, ketentuan untuk mengkosor atau untuk menjamak juga, apakah jamak bisa dilakukan kalau perjalanan dikurang dari 85 km? Kemudian yang kedua, kalau jarak 85 km tapi tidak keluar dari batas kota, itu apakah boleh mengkosor salat Pak Ustaz? Baik. Demikian Ustaz, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah jama atau kosor, keduanya Bu. Jadi kosor itu berlaku ketika ada jama. Ya. Beda nih, jama itu ada yang dibolehkan tanpa kosor. Artinya boleh jama tapi tidak boleh kosor. Contoh misalkan pada kondisi tertentu yang kita tidak memungkinkan ya dengan waktu sehingga harus menjamak tapi tidak kosor. Siapa yang mungkin? Ya ini peristiwanya setahun seumur hidup sekali, misalkan pernikahan jam 11 sampai jam 3 duhurnya kelewat, maka duhurnya dijamak dengan asar, itu boleh kondisi seperti itu. Kan nikah tidak tiap tahun ya, seumur hidup sekali mungkin. Nah itu dibolehkan, tetapi itu tidak dikosor. Empat-empat saja. Nah dalam perjalanan tadi yang kita bahas jarak ini, itu keduanya, kita menjama dan mengkosor sholat. Begitu Bu ya. Jadi jama boleh tanpa kosor, tapi kosor itu sudah pasti adanya pada jama. Kecuali ada kosor yang khusus, yaitu di Mina. Itu beda syariatnya ya. Bagi jemaah haji, tanggal 8 berada di Mina, termasuk 11, 12, 13 ya, sampai hari Tashrik, itu Rasulullah mencontohkan di kosor tanpa di jama. Jadi sholat di pada waktunya, lalu duhurnya 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2 rakaat. Itu karena kehususan kalau itu. Tapi di luar itu, yang namanya kosor itu adalah terkait dengan jama. Begitu, jadi tidak ada kosor mandiri kecuali di Mina. Tapi kalau jama tidak mesti atau tidak mesti memang semua jama itu dikosor. Gitu. Contoh lagi misalkan ya karena kondisi macet situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita sholat di perjalanan lalu sampai ke rumah sudah lewat nih maghribnya misalkan ya. Kita sore, wah macet, crowded, atau misalkan hujan besar sehingga tidak memungkinkan sholat di luar, lalu sampai ke rumah itu sudah isya, maka kita menjama maghrib dan isya, itu tidak dikosor. Itu Bu ya pertanyaan yang pertama. Nah yang kedua, saya lupa Bu, Paramita maaf.
2: Ini untuk jarak 85 km tapi tidak keluar dari batas kota.
0: Jarak 85 tapi di luar batas kota. Nah kembali.
2: Ya, tidak di luar
0: tidak sampai batas luar kota ya, misalkan satu kota luas ya, bisa jadi satu kota jaraknya misalkan di atas 100 kilo ya. Nah kita udah lewat 85 tapi di kota yang sama kembali kepada yang disebut dengan orf tadi, Bu. Orf itu kebiasaan setempat atau kebiasaan kita melakukan perjalanan. Misalkan Bandung Barat ini luas ya, luas ada sampai 100 kilo. Nah, masih di Bandung Barat, tidak keluar dari batas kota Bandung Barat atau kota Bandung atau Kabupaten Bandung misalkan, tapi masih sama-sama di Bandung. Hanya sudah lewat 8 kilo, 85 boleh, boleh. Berarti patokannya kepada jarak. Atau kurang dari 85 masih dalam kota tapi kita merasa safar. Waduh, ini daerah terpencil Gunung Halu, jauh gitu ya. Ke Gunung Halu tuh jauh banget. Tapi sama-sama Kabupaten Bandung Barat, dan jauhnya walaupun jauh belum 80 kilo. Boleh, boleh kalau merasa safar. Itulah disebut dengan orf tadi, ya. Kebiasaan seseorang. Kalau ke situ belum tidak biasa ya, enggak. Ada misalkan bapak-bapak yang udah biasa Bandung Jakarta itu, apalagi sekarang pakai bus gitu ya. Tinggal di Bandung, kerja di Jakarta, pulang pergi tiap hari pakai bus. Nah, itu sudah tidak safar lagi buat dirinya, karena secara uruf, kalau dia ngambil uruf ya, kebiasaan, sudah tidak safar lagi karena bagi dirinya itu sudah melipat jarak dan waktu gitu ya. Sudah seperti pulang pergi ke kantor, ke rumah gitu. Nah, itu seperti itu yang kalau kita mengambil pendapat ketiga terkait dengan urf, tidak mengambil kepada jarak.
3: Dalam mendidik jiwaku ini.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi, M.Pd. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dikaruniakan kesehatan, oleh Allah dijaga dan juga dikuatkan langkah dakwah beliau, serta diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa berkah dan juga dapat senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang merupakan sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Selain itu juga, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139 427 350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan juga peduli. Tuhanku. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat MK di pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Juita dari Cimindiraya, Ibu Is dari Banjaran, Abah Akbar dari Ciranjang, Eyang Alin dari Cimareme, selanjutnya ada sahabat Ican Amin dari Gendrung Mangu Cilacap, dan terakhir sahabat MK ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak. Kami juga mengucapkan mohon maaf bagi Anda sahabat MK yang belum tersapa karena keterbatasan waktu di pagi hari ini. Namun mudah-mudahan Anda yang sudah menyampaikan doa-doa terbaiknya Allah kabulkan dan juga tetap dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang senantiasa menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi setiap hari dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan segala aktivitasnya mengawali hari ini di hari Senin sahabat MK, mudah-mudahan Allah lancarkan dan juga senantiasa Allah jaga
5: radio
4: di setiap langkah
5: Ciamis. Yang kita lakukan. Radio Peace Ciamis 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya peace, alhamdulillah. Ayeuna abi kasumpingan deui salah sawi.

0: Farmasi Alpa Propolis ya Pak.
1: Alhamdulillah Atos.
0: Bapak Atos Seep sabaraha botol Pak?
1: Nama hiji, tapi alhamdulillah meskipun nama hiji, tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi Alpa Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nama hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpa Propolis perobihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Oh. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi Alpa Propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara nepi 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga Alpa Propolis di mana Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpa Propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah dina radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu pa panyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna Bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga. Insya Allah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumda Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumda Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
2: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan rupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan tok seueul, tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 20.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasalah kan sakit-sakit beli gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijali ke nyeri tuu, kawit-kawit nama sangkeng ke ayah, nama terus kata.
1: Terus sehat,
3: Bunya.
1: Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon,
3: ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Emang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, saya dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, jadi ayah nunggu dupanya nunggu sepertos abdi, sobiananya galil Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh, ayana gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak. Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nang penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kabian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
2: ieu. Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nya.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ado 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leung ye cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
2: Oh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karanyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu.
2: Teras. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu
2: teh. Sabara kali sa dinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: teh ieu
3: teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara